0: Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 423 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
3: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
2: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
2: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saat yang kita ikuti, Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
5: Selamat pagi, pendengar. Keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini, total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
6: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat. Ya,

0: kalau dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu ya, nanti di bedah ya untuk mengambilnya.
1: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing Kru 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dakar Makkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama HIR ini untuk menghafalkan nama klien atau ya pembeorder, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, Mas Aini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik itu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfog dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Tahukah kamu kalau kue onde-onde itu sudah ada sejak zaman Majapahit? Namun ternyata kue ini bukan berasal dari Indonesia, tetapi berasal dari Tiongkok, dibuat pada masa dinasti Zhou. Awalnya kue ini dibuat untuk disajikan kepada para tukang kayu dan tukang batu yang tengah mengerjakan istana kekaisaran Tiongkok. Kue ini memiliki makna keselamatan dan kebersamaan. Onde-onde pertama kali dibawa ke Indonesia oleh Laksamana Cheng Ho dari Kekaisaran Ming. Awalnya, onde-onde hanya berisi pasta gula merah saja dan rasanya manis. Seiring berjalannya waktu, onde-onde ini diubah agar rasanya lebih berlidah Indonesia, yaitu dengan penambahan kacang hijau.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia. Malinau pendengar, untuk pagi hari ini, setelah tadi sudah beberapa sajian lagu menemani aktivitas pagi Anda, kami akan kembali hadirkan untuk Anda informasi pagi hari ini masih dari Kabupaten Malinau, yaitu terkait kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unhas Malinau tanam jagung dengan target 10 ton per hektar. Ya, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau Magdalena mengatakan bahwa program tanam jagung bersama ini bagian dari wujud nyata dari salah satu program unggulan pembangunan daerah di bidang pertanian dalam meningkatkan komunitas jagung dengan target 10 ton per hektar. Salah satu hal istimewa dari kegiatan ini adalah penggunaan bibit jagung varietas unggul yang diperoleh langsung dari Universitas Hasanuddin Unhas Makassar. Lahannya pun mengoptimalkan aset daerah dengan menggerakkan lahan tidur menjadi wilayah produktif, yaitu diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan tetapi juga memperindah tata ruang lingkungan. Magdalena juga menekankan kepada masyarakat bahwa pemerintah melalui Dinas Pertanian hanya berperan mendampingi dan memfasilitasi agar semua potensi yang ada di Malinau bisa tergali sepenuhnya untuk kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Demikian informasi terkait kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unhas Malinau tanam jagung dengan target 10 ton per hektare.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, dan kami sudah terhubung bersama Widayat yang akan melaporkan terkait konsultasi publik penyesuaian tarif air bersih Perumda Air Minum Apak Mening Malinau di ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau. Widayat, selengkapnya.
1: Ya, pendengar RRI Malinau dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau lantai 3 untuk mengikuti kegiatan sosialisasi atau konsultasi publik pertama dalam rangka persiapan penyusunan untuk draft penyesuaian tarif Perumda Apak Mening Malinau atau yang sering disebut dengan PDAM. Dan pada pagi hari ini sudah hadir di ruangan Laga Fratu ini sejumlah undangan yang akan mengikuti atau berpartisipasi langsung dalam kegiatan konsultasi publik yang digelar oleh Perumda Apak Mening Malinau. Dan saat ini saya sudah berada bersama Direktur Perumda Apak Mening Malinau untuk wawancara langsung terkait dengan rencana kegiatan penyesuaian tarif pada pagi hari ini yang dimulai dengan pelaksanaan konsultasi publik yang diselenggarakan di Kantor Bupati Malinau. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya. Pak, ini kan rencana untuk melakukan kegiatan konsultasi publik pada pagi hari ini. Nah, mungkin apa saja yang menjadi bahan utama dan rencana apa saja nanti yang bisa diambil dari kegiatan pada pagi hari ini, Pak?
2: Baik, pertama pagi ini kita akan melaksanakan konsultasi publik ini dalam rangka memenuhi aturan kita dalam konteks undang-undang pelayanan publik, undang-undang informasi publik dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 yang memang mengharuskan terjadi dilaksanakannya konsultasi publik dalam rangka penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini sendiri kenapa harus dilakukan kembali, karena terakhir itu dilaksanakan 2019 tarif yang saat ini yang sudah berlaku saat ini sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh. Artinya antara yang pembayaran yang dibayar oleh pelanggan itu lebih rendah dari pihak pada harga pokok produksinya. Nah, karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif. Dalam ini juga dalam rangka untuk menjaga pelayanan supaya tetap terjaga. Karena kalau terus menerus, karena ini sudah tidak HPP, tidak FCR, ini sudah dari tahun 2020 dan baru hari ini tahun ini kita akan upayakan untuk bisa dilakukan penyesuaian kembali.
1: Mungkin berapa sih yang akan menjadi estimasi untuk kenaikan tarif itu sendiri, Pak?
2: Masih relatif ya. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi pada prinsipnya kenaikannya kalau kita ambil average-nya rata-rata kurang lebih 26%. 26% dari sebelumnya, tergantung dari pemakaian juga. Pemakaian semakin banyak otomatis juga akan jumlahnya juga akan semakin, tapi pada prinsipnya kenaikannya itu sekitar 26%. Saat ini rata-rata pelanggan ya, saat ini rata-rata pelanggan itu membayar 5.800. Nah, kemudian apabila ini dinaikkan itu menjadi sekitar 7.000-an ya begitu. Artinya kurang lebih ada 1.200-an lah kenaikannya. Nah, tetapi tidak semuanya tergantung ya, karena hitung-hitungan kita tidak flat semuanya rata gitu, tidak begitu. Oh ya, pelanggan kita ada 12 kelompok pelanggan. Kelompok 1 sosial, khusus sosial umum termasuk rumah tangga 1 yaitu rumah tangga yang ekonomi rendah, kemudian kelompok 2 rumah tangga 2, 3, 4, kemudian kelompok 3 itu mulai niaga kecil, niaga sedang, menengah, industri termasuk instansi pemerintah, dan ya kelompok 4-nya itu adalah tarif kesepakatan itu untuk kawasan-kawasan industri termasuk di pelabuhan dan sebagainya.
1: Tapi tarifnya nanti bisa menjamin.
2: Ya, justru itu. Kami sudah melakukan penghitungan bahwa konsultasi publik ini adalah media kami untuk menyampaikan kepada pelanggan terkait mengapa perlu dinaikkan, alasannya, dan hitung-hitungan seperti apa. Dan hitung-hitungan itu yang kami gunakan juga formulasi yang memang sudah diatur di dalam proses penetapan dan penghitungan tarif itu.
3: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan awal dari Direktur Utama Perumda Pak Mending Malino terkait dengan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air bersih atau PDAM pada pagi hari ini. Dari kantor Bupati Malinau, kembali ke studio bersama Aini Susanti.
0: Iya baik, terima kasih Hidayat untuk laporan langsung pada pagi hari ini pendengar. Demikian tadi kita dengarkan bersama, yaitu terkait konsultasi publik penyesuaian tarif air bersih Perumda Air Minum Pak Mending Malino di Ruang Laga Fratu Kantor Bupati Malinau. Ya, seperti yang tadi kita dengar kurang lebih sekitar 26% ya, cukup lumayan. Ya, nanti kita akan tunggu lagi informasi lanjutannya. Baik pendengar, kami masih akan hadirkan untuk Anda beberapa saja lagu-lagu berikutnya sebelum nanti kita akan ikuti atau kita akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan tepat di pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah nanti ya pendengar, untuk mendengarkan di program Halo RRI. Baik, tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti Halo RRI.
1: Video ataupun iya. foto ya untuk bukti autentik gitu yang menguatkan laporan Anda. Oke, silakan ya. Di hari Senin ini berbagai aktivitas kita mulai setelah sudah seminggu yang lalu ya kita lalui dengan berbagai macam dinamikanya dan hari ini kita mulai kembali untuk beraktivitas, kembali ke kantor lagi. Pasti ada yang agak-agak gimana gitu ya. Biasa kalau hari Senin tuh pada penuh tuh yang pelayanan-pelayanan ya.
2: Hari Senin apalagi ini minggu kedua bulan Mei ya tadi ya.
1: Iya, ini lagi pada libur ini anak sekolah dasar.
2: Oke, lagi pada libur. Ditambah lagi ini bentar lagi udah bau-bau sapi disembelih nih. Nah, udah mau Idul Adha ya.
1: Sebentar lagi Idul Adha. Gimana nih persiapannya ya? Mungkin ada sedikit

0: ya apakah cukup terganggu atau mungkin ada yang pengen ngurus sesuatu tapi pas tanggal merah jadi gimana ini. Nah, itu mungkin perlu dipertanyakan gitu ya. Paling sudah ada masa-masa aktif berlakunya. SIM misalnya.
1: Iya.
0: Mati saat tanggal merah gimana?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, silahkan ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau Anda yang ingin mengurus surat izin apa gitu.
1: Iya.
0: Waduh, ini banyak banget nih tanggal merahnya nih. Kira-kira mengganggu tidak? Semoga tidak ya. Semua ini sudah bisa di apa namanya nih ya?
1: Di-manage ya.
0: Di-manage benar. Iya,
1: jangan sampai karena jatuh temponya di tanggal merah, mau urusnya di tanggal merah, ya kan, otomatis sampai depan kantor, waduh tutup, ngeluh-ngeluh, padahal emang tanggal merah.
0: Lupa kalau tanggal merah. Okay. Ada berbagai informasi juga mendengar yang kami coba bacakan dari laman rri.co.id tentang apa ini, Gus?
1: Iya, kita yang pertama ya, ada Bank Indonesia Kalimantan Utara yang pastikan inflasi tetap terjaga dengan baik. Di mana Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara mencatatkan hingga April ya, inflasi di provinsi ke-36 ini terjaga dengan cukup baik. Kepala KPWBI Kalimantan Utara Hasyando Ginsar mengatakan inflasi Kalimantan Utara terjaga dengan baik di posisi 0,02% mantuman atau dari bulan ke bulan. Dan Hasyando juga menambahkan ya, jika melihat inflasi secara keseluruhan di kabupaten dan kota dalam hitungan month to month, maka dapat dirincikan untuk Tanjung Selor sekitar 0,23% dan kemudian untuk Nunukan 0,04%. Nah, itu dia pendengar, update ya, update singkat berkaitan dengan kondisi inflasi di bumi Kalimantan Utara kita tercinta.
0: Iya, itu dia ya. Jadi memang ada sumbangsi dari beberapa wilayah juga ini.
1: Iya.
0: Kalau Tarakan deflasi -0,06 month-to-month. Oke, dari bulan ke bulan. Ya, untuk Anda juga mungkin yang ingin membaca ulang ya, mungkin bisa mengakses rri.co.id. Oke, kita beralih ke informasi lainnya terkait apa ini? Pembangunan sekolah rakyat terus berprogres.
1: Oke, bicara sekolah rakyat ya, Ren.
0: Iya, di mana Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul MKS memastikan pembangunan gedung sekolah rakyat di kawasan pusat pemerintahan Kelurahan Juwata Laut, Kecamatan Tarakan Utara terus berprogres. Ya, meski tidak mengetahui cara detail presentasi capaiannya, namun Khairul memastikan pembangunannya terus berjalan. Dan pemerintah pusat sendiri menargetkan gedung ini bisa difungsikan pada tahun ajaran baru sekitar Agustus 2026. Dan selain gedung, infrastruktur pendukung seperti listrik dan air ini juga sedang disiapkan oleh PLN dan PDAM. Demikian juga dengan akses jalan menuju sekolah rakyat, ini sedang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUTR Tarakan. Dan Khairul juga di sisa waktu gedung sekolah rakyat selesai dikerjakan bersama infrastruktur pendukungnya. Ya, jadi dalam kurun waktu sebulan mudah-mudahan.
1: Iya, ya, ini karena Agustus diprediksi akan beroperasi ya.
0: Iya. Ya, dan menurutnya pembangunan sekolah rakyat bersumber dari APBN senilai Rp250 miliar, sementara untuk infrastruktur pendukung seperti jalan dikerjakan Pemkot Tarakan melalui APBD. Ya, okay. Dan ini juga sesuai dengan komitmen Pemkot Tarakan ya, yang turut mendukung penuh hadirnya sekolah rakyat. Nah, itu dia ya.
1: Okay.
0: Karena memang sebelumnya kan di Kabuk Nam sini ya sekolah rakyatnya. Nah, sekarang karena saat ini tengah pembangunan di daerah Juwata.
1: Ya, ini juga tertulis ya. Awalnya meminjam ruangan di Lembaga Latihan Kerja ya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai perintisnya ya.
0: Oke. Okay. Nah, semoga dilancarkan ya untuk pembangunan gedung sekolah yang baru, jadi nanti bisa maksimal di sana.
1: Iya, pendidikan untuk semua.
0: Iya, itu dia ya. Oke, okay, untuk Anda pendengar yang mungkin juga putra-putrinya sekolah di sekolah rakyat ya, mungkin ada besar harapan maunya seperti apa, nanti bisa disampaikan ke sini, nanti kita akan teruskan ya.
1: Iya, mungkin ada juga yang pengen bercerita ya soal, apalagi ini udah menjelang SPMB ya, seleksi penerimaan mahasiswa baru, bisa juga orang tuanya ataupun dari siswanya sendiri pengen bercerita apa sih kendalanya ya kan, apalagi lagi milih-milih jurusan tuh.
0: Wah, sedang atau mungkin pengen sekolah di sekolah rakyat, caranya gimana?
1: Bisa.
0: Nah, bisa ya, nanti kita akan coba teruskan.
1: Iya.
0: Nanti kita juga tanya-tanya ini, gimana cara mendaftarnya?
1: Kita memediasi ya antara warga dengan pihak terkait.
0: Oke, silakan ya di 0821 5320 9845 atau melalui kolom chat.

0: RRI Tarakan Official.
1: Oke, berikutnya nah, masih bicara soal dunia pendidikan ya, di mana DPRD tolak merger antara SMPN 13 dengan SMPN 14. Ya, di mana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan menolak adanya wacana merger atau penyatuan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Kota Tarakan. Di mana pertengahan ini disampaikan oleh langsung ya dari Wakil Ketua DPRD Tarakan ada Herman Hamid usai memimpin rapat dengar pendapat dengan pihak terkait di ruang rapat gedung DPRD Tarakan pada Sabtu kemarin ya 9 Mei 2026. Karena menurutnya jika karena sertifikat bangunan SMP 13 masih atas nama SMP 7, ia menilai alasan tersebut masih tidak urgent. Karena seperti diketahui SMP 13 dan SMP 7 berada dalam satu lokasi. SMP 13 menggunakan gedung lama, sementara SMP 7 menempati sarana yang baru. Dengan penegasan sikap ini, politisi Partai Demokrat meminta orang tua dan juga siswa tidak perlu resah lagi dan tetap fokus pada sekolah.
0: Baik, nah, itu iya dia. Deh, biar ini urusan anggota dewan ya untuk memikirkan itu seperti apa gitu ya, dan pihak-pihak terkait gitu. Jadi iya, untuk anak-anak ya udah sekolah aja.
1: Udah sekolah aja, fokus ya.
0: Fokus ya, tetap semangat sekolahnya. Oke, masih ada informasi lainnya pendengar di laman rri.co.id. Jadi untuk Anda pecinta olahraga juga ada di sana informasinya ya.
1: Oke.
0: Dan kami kembali undang ya untuk Anda yang ingin bergabung. Mungkin Anda yang berada di Malino juga saat ini tengah mendengarkan kami. Anda yang berada di Bulungan juga boleh ya. Entah ini terkait pelayanan publik di sana ya, atau mungkin skupnya provinsi. Oh aduh, ada di Nunukan juga boleh ya, di Krayan misalnya. Gimana nih kabar cuaca di sana? Kalau di sini lagi cerah banget. Luar biasa di cerahnya.
1: Iya, ini udah hawa-hawa panasnya tuh udah kelihatan banget ini ya, dari pagi ya.
0: Karena sebelumnya kan bentar-bentar hujan.
1: Jadi pagi-pagi ya disapa rintik hujan.
0: Jadi udaranya agak sejuk-sejuk gimana gitu ya. Kalau hari ini oke, baik.
1: Nah, ini cocok sebenarnya untuk nyuci nih.
0: Gitu ya. Oke lah, baik deh. Oke, kami masih menantikan Anda ya untuk bergabung, namun kita break sejenak, tetap setia di Halo RRI.

0: Bentar Mi. Katanya ada pertanyaan dari luar dari dia.
1: Ngapain sih Pi nunggu aja?
0: Coba sekatnya.
2: Luar biasa sampai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayang.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Sementara untuk di wilayah lain yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan hingga berawan. Lalu masuk pada siang hingga malam hari nanti, di sini sebagian besar wilayah Kalimantan Utara cenderung cuacanya sangat bersahabat, yaitu cerah hingga cerah berawan. Namun di sini kami melihat adanya potensi hujan lokal ini terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan juga di Kabupaten Tanah Kidung. Lalu masuk pada malam menuju dini hari nanti, potensi hujan lokal ini terjadi di beberapa titik, yaitu di beberapa kecamatan di wilayah Bulungan, kemudian juga di Kota Tarakan, kemudian juga di wilayah Kabupaten Malinau dan juga di Kabupaten Nunukan Pesisir. Sementara untuk di wilayah lainnya yang tidak saya sebutkan, kondisi cuaca cenderung cerah berawan dan berkabut. Demikian informasinya.
1: Baik, Mas Bagus, untuk potensi hujan lokalnya nanti terjadi pada pukul berapa dan di wilayah mana saja, Mas Bagus?
0: Ya, untuk hari ini, untuk di wilayah pesisir ya, di wilayah pesisir dekat laut, ini hujan lokalnya diperkirakan antara di pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang, ini di sekitar wilayah Tarakan dan Bulungan. Namun nanti untuk semakin sore, potensi hujan lokal ini akan semakin terjadi ke arah barat, yaitu di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Kidung dan juga di Kabupaten Bulungan. Nah, kemudian nanti pas masuk ke dini hari, sekitar antara jam 3 pagi hingga jam 6 pagi, ini hujan lokalnya terjadi di Tarakan, kemudian juga di kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan di bagian pesisir, dan juga di sekitar Sebatik dan Lumajang.
1: Baik, ini nampaknya memang beberapa hari ini juga sering terjadi hujan lokal, dan mungkin ini akan terjadi beberapa hari ke depan ya, Mas Bagus ya?
0: Iya, betul Mbak. Selama arah angin ini bertiup masih dari arah antara timur laut hingga tenggara, ini hujan lokal potensi masih sangat tinggi terjadi, Mbak.
1: Baik, terpantau tidak? Masih bisa terjadi beberapa hari ke depan begitu?
0: Kalau untuk beberapa hari ke depan, di sini kami melihat dari potensi hujan pekan ke depan ini, Mbak ya. Di sini kami melihat, ya, masih ada potensi hingga satu minggu ke depan, Mbak.
1: Masih cukup panjang ya potensi hujan lokalnya. Baik, kemudian bagaimana dengan suhu udara hari ini, Mas Bagus?
0: Oke, untuk suhu udara saat ini karena memang kondisi dominannya cenderung cerah hingga cerah berawan, di sini rentang suhunya ada di antara 30 hingga 34 derajat, Mbak.
1: Wah, ini luar biasa terik berarti ya. Sampai 34 derajat.
2: Siap-siap aja.
1: Iya, ini cukup merata di Kaltara?
0: Iya, cukup merata Mbak. Terlebih di wilayah Kabupaten Malinau. Di situ akan lebih panas dibandingkan di wilayah lainnya di Kalimantan Utara.
1: Baik, sudah kalau keseringan panas begini, potensi titik panasnya seperti apa, Mas Bagus?
0: Nah, di sini menariknya untuk potensi titik panas pada hari ini cenderung tidak ada, Mbak. Kalau melihat dari acuan data dari ini titik panas dari Kementerian Kehutanan.
1: Baik, alhamdulillah ya. Untuk panasnya udah kayak gini, dan ini kan sudah terjadi beberapa hari ya, Mas Bagus ya, tapi tidak terpantau titik panas. Baiklah, semoga ini masih bisa bertahan begitu ya. Kemudian bagaimana dengan potensi cuaca ekstrim, Mas Bagus?
0: Ya, untuk potensi cuaca ekstrim di sini ada, yaitu waspada potensi hujan sedang hingga hujan lebat yang disertai kilat atau petir yang terjadi di beberapa kecamatan seperti di Kayan Selatan, Bahau Hulu, Sungai Boh, dan sekitarnya yang terjadi pada malam hingga dini hari.
1: Baik, kemudian bagaimana dengan informasi tinggi gelombang?
0: Untuk tinggi gelombang pada hari ini terpantau masih cukup aman, Mbak, karena masih berada pada rentang antara 0,1 hingga 0,5 meter saja.
1: Baik, cuaca di perairan juga masih cukup aman, Mas Bagus?
0: Ya, secara umum sih masih cukup aman, Mbak. Namun karena di sini melihat arah angin masih dominan dari arah timur hingga tenggara, kemudian juga ada dampak tidak langsung dari

0: di siklon tropis Habitat yang melemah, ini masih ada potensi hujan lokal terjadi di beberapa perairan Kalimantan Utara.
1: Baik, apa himbauan mungkin bagi para nelayan yang ingin melaut atau mungkin untuk kita yang ingin beraktivitas di tengah cuaca yang seperti ini, Mas Bagus, lebih sering panas, terus tiba-tiba hujan lokal, nah, silakan Mas Bagus.
0: Oke, baik. Tentunya di sini oleh teman-teman nelayan maupun teman-teman yang mungkin banyak melakukan aktivitas di perairan, tentunya diharapkan untuk selalu update ya informasi dari kami dan juga melihat kondisi nyata cuaca di lapangan gitu. Karena memang kondisi hujan lokal ini kan cukup peluangnya cukup tinggi terjadi ya hingga seminggu ke depan. Jadi perubahan cuaca dalam jangka waktu yang singkat itu sangat kemungkinan bisa terjadi. Jadi ketika memang di lapangan itu ditemui banyak awan yang awan-awan gelap gitu ya, dimohon untuk lebih waspada dan lebih berhati-hati ketika berada di situ.
1: Baik, Mas Bagus, terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ya, pendengar, itu dia forecaster BMKG Cuaca Tarakan Ida Bagus Gede yang Muna. Terkait informasi cuaca hari ini, Gus, hati-hati hujan lokal.
2: Hujan lokal dan beberapa hari ke depan tadi disebut akan ada itu ya, panas yang cukup menyengat ya.
1: Iya, udah panas, hujan lokal pula.
2: Iya, jadi kalau bisa sih untuk wilayah-wilayah yang susah air ya, menimbang nanti beberapa hari ke depan bakal panas, supaya ketika lagi susah hujan itu ada baiknya ditampung sebanyak-banyaknya.
1: Nah itu memang penampungan mandiri ini sangat diperlukan ya.
2: Sangat diperlukan ya? Kalau bisa setiap rumah ada ya.
1: Iya, semoga ada.
2: Semoga ada dan cukup.
1: Karena kan terkadang kita mengandalkan PDAM ya kan. Tapi terkadang ketika curah hujannya juga berkurang
2: drastis apalagi kan.
1: Terus apalagi ada mungkin perbaikan-perbaikan tidak mengalir, nah gimana?
2: Agak nah, repot tuh kalau tidak ada penampungan ya.
1: Iya, oke deh. Ya semoga setiap dari kita apa ya ada kemandirian ya untuk yang seperti itu.
2: Kalau misal hujan harus bagaimana? Kalau misal kemarau, tidak bukan kemarau sih kalau di Kalimantan katanya tidak ada musim hujan dan musim kemarau ya di Kalimantan.
1: Hanya intensitas hujan yang berkurang ya.
2: Berkurang. Setiap minggu ada hujan sedikit, ada panas banyak.
1: Kalau ada tandon air kan nyaman.
2: Nyaman.
1: Oke, untuk cuaca itu dia pendengar ya. Ini semoga bermanfaat untuk Anda yang mungkin saat ini juga tengah membutuhkan informasi perkiraan cuaca.
2: Apalagi untuk yang mau dalam perjalanan ya.
1: Oke,
2: berikutnya informasi untuk Anda nih. Iya, bicara soal parkir kendaraan ya. Di mana parkir kendaraan yang sembarangan menjadi atensi Dinas Perhubungan Tarakan. Di mana banyaknya kendaraan roda 2 yang terparkir di trotoar, utamanya di depan Rumah Sakit Pertamedika Tarakan, menjadi sorotan Dinas Perhubungan Kota Tarakan. Kepala Seksi Lalu Lintas Dinas Perhubungan Tarakan, Ada Muhammad Anang Zakaria, mengatakan bahwa jika melihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, trotoar diperuntukkan bagi para pejalan kaki dan bukan, ya sekali lagi, bukan untuk parkir kendaraan roda 2. Ana mengungkapkan untuk penindakan secara hukum hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan batasan tersebut, Dishub hanya memberikan teguran. Nah itu dia. Jadi atensi ya dari Dinas Perhubungan berkaitan dengan parkir ya.
1: Iya, lagi-lagi parkir.
2: Iya, misalnya. Karena karena wilayah Tarakan ya. Space jalannya tuh lebih besar daripada volume kendaraannya. Jadi kalau misal ada jalan besar, habis itu jarang dilalui kendaraan, siap-siap tuh kanan kiri jadi lahan parkir mendadak tuh ya.
1: Nah itu dia, ini PR ini, karena selalu ya, setiap tahun ini nampaknya menjadi masalah ya, menjadi keluhan. Jalan akhirnya menjadi sempit karena sebagian dibuat parkir. Nah ini harus di apa ya, harus dipikirkan solusinya yang kayak gimana nih.
2: Iya, kalau di kota lain ada tuh salah satu solusinya.
1: Gimana tuh kira-kira
2: itu
1: tuh?
2: Dari Satpol PP atau pokoknya dari pihak yang berwenang lah ya, itu mengangkut secara mendadak ya. Motor dari roda 4 yang terparkir itu entah bisa dijadikan opsi atau bagaimana ya, tergantung dari pihak yang terkait.
1: Iya, ini solusinya lebih ke sanksi kah atau teguran kah atau menyediakan tempat parkir?
2: Nah itu dia.
1: Itu dia. Ya, tapi kalau di jalan yang sempat diberitakan ini, di jalan Mula Urman ini masuknya ya, di depan rumah sakit Pertamina kan nampaknya ada di sana tempat parkirnya di belakang.
2: Atau memang biasanya kan kadang orang parkir itu cari yang cari tempat di mana dia itu mau menuju ya. Misal mau ke lokasi A, dia pengen parkir yang dekat aja deh. Nah, mau masuk tuh males gitu.
1: Iya, ini namanya juga perlu kesadaran ya dari setiap kita ya. Kalau memang sudah disediakan tempat parkir, ya alangkah baiknya kita parkir di tempat tersebut.
2: Iya
1: kan, kadang memang memilih ya, banyak sekali sih faktor ya, entah akses lebih dekat atau memang males jalan atau seperti apa, yang akhirnya membuat orang parkir di tempat-tempat yang sebenarnya bukan untuk tempat parkir gitu
2: udah
1: ya.
2: Udah potong kompas aja.
1: Itu dia. Oke, yang pasti masalah perparkiran ini masih menjadi masalah hingga saat ini. Kita masih coba pikirkan ya. Dan instansi terkait masih tengah memikirkan bagaimana solusi terbaiknya. Iya,
2: dan tentu saja ini bukan cuma tanggung jawab satu lembaga aja ya. Ini udah jadi tanggung jawab bersama, termasuk kita sebagai warganya ya.
1: Iya, mungkin kita hanya bisa menghimbau ya untuk dari kita kalau mau parkir ya udah di tempat yang disediakan.
2: Iya.
1: Tuh. Oke deh, kita break sejenak ya. Jadi untuk Anda tetap setia di Halo RRI.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Ria, lo, excuse me, just me though.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
5: Wah, Mar, aku krung loh salamu, matur nuwun loh tompo kangen, tak kirimi salam balik yang TikTok ya,
4: sama-sama.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho ho ho ho ho ho ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elok-elok, Bu Luang. Banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: yang hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Halo, pendengar Dapet Bursa masih di Halo RRI ya. Kembali kami ajak Anda ya untuk bergabung, berpartisipasi atau berkomentar ya tentang pelayanan publik yang ada di kota atau kabupaten tempat Anda tinggal ataupun fasilitas publik ya yang dirasakan selama ini sebagai warga Kalimantan Utara. Bisa di langsung ya di 0821-5320-9845. Bisa langsung telepon ataupun bisa lewat WhatsApp ya kalau malu-malu. Aduh, pengen telepon tapi malu suaranya jelek ya Sal. Atau langsung ya yang lagi rebahan, yang lagi nonton ya, nonton sambil kerja ya di YouTube kita di RRI Tarakan ya. Bisa juga teman-teman ya yang tidak mau mengeluarkan unek-uneknya tapi pengen update informasi ya, ya bisa pantengin atau langsung melipir ke rri.co.id.
1: Iya, seperti informasi kali ini
0: Gus. Apa itu?
1: Ini terkait Lapas Tarakan nih yang melakukan pemindahan warga binaan. Baik, ini mungkin bisa dilihat dulu.
0: Iya.
1: Oh, jadi dipindahkan ke lapas yang lain.
0: Pemindahan ya.
1: Baik. Dalam rangka deteksi dini sekaligus peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban, 4 orang warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Tarakan dipindahkan menuju lapas kelas 2 B Nunukan pada Sabtu pagi 10 Mei. Dan pemindahan ini dilaksanakan dengan pengawalan ketat oleh personil Kesatuan Pengamanan sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Warga binaan yang dipindahkan telah melalui pemeriksaan administrasi, pemeriksaan kesehatan, penggeledahan badan, serta pemeriksaan barang bawaan demi memastikan kegiatan pemindahan berlangsung dengan aman. Dan setibanya di lapas kelas 2B Nunukan, WBP langsung diserahterimakan kepada petugas penerima untuk dilakukan registrasi ulang, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan blok hunian sesuai klasifikasi dan tingkat risiko masing-masing. Kepala lapas kelas 2 Atarakan Jupri mengatakan bahwa kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif tanpa hambatan berarti. Koordinasi antara lapas kelas 2 Atarakan dan lapas kelas 2B Nunukan akan terus dilakukan guna memastikan proses adaptasi narapidana berjalan dengan baik serta tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Nah, itu dia. Ya, jadi ada pertimbangan keamanan, kapasitas hunian, serta kebutuhan pembinaan narapidana ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya.
1: Itu dia. Ya, Mak, kalau ngomongin kapasitas memang sudah overload yang ada di sini. Iya.
0: Oke.
1: Masih ada informasi lainnya apa ini, Gus?
0: Iya. Ini kita bicara soal pasar ya, yang baru-baru ini diresmikan ya.
1: Waduh, sudah kesana belum?
0: Belum.
1: Saya juga belum.
0: Padahal sudah cukup ramai di media sosial ya, walaupun ada pernyataan dari beberapa netizen ya yang sudah sempat ke situ. Mas, Mbak, harganya sama enggak kayak di Pasar Dayak atau Pasar Lamburungan katanya? Kurang lebih katanya.
1: Gitu.
0: Nanti kita bahas detailnya ya. Bernilai tinggi, 70% ikan tangkapan nelayan Kalimantan Utara diekspor ya. Di mana Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kalimantan Utara, Rustan, mengakui ikan hasil tangkapan nelayan Kalimantan Utara bernilai ekonomis tinggi. Seperti ikan bawal, kakap, ikan merah, arut, senangin, dan lain-lain. Semua itu memiliki harga pasar yang mahal di luar negeri. Jadi banyak ikan hasil tangkapan nelayan diekspor. Hal itu disampaikan oleh Rustan menanggapi keluhan masyarakat terhadap banyaknya ikan kualitas yang berkualitas ya dijual ke luar negeri dibandingkan di pasar lokal. Nah, nelayan juga terpaksa banyak menjual ke luar negeri agar bisa menutupi biaya operasional melaut yang besar. Karena menurutnya yang dijual di pasar lokal itu ikan kualitas masih di bawah ekspor. Itu pun harganya tetap dianggap mahal oleh para pembeli. Nah, itu dia ya informasi bicara soal kualitas ya dan juga ekspor impornya ikan ya, terutama di Kota Tarakan. Dan senada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara juga menyebut ya dan mengakui bahwa hasil tangkapan nelayan Kalimantan Utara bernilai ekonomis sehingga banyak diekspor. Nah, itu dia.
1: Iya, kalau diekspor ya harganya pasti lebih mahal.
0: Iya.
1: Iya, lebih inilah ya dibandingkan kalau di pasar lokal begitu.
0: Iya, itu tadi yang disebut oleh para penjual ya untuk menutup biaya-biaya yang lain ya.
1: Oke.
0: Karena kalau misal kita ngelihat ya, kan kita mendapatkan informasi kan soal update harga kebutuhan pokok ya. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, memang harga ikan itu secara keseluruhan tidak ada perubahan. Mungkin itu yang salah satu yang dikeluhkan oleh para penjual ya. Mm-mm. Karena ya warga tidak ingin harganya naik, ya kan. Sementara mungkin biaya-biaya yang lain yang dikeluarkan oleh penjual sudah mulai merangkak.
1: Tapi lebih ke nelayan gitu ya.
0: Iya, nelayannya sendiri ya.
1: Oke deh, semoga ini juga bisa menjadi
0: atensi.
1: Atensi ya. Oke, ada informasi apa lagi ya di laman rri.co.id yang pasti banyak ya. Mm-hmm. Kita pilih-pilih dong ini untuk Anda dan dengarkan ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau untuk mau baca langsung silahkan aja akses okay. Di laman rri.co.id. Jadi kita kelain dulu deh terus ke komen
0: kolom gitu. Komentar ya. Mm-hmm. Iya, ada at tidak mau disebut namanya. At tidak mau disebut namanya. Okay. Halo RRI. Mm-hmm. Wah, ini yang lagi rame nih ya. Iya. Terkait hanta virus. Tarakan aman aja kan?
1: Oke, okay, amin. Okay. Semoga aman saja. Tapi nanti kita coba konfirmasi lagi ya, apakah iya. Sudah cukup aman mm-hmm. atau sudah ada antisipasi ya iya. Dari dinas terkait untuk penyebaran hanta virus mm-hmm. seperti apa? Yang pasti yaitu apa namanya nih ya? Perilaku hidup sehat itu mm-hmm. harus digalakkan lagi nih.
0: Iya, karena memang kalau misal kita coba ya lihat di rri.co.id okay. Masih data nasional itu pun secara keseluruhan mm-hmm. masih tidak begitu besar ya mm-hmm. dan banyak yang menyebut bahwa ini tidak berpotensi menjadi pandemi mm-hmm. ya, kayak gitu. Dan intinya mudah-mudahan tidak sampai terjadi seperti COVID. Ya hey, itu ya. Yang diharapkan ya.
1: Iya, benar-benar. Kita semua iya. Berharap seperti itu ya. Yang pasti sudah rajin-rajin pakai masker, kayak itu salah satu cara.
0: Iya, gitu, pakai ya? Masker, terutama kalau misal lagi bersih-bersih kotoran tikus, ya, terutama tuh. Iya.
1: Iya, ya kalau jalan-jalan keluar juga, apalagi harus bertemu dengan banyak orang.
0: Iya, oke. Okay. Jadi tadi kita update di Kota Tarakan terus nih, Ren. Okay. Boleh kita melipir ke tetangga ya?
1: Oh, boleh. Atur.
0: Kita dimana ke itu? Malinau ya.
1: Coba deh.
0: Apa informasinya? WMP menyulap lahan tidur jadi kawasan pertanian terpadu.
1: Oke, okay. Banyak lahan ya kalau di Malinau itu ya.
0: Iya. Sekali.
1: Senang kalau di sana tuh hamparannya luar biasa.
0: Mm-hmm. Ya. Dan dianggap sebagai lahan tidur ya. Mm-hmm. Di mana pemerintah Kabupaten Malinau mengambil langkah nyata ya untuk mengoptimalkan aset daerah dengan menggerakkan lahan tidur menjadi wilayah produktif. Akhirnya lahannya dibangunin ya. Hal itu ditandai dengan kegiatan tanam perdana jagung hmm. dan berbagai komoditas pangan lainnya yang dipimpin langsung oleh Bupati Malinau Wempi Wimawa. Dan dalam keterangannya Bupati Malinau menjelaskan bahwa lahan seluas 8 km sebelumnya tidak dimanfaatkan. Lahan ini diubah fungsinya menjadi kawasan pertanian terpadu yang tidak hanya menghasilkan produk pangan namun juga memperindah tata ruang lingkungan. Mm-hmm. Nah itu dia ya yeah. Bicara soal pemanfaatan lahan tidur. Nah salah satu hal istimewa dari kegiatan yang dilakukan oleh Bupati ya dan juga jajarannya ya, kegiatan ini yaitu penggunaan bibit jagung varietas unggulan yang diperoleh langsung dari Unhas Makassar atau Universitas Hasanuddin. Mm-hmm. Bibit ini didapatkan Bupati saat melakukan kunjungan kerja khusus ke Fakultas Pertanian Unhas beberapa waktu lalu. Dan bibit ini diserahkan langsung oleh Profesor Hasan yang mana didampingi oleh Hamzah. Karena menurutnya nih, jenis jagung bentuknya berbeda dan memiliki keunggulan tersendiri. Nah itu dia.
1: Oke, semoga subur di sana ya.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya nih ya, karena punya kekhususan, karena punya sesuatu yang khas dari jagung itu
0: iya.
1: Kita pasti berharapnya ya bisa panen dengan baik iya. Ya nanti panennya melimpah begitu. Hmm,
0: kira-kira cocok nggak nih hmm. bibit dari Makassar ya
1: iya,
0: itu ya
1: cocok nggak di tanah Kalimantan gitu
0: iya.
1: Ya ya semoga nanti pas panen kita kesana Gus kayaknya nih Gus
0: iya rasanya apa jagungnya rasanya beda gitu
1: iya, nanti ujung-ujungnya bukan jagung yang kita makan Gus tapi jagung untuk ternak. Iya nanti kita coba cari tahu ya ini hmm. jagung yang kayak gimana ini sebenarnya
0: iya.
1: Ya
0: oke okay.
1: Ada informasi lain lagi, masih
0: apa
1: dari
0: tuh,
1: Malinau.
0: Masih tentang jagung juga nih.
1: Iya, jagung petani binaan Polri di Malinau berhasil. Baik, gimana informasi selengkapnya? Program ketahanan pangan Polri di Kabupaten Malinau mulai membuahkan hasil. Polres Malinau melalui Polsek Malinau Kota melaksanakan panen jagung kelompok tani binaan di Desa Sembuak Warot, Kecamatan Malinau Utara pada hari Jumat 8 Mei. Dan kegiatan panen digelar bersama masyarakat setempat di lahan seluas sekitar 0,5 hektar milik warga yang ditanam menggunakan metode tunggal sejak Januari 2026 lalu. Bibit yang digunakan merupakan varietas Bayangkara F1 yang merupakan bantuan Karo SDM Polda Kalimantan Utara untuk masa tanam triwulan 1 2026. Dan Kabak SDM Polres Malinau Ibtu Dedi Prianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dukungan Polri terhadap program ketahanan pangan nasional. Ia juga mengatakan hasil panen akan melalui tahapan pemipilan dan pencemuran sebelum dipasarkan.
0: Oke.
1: Jadi nanti hasilnya disalurkan ke Bulog Tanjung Selor.
0: Iya. Semoga yang tadi ya, yang bibit yang baru ditanamnya
1: yang dari Makassar?
0: Yang dari Makassar berbuah sama ya, dalam arti suksesnya ya,
1: bukan hasilnya. Ya pasti ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan juga memperkuat kemandirian pangan daerah.
0: Iya.
1: Oke, dan memang kalau di Malinau udah lahannya luar biasa, sangat luas. Kemudian hutannya juga masih sangat lebat di sana. Jadi pemandangan hijau itu masih kita nikmati kalau di Malinau ya. Oke, semangat aja nih untuk para petani. Harus ada target ya.
0: Iya, harus ada target, betul.
1: Sekarang harus ada target ini. Semangat untuk pertaninya. Pasti dijaga agar panennya nanti melimpah ya, jadi semuanya ikut senang.
0: Iya, tidak cuma petaninya. Nanti pasti bakal jadi itu ya, jadi efek bola salju ya. Nanti mulai dari petaninya sampai kemudian pasar-pasarnya mulai hidup ya kan. Karena dari lahan yang produktif tersebut.
1: Iya.
0: Oke. Masih dari Malinau apalagi nih?
1: Ini masih terkait lahan ini ya.
0: Oke, selain meningkatkan PAD ya, ini tujuan penggarapan lahan pemerintah di Malinau. Oke. Kita coba cek ya. Bupati Malinau Wempi menegaskan bahwa pengelolaan lahan pemerintah daerah tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga menciptakan lapangan kerja bagi warga setempat. Nah itu ya, sudah disebut tadi ya. Tenaga pengelola dan petani yang bertugas direkrut langsung dari masyarakat sekitar dengan pola pendampingan penuh dari pemerintah daerah. Dan karenanya Pemkab Malinau melalui Dinas Pertanian mengelola dan memanfaatkan lahan yang terletak di samping kantor Pengadilan Negeri Malinau, Desa Malinau Hulu menuju Desa Malinau Hilir. Yaitu tadi disebut bahwa akan ditanami jagung. Nah kali ini ada tambahan pisang, kates, dan yang dilakukan bersama Bupati Malinau dalam program tanam jagung bersama di lahan Pemkab Malinau dengan lebar lebih kurang 20 meter di sepanjang jalan poros 8 km pada Jumat kemarin ya, 8 Mei 2026. Bupati Malinau mengatakan tanah seluas apapun kalau tidak digarap maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Betul sekali. Tujuan pemerintah menggarap lahan ini ada 3 hal. Yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan, itu udah pasti ya. Terus yang kedua, terwujudnya ketahanan pangan daerah. Dan yang ketiga, hasil produksi nantinya bahkan bisa didistribusikan hingga ke wilayah lain di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena memang betul ya, ketika dipasok ya kan, tenaganya ada ya kan, yang awalnya mungkin ya, awalnya bukan tenaga yang produktif ya kan, kerjanya masih sebatas ya serabutan mungkin. Ketika ada suplai pekerjaan, nanam jagung dan lain sebagainya, akan hidup ya. Terus yang kedua, terwujudnya ketahanan pangan daerah, yang awalnya tidak ada jadi ada.
1: Iya. Oke, jadi yang pasti program-program ini kita selalu berharap bisa berjalan lancar.
0: Iya.
1: Ya. Harus ada dukungan dari semua pihak ini. Baik itu dari pemerintah sendiri, masyarakat juga, atau dari pihak lainnya ya.
0: Iya.
1: Oke, tetap semangat ya untuk para petani.
0: Iya.
1: Tadi juga nelayan. Ini kayaknya harus sama-sama semangat ini ya, agar ketahanan pangan khususnya di dari wilayah NKRI ini tercukupi. Ya.
0: Dan semoga bisa menjadi percontohan ya untuk wilayah-wilayah yang lain ya, yang punya, terutama punya lahan yang tidak produktif atau lahan tidur ya.
1: Iya, jadi kalaupun tidak ada lahan ya, misalkan untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah pesisir ya, kan ada pot-pot bunga, pot-pot gitu ya. Ada juga tanaman buah yang ditanam di dalam pot. Itu kan juga bisa menjadi solusi begitu untuk anda yang mungkin tidak punya lahan.
0: Iya, apalagi wilayah-wilayah perkotaan tuh kan, pasti udah padat ya kan dengan hunian-hunian tuh. Itu bisa dijadikan alternatif ya.
1: Tambulan pot. Kalau nggak salah namanya itu. Iya, itu tanaman. Tanaman yang di tanaman buah di dalam pot. Tambulan pot, kalau nggak salah itu ya singkatannya ya. Iya, itu solusi lah untuk anda yang tidak punya lahan untuk menanam. Jadi tapi kalau ada lahannya ya udahlah.
0: Dipakai dulu ya.
1: Dipakai buat lombok misalnya. Pokoknya yang kita pakai sehari-hari lah.
0: Iya, jadi dapur hidup ataupun apotek.
1: Ya, kalau apotek hidup kan isinya kayak jahe.
0: Iya.
1: Tanaman-tanaman kayak gitu. Ini kayaknya pelajaran SD dulu.
0: Iya.
1: Ketahuan nih tahun berapa ini?
0: Kita merecall kembali materi-materi yang pernah didapat ya.
1: Iya. Oke, kembali informasi lagi dari laman rri.co.id di mana cegah penyakit hewan, Dinas Ketahanan Pangan gencar vaksinasi ternak warga. Kali ini kabar dari Nunukan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan gencar melakukan vaksinasi terhadap hewan ternak milik masyarakat. Vaksinasi ini dilakukan untuk mencegah munculnya berbagai penyakit yang dapat mengancam kesehatan ternak warga. Selain vaksinasi, petugas kesehatan hewan juga melakukan pemeriksaan terhadap sapi pejantan yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar dalam kondisi sehat dan layak. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DKPP Nunukan Alim Bakri mengatakan vaksinasi rutin merupakan upaya menjaga populasi ternak tetap sehat. Dan menurutnya pemeriksaan kesehatan ini juga dilakukan setiap ada laporan penjualan sapi kurban dari masyarakat. Jadi ada memang vaksinasi rutin ya. Dan ia juga menjelaskan pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk memastikan hewan ternak bebas dari penyakit menular dan hal ini dinilai penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang akan membeli hewan kurban.
0: Iya.
1: Dan yang pasti tim kesehatan hewan DKPP Nunukan terus memantau kondisi ternak di sejumlah wilayah. Petugas juga akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi dan pengecekan kesehatan secara berkala.
0: Iya.
1: Itu dia pendengar ya. Jadi nggak usah takut-takut gitu untuk membeli hewan kurban. Hewan ternak kurban ya, khususnya yang jantan ini, karena dari dinas-dinas terkait ini pasti sudah memeriksa, sudah juga rutin dilakukan vaksinasi gitu ya, agar tidak ada penyakit-penyakit yang akhirnya bisa menularkan ke manusia.
0: Apalagi ya itulah menjelang Idul Adha ya, artinya masyarakat itu perlu kepastian nih. Sapi yang akan dibelinya itu bebas dari aman apa tidak, bebas dari penyakit apa tidak, karena yang makan nggak cuma satu orang ya.
1: Iya, itu untuk masyarakat.
0: Untuk masyarakat gitu. Ya.
1: Ya pasti untuk anda juga yang mungkin saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah kurban ya. Ini semoga bisa memilah sapi yang sehat.
0: Iya, dan juga gemuk ya.
1: Iya, gemuk ya, harus itu. Ya, banyak dagingnya. Kalau banyak dagingnya kan berarti banyak yang bisa dibagi.
0: Iya.
1: Mungkin untuk anda pendengar ya, berbagai informasi bisa anda dapatkan di laman rri.co.id. Yang pasti kami pasti akan terus hadirkan Halo RRI ya di hari Rabu nanti sebelum libur.
0: Aduh, yang diingat udah karena memang bentar lagi ya Ren.
1: Iya, ya pasti hari Rabu kami masih akan menemani anda. Jadi untuk anda yang punya keluhan, punya masukan, silahkan disimpan terlebih dahulu. Nanti di hari Rabu kami undang lagi untuk bergabung di 082153209845 atau kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.
0: Iya, dan kalau misal dirasa aduh ini kayaknya komentarnya berpotensi mengancam diri sendiri nih, bisa nanti kita samarkan ya.
1: Iya.
0: Tanpa perlu disebutkan.
1: Iya, ya, pasti jadi, datanya kita tetap rahasiakan.
0: Iya, kita rahasiakan.
1: Okay, dan nampaknya kita harus absen dulu ini Gus yang ada di belakang layar, ada siapa aja ini?
0: Ada PA dengan
1: Bung Rustam ya, pengarah acara kita pada pagi ini.
0: Kemudian ada Audioman, ada Mang Kudri.
1: Oh iya.
0: Terus siapa lagi tuh di belakang?
1: Atau Mang Kudri aja ya di belakang ya?
0: Iya, tampak ya. Okay. Kemudian di meja operator ada Teteh Leni ya.
1: Iya, Teteh Leni. Kalau hari Kamis, hari Jumat Teteh Lina.
0: Hari Jumat Teteh Lina. Terus di multimedia ada Bung Anas dan
1: Eca.
0: Eca ya.
1: Oke, saya Rini Oktavia.
0: Dan saya Agus Lana. Sampai jumpa hari Rabu depan.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: kenapa juga?
1: Eh, ada orang kelahi di depan sana tuh. Eh, ngerinya aku lihat. Mau aja aku telepon polisi, Jang. Tapi gak aku tahu nomornya. Eh, gak di pulsa aku juga, Jang.
0: Itulah kau. Punya HP gak punya pulsa. Kau dengar nih ya. Kau dengar nih. Ini, kau dengar.
2: Oi, warga Tarakan. Gak usah bingung, gak usah panik. Kalau lihat kriminalitas atau perlu bantuan darurat, langsung saja calling ke 110. Gratis, biar gak ada pulsa, tetap tembus. Atau mau lapor langsung ke Pak Kapolres. Ada keluhan soal pelayanan, chat saja ke WA Lapor Pak Kapolres Tarakan di nomor 0811-5445-110. Mari jaga keamanan kota kita tercinta bersama Polres Tarakan.
1: Pap!

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

yang inspirasi dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Batarakan Timur bersama saya Diti Hanggraini. Satu lagu dari miliknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Jika yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit ke-13 menemani hari Senin Anda di lembar ke-11 Mei 2025. Pendengar, kami hadirkan lagu dari miliknya Nadia Rafika featuring dengan Eka Gustiwana, Jantung Berdebar. Untuk Anda yang jantungnya berdebar untuk hari ini, entah itu bahagia, jatuh cinta, atau bahkan dimarahi atasan. Jadi rada berdebar ya. Wake up pendengar, tetap stay di 97,9 MHz.

0: Woi, minggir woi. Jogging kok di tengah jalan.
1: Oh, pantesan rupanya ya. Lagi pakai headset makanya nggak dengar. Bahaya nih kalau gini.
2: Iya, maaf. Ada apa, Mas?
3: Memang lebih asik sih kalau olahraga sambil dengar musik. Namun dampaknya, kita kurang awas dengan keadaan sekitar. Resikonya, kita bisa membahayakan orang lain dan diri kita sendiri.

Thank you.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Terima kasih.
1: Waspada demam berdarah denggi, DBD. Penyakit demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Perlu Anda ketahui pendengar, ciri-ciri nyamuk demam berdarah. Berukuran kecil dan berwarna hitam loreng, belang-belang putih di tubuhnya. Aktif menggigit pada pagi hingga sore hari antara jam 9 hingga jam 10 pagi dan jam 16 hingga 17.00 sore. Secara umum, nyamuk demam berdarah menyukai tempat yang agak gelap dan lembab, dapat terbang sejauh 100 meter dan bertelur 100 hingga 150 butir dalam sekali bertelur. Proses dari telur jentik menjadi nyamuk dewasa membutuhkan waktu 12 sampai dengan 14 hari lamanya. Tanda dan gejala demam tinggi mendadak 38 derajat Celcius 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, pusing, mual muntah, nafsu makan dan minum berkurang. Nyeri sendi, nyeri otot, pegal-pegal. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit, mimisan pada fase lanjut. Pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, lemah, dingin dan tidak sadarkan diri yang dapat membahayakan nyawa. Dengan 3M plus, mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. 1. Menguras tempat penampungan air, bak mandi, tempat penampungan air minum, tempat penampungan air di belakang kulkas, lemari es, tempat penampungan air di dispenser. 2. Menutup rapat semua tempat penampungan air. 3. Memanfaatkan, mendaur ulang barang bekas. Melakukan plus atau kegiatan pencegahan. Menaburkan bubuk larvasida atau abate pada tempat penampungan air. Menggunakan obat anti nyamuk. Tidak menggantung pakaian di sembarang tempat. Memelihara ikan, pemakan jentik nyamuk

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Prosa 2 FM
1: 95.3 MHz di ruangan Anda semuanya. Untuk hari ini ya, lagu dari Abdul and the Coffee Theory tadi, Sibuk ya. Spesial untuk para pendengar yang lagi tengah sibuk ria dengan kegiatan dan aktivitasnya di hari ini. Yang tentunya sibuk di kantor, sibuk di sekolah, sibuk di jalan, sibuk di mana-mana ya. Tapi di tengah-tengah kesibukan Anda, kehadiran Emoyono menemani Anda semuanya di 95.3 MHz ya, sampai nanti di jam, kalau lintas minus siang sampai jam 3 ya. Nah kalau tentunya program siaran kita sampai di pukul 24 malam ya, sampai jam 12 malam nanti kita masih terus ngudara di ruang dengar Anda semuanya. Nah pendengar, sedikit bagi informasi untuk awal-awal kebersamaan kita di hari ini ya. Kita mengawali dengan informasi tentang peringatan hari besar nasional ataupun internasional yang diperingati di hari ataupun di tanggal 11 Mei ya. Tepatan di 11 Mei ini ada hari-hari besar nasional dan internasional apa aja ya kan. Siapa tahu nih ada yang lupa ataupun gak tahu sama sekali ya, di sini kita mau spill-spill. Jadi setiap tanggal 11 Mei itu diperingati sebagai sejumlah momentum penting ya, di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Jadi peringatan tersebut berkaitan dengan sejarah militer, terus kesadaran sosial, seni budaya, ya hingga pelestarian lingkungan. Dan melansir dari laman National Today ya, berbagai sumber informasi lainnya, beberapa peringatan penting ya yang diperingati di setiap tanggal 11 Mei ya. Yang pertama itu Hari POM TNI ataupun Hari Polisi Militer TNI. Ada yang tahu nggak nih? Ayo, jangan-jangan nggak tahu. Jadi salah satu peringatan nasional di 11 Mei itu adalah Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia ataupun POM TNI. Nah, peringatan ini menjadi penghormatan atas pengabdian polisi militer menjaga disiplin prajurit TNI. Dan sejarah polisi militer ini bermula setelah pembentukan Tentara Keamanan Rakyat ataupun TKR pada 5 Oktober 1945. Nah, beberapa bulan kemudian markas besar TKR mulai membentuk satuan polisi militer untuk menjaga ketertiban pasukan. Nah, pada 22 Juni 1946 Presiden Soekarno meresmikan satuan polisi militer yang terus berkembang sehingga sekarang, dan struktur organisasi tersebut juga beberapa kali mengalami perubahan mengikuti perkembangan kebutuhan di TNI itu juga. Jadi salah satu peringatan di 11 Mei ini adalah Hari POM TNI ya. Oke, dan selanjutnya selain Hari POM TNI, ada juga Hari Kesadaran Ego Sedunia, World Ego Awareness Day. Ayo. Hari Ego, Kesadaran Ego Sedunia. Jadi 11 Mei itu juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia, di mana peringatan ini bertujuan mengajak masyarakat melakukan refleksi terhadap perlakuan egois dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi melalui momentum tersebut, masyarakat diajak meningkatkan empati, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, dan selain itu juga peringatan ini mengingatkan pentingnya mengendalikan sikap narsistik yang dapat memicu konflik sosial. Tahan-tahan egonya ya. Pasti ada yang nggak tahu ya, Hari Kesadaran Ego Sedunia rupanya ada ya, ada rupanya ya. Jadi ini penting juga ya untuk mengingatkan kita melakukan refleksi terhadap perilaku egois dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita melihat sekarang ini kan keegoan manusia itu semakin hari semakin nambah gitu ya. Apalagi dengan media sosial yang udah warawiri seliweran gitu. Nah jadi ini diperingat menjadi warning untuk hari ini di 11 Mei untuk menjaga keegoan kita ya, egois perilaku egois dalam kehidupan sehari-hari dalam peringatan Hari Kesadaran Ego Sedunia. Selain itu ada Hari Tari Perut Sedunia. Ada ya, World Belly Dance Day. Ini cocok juga nih untuk yang mau olahraga, olahraga ya. Masa sih belly dance olahraga? Ya dong. Tarian perut itu juga olahraga supaya perutnya lentur, untuk melatih otot-otot perut, untuk membuang-buang lemak perut gitu kan. Tapi ada tekniknya, jangan sampai nanti sengkle ataupun dengkle nanti perutnya, apa nih otot perutnya kalau salah-salah gerak ya. Jadi kalau di bidang seni budaya, Setiap 11 Mei itu diperingati sebagai Hari Tari Perut Sedunia ataupun World Belly Dance Day. Di mana tari perut ini dikenal sebagai tarian tradisional Timur Tengah dengan gerakan khas pada pinggul dan tubuh. Nah, jadi selain memiliki nilai seni tinggi, tari perut juga dianggap membantu menjaga kebugaran dan keseimbangan tubuh. Karena itu peringatan ini menjadi momentum mengapresiasi budaya sekaligus mendorong gaya hidup sehat. Kalau di Malina kayaknya belum ada ya yang apa nih belly dance ya. Tapi nggak masalah, nggak harus banyak-banyak orang di rumah lah ya. Apalagi kalau sekarang ada di YouTube, di mana gitu, bisa lihat di internet gitu kan. Dan yang terakhir ya, 11 Mei itu diperingati sebagai Hari Burung Berimigrasi Sedunia ya, ataupun World Migratory Bird Day. Dan ini bertujuan sebagai kampanye global ya, di mana kampanye global tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi burung migran dan habitatnya. Nah, jadi ini peringatan ini pertama kali digelar pada 2006 setelah meningkatnya perhatian dunia terhadap flu burung ataupun H5N1, di mana sejak itu peringatan berbagai kegiatan edukasi lingkungan rutin dilakukan untuk mendukung pelestarian burung migran di dunia. Diperingati sebagai Hari Burung Bermigrasi Sedunia ataupun World Migratory Bird Day. Nah, itu dia pendengar ya, 4 momentum penting ataupun 4 peringatan hari besar nasional ataupun internasional yang diperingati setiap 11 Mei ya. Itu dia tadi, ada peringatan Hari POM TNI, ada peringatan Hari Kesadaran Ego Sedunia, ada peringatan Hari Tari Perut Sedunia ataupun World Belly Dance ataupun, dan ada juga peringatan World Migratory Birthday ataupun Hari Burung Bermigrasi Sedunia. Nah, itu dia ya, ada aja momentum ya setiap harinya ayah. Oke, itu dia sedikit info ya untuk mengingatkan para pendengar ya di siang hari ini, dan nanti di jam 12 siang kita ikutin dan dengarkan bersama info dinamika olahraga ya. Tapi masih akan kita hadirkan juga dulu untuk di program selanjutnya, yaitu untuk sesi musik tradisional dan budaya di ruang dengar Anda. Jadi untuk para pendengar, jangan pindahkan frekuensi Anda, tetap stay bersama dengan Ermalinau di 95.3 MHz ya. Kan kita hadirkan di ruang dengar Anda semuanya sajian lagu daerah tentunya untuk menemani Anda di 95.3 MHz.

Lagu Timang-Timang Anakku Sayang, karya Said Effendi ini sering digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Biasanya sebelum tidur, lagu ini dinyanyikan oleh orang tua agar anaknya lekas tertidur. Makna dari lagu ini juga mendalam. Di dalamnya terdapat sebuah doa orang tua untuk anaknya agar kelak hidupnya bahagia.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda menyukai seorang gadis, biasanya ia akan salah tingkah ketika melewati rumah si gadis atau bertemu dengan keluarga dekatnya. Perilaku pemuda ini diperhatikan dan dipahami oleh masyarakat sekitar. Lalu berita ini akan cepat tersebar. Saat berita ini sampai kepada orang tua si pemuda, maka mereka akan bertanya kepadanya tentang kebenaran berita itu. Bila si anak diam seribu bahasa atau mengatakan terserah kepada orang tua, maka berita yang tersebar itu benar adanya.

Tari Pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius, pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe, sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkat.

0: Acara ini dipersembahkan oleh
1: Pro 1 FM.
2: Zona musik enak.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 siang ini kita ikuti bersama untuk dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Selamat mengikuti.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0, akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting, kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereka 7 Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Não tem muito o que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau Big Final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Yakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putri Rawati.

0: baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai

laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here. There's so much excitement.
2: Kota Miami tengah melengkapkan persiapan menyambut ajang Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung pada Juni hingga Juli mendatang. Sejumlah pertandingan akan digelar di Hard Rock Stadium yang telah disiapkan sebagai venue utama. Berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari segi infrastruktur, transportasi, keamanan, hingga pelayanan bagi pengunjung internasional. Antusiasme warga lokal pun sangat tinggi dengan berbagai kegiatan komunitas yang disiapkan untuk menyambut turnamen sepak bola bergengsi tersebut. Co-chair FIFA Miami Host Committee Rodney Barreto menilai Miami akan menjadi salah satu kota dengan energi terbesar sepanjang turnamen tersebut berlangsung.
3: Miami is not the hottest city in America. Miami bukan sekedar kota paling populer di Amerika, tapi salah satu yang paling diminati di dunia. Semua orang ingin berada di sini. Ada begitu banyak antusiasme dan energi di komunitas kami, dan ini menjadi satu lagi ajang yang benar-benar mendorong kami ke puncak.
2: Sementara itu, dari sisi keamanan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperkuat dukungan untuk kota tuan rumah. Departemen Keamanan Dalam Negeri melalui FEMA menguncurkan dana sebesar $625 juta untuk 11 kota penyelenggara di negeri Paman Sam tersebut. Dana ini digunakan untuk memastikan kesiapan pengamanan selama turnamen berlangsung. Executive Director for the White House Task Force, Andrew Giuliani, juga menegaskan pemerintah Amerika Serikat telah membentuk tim koordinasi federal untuk memastikan turnamen berjalan dengan aman dan lancar.
4: We do have a federal coordination team.
3: Kami memiliki tim koordinasi federal yang berada di masing-masing dari 11 kota, termasuk di Miami. Mereka telah melakukan persiapan tergantung pada tim mana yang nantinya lolos dan akan bertanding.
2: Dengan berbagai persiapan tersebut, Miami optimis dapat mensukseskan

0: gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

pendengar RRI program Masatu, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, saatnya kita mengikuti berita Pagutaka. Tetap bersama kami di 97,1.

0: Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka, Senin 11 Mei 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjungselor frekuensi 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, harga telur ayam di Pasar Gusar Tarakan pekan ini mulai turun ke angka Rp65.000 per piring. Sementara ayam potong masih stabil di harga Rp45.000 per kilogram. Meski stok dari Sulawesi sempat melambat, pedagang memastikan harga saat ini jauh lebih stabil. Laporan Setia Widadi.
1: Telur Rp65.000 yang tanggungnya, yang dia yang kecilnya itu Rp60.000.
2: Kabar baik bagi ibu rumah tangga, saat ini telur ukuran sedang turun menjadi Rp65.000, sementara ukuran jumbo dibanderol dengan harga Rp68.000 per piring. Meski pasokan dari Sulawesi melambat karena jadwal kapal, pedagang telur di Pasar Gusar Tarakan Andi Safa menyebut harga telur saat ini jauh lebih stabil dibanding pekan lalu.
1: Telur Rp65.000 yang tanggungnya, yang dia yang kecilnya itu Rp60.000, sedangkan jumbonya kami jual Rp68.000. Minggu kemarin itu masih harga mahal. Kemarin itu yang jumbonya kami jual Rp70.000, yang tanggungnya Rp68.000, yang kecilnya Rp65.000.
2: Berbanding lurus dengan telur, harga ayam potong saat ini masih bertahan di angka Rp45.000 per kilogram untuk ayam kotor. Namun kondisi ini sangat bergantung pada pasokan agen besar seperti Melati, Naga, dan juga Mandiri. Menurut Supriya, salah satu pedagang ayam di Pasar Gusar Tarakan, naik turunnya harga sepenuhnya ditentukan oleh stok di tingkat pengepul lokal dari wilayah Kampung Bugis hingga Juwata.
3: Dari Melati, ada satunya Naga, ada satunya Mandiri. Iya, enggak ada kurang.
4: Kirim dari luar?
3: Iya.
4: Dari mana?
3: Kurang tahu aku kalau bibitnya. Kalau yang pelihara kan di dalam Tarakan sini, Kampung Bugis, Juwata. Iya, belum tahu.
4: Tapi enggak mungkin turun?
3: Enggak mungkin turun. Pasti naik kalau banyak ayam ya stabil begini.
2: Meski ada potensi kenaikan saat Idul Adha nanti, pedagang prediksi harga tidak akan melonjak drastis seperti saat Idul Fitri lalu yang sempat menyentuh harga Rp70.000. Demikian laporan dari Pasar Gusar Tarakan, Pia Widadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Stok minyak kita di Tarakan menipis, Perum Bulog sigap mendatangkan minyak goreng premium sebanyak 22 ribu liter dalam waktu dekat.
5: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu.
6: Menjelang Hari Raya Idul Adha, stok minyak kita di Kota Tarakan terus mengalami penurunan hingga mulai sulit ditemukan di pasaran. Kondisi itu membuat Perum Bulog Regional Tarakan mengambil langkah antisipasi dengan mendatangkan minyak goreng premium. Hal itu digunakan untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah tingginya permintaan masyarakat. Kepala Perum Bulog Regional Tarakan Jamasyari Afsolin mengatakan, saat ini stok minyak kita yang tersisa di gudang Bulog Tarakan hanya sekitar 203 kemasan. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan stok beberapa waktu lalu yang sempat mencapai puluhan ribu liter pasca Idul Fitri.
5: Untuk mengakomodir minyak kita itu habis, kami sudah akan mendatangkan minyak premium, Ibu. Insya Allah di sebelum Hari Raya Idul Adha, minyak itu sudah sampai di Tarakan. Sebanyak satu kontainer 22 ribu liter. Kami datangkan dari Tangerang, Ibu. Minyak goreng jujur sebanyak 22 ribu liter.
6: Jaman Syari pun menambahkan, Bulog Tarakan sebenarnya masih terus berupaya menambah stok minyak kita dengan melakukan koordinasi ke Bulog Pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian jumlah tambahan pasokan maupun jadwal pengiriman ke Tarakan. Jaman Syari menyebut tingginya permintaan masyarakat menjadi faktor utama cepat habisnya stok minyak kita di Tarakan karena harganya lebih murah dibanding minyak goreng premium. Hal ini mengakibatkan produk tersebut menjadi pilihan utama masyarakat. Ia mengungkapkan setelah Idul Fitri lalu, pihaknya sempat memiliki stok sekitar 4 kontainer atau setara kurang lebih 8.000 liter minyak kita. Esti Murdiasuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntakal siang ini. Disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan frekuensi 97,9 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tarakan menolak wacana merger sekolah menengah pertama Negeri 13 dengan SMPN 14 Tarakan karena dinilai tidak ada alasan mendesak untuk menggabungkan dua sekolah tersebut.
1: Isu wacana merger 13-14 kan, itu kemarin prinsipnya DPRD menolak.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Tarakan menolak wacana merger antara Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 13 dengan SMP Negeri 14 Tarakan. Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Tarakan Herman Hamid usai memimpin rapat dengar pendapat dengan pihak terkait di ruang rapat gedung DPRD Tarakan Sabtu 9 Mei kemarin yang membahas isu wacana merger dua sekolah tersebut. Menurut Herman Hamid, tidak ada alasan yang mendesak untuk melakukan hal itu. Justru jumlah SMP negeri yang ada saat ini dinilai masih kurang apabila dibandingkan dengan jumlah SD.
1: Isu wacana merger 13-14 kan, itu kemarin prinsipnya DPRD menolak isu merger wacana itu. Karena bagi kami DPRD tidak ada alasan mendasar urgen untuk itu diwacanakan di merger. Karena kebutuhan sekolah, kebutuhan lulusan SD ke SMP dengan jumlah SD yang 40 lebih kan, dengan SMP yang sekarang baru 14, tentu bukan tidak tepat kalau wacana itu ada di merger seperti itu.
2: Sikap wakil rakyat itu menurut politisi Partai Demokrat ini juga telah ia tegaskan dalam rapat tersebut. Herman mengaku tidak mengetahui persis alasan Dinas Pendidikan Tarakan mewacanakan penggabungan dua sekolah tersebut. Yang pasti pihaknya tidak menyetujui rencana itu. Dengan penegasan sikap ini, Herman Mahamid meminta orang tua dan siswa tidak resah lagi dan tetap fokus pada sekolah. SMP Negeri 13 sendiri berada satu lokasi dengan SMP Negeri 7 Tarakan. SMP Negeri 13 menggunakan gedung bekas SMP 7 Tarakan, sementara SMP 7 Tarakan menempati gedung baru yang dibangun pemerintah Kota Tarakan. Adapun SMP 14 berada di Jalan Bayangkara, Pasir Putih, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rangkul aparat TNI Polri, Lapas Tarakan menggelar razia gabungan kamar hunian warga binaan.
3: Bebas dari handphone, ilegal, narkotika, dan praktik penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia.
4: Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2 Tarakan menggelar kegiatan razia gabungan bersama aparat penegak hukum atau APH terkait TNI Polri bertempat di Blok Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP. Razia penggeledahan kamar hunian WBP merupakan implementasi program Zero Handphone, Pungli dan Narkoba atau Halinar di lingkungan unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan yang juga menjadi bagian dari 15 program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia pada butir pemberantasan narkoba dan penipuan dengan berbagai modus pada rutan atau lapas. Kepala Lapas Kelas 2 Tarakan, Jupri melalui Kepala Pengamanan Lapas atau KPLP Tarakan, Trisno Witanta Tarigan menegaskan bahwa jajarannya bersama PH TNI Polri bersinergi dalam melakukan deteksi dini berupa pencegahan risiko gangguan keamanan dan ketertiban atau kamtim dengan aksi penggeledahan kamar hunian warga binaan secara seksama dan memastikan bahwa tidak terdapat indikasi kepemilikan handphone, praktik pungli, serta peredaran narkoba di lingkungan lapas. Kegiatan razia diawali dengan apel gabungan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan pengarahan singkat terhadap warga binaan. Selanjutnya personil gabungan melakukan inspeksi menyeluruh pada setiap sudut kamar hunian. Hasil dari kegiatan razia kali ini, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berupa kabel dan terminal listrik, sendok besi hingga korek api. Namun tidak ditemukan adanya indikasi peredaran alat komunikasi, handphone ilegal maupun narkoba.
3: Sebagai tindak lanjut, arahan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu ikrar pemasyarakatan bersih, bebas dari handphone, ilegal, narkotika, dan praktik penipuan di seluruh UPT pemasyarakatan di Indonesia. Lapas Tarakan bersinergi dengan TNI Polri dalam kegiatannya tidak ditemukan barang-barang yang bersifat melanggar aturan tata tertib yang ada di lapas. Harapannya semoga Lapas Tarakan tetap berkomitmen dalam melaksanakan 15 program aksi di mana salah satunya itu bebas handphone, narkoba, dan penipuan.
4: Trisno Witanta Tarigan, mengungkapkan lapas kelas 2 Tarakan senantiasa berkomitmen dalam mewujudkan lingkungan lapas yang zero halinar sebagai bentuk penguatan pengawasan dan pengendalian keamanan demi mewujudkan pemasyarakatan yang bersih, aman dan berintegritas serta mendukung pelaksanaan fungsi pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Christofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa tuntas sudah berita paguntaka siang ini kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Harga telur ayam di pasar Gusar Tarakan pekan ini mulai turun ke angka Rp65.000 per piring, sementara ayam potong masih stabil di harga Rp45.000 per kilogram. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tarakan menolak wacana merger sekolah menengah pertama negeri 13 dengan SMPN 14 Tarakan. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Anggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: anda tak puyeng ya? Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti, bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Program 1, kanal informasi dan inspirasi. Dimanapun Anda berada untuk hari ini, kita berjumpa di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda di acara Pro Dangdut hingga jam 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda di RRI Program 1 Tarakan, pendengar? Dan untuk Anda yang mungkin baru saja menemukan frekuensi kami di 97,9 MHz, selamat bergabung bersama kami. Dan jangan lupa untuk mengikuti kami di TikTok RRI Tarakan. Dan Anda juga dapat merequest lagu melalui kanal telepon kami ya di 0821-532-09845, melalui WhatsApp atau juga request melalui TikTok RRI Tarakan. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, diawali dengan satu lagu dari yang miliknya Gita Yubi, Cuma Saya. Tetap bersama kami di RRI Program 1 Tarakan, kanal inspirasi dan informasi di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Dayu Age dan Kitty Andri, Birunya Cinta, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di 97,9 MHz. Lagu yang sudah di request melalui TikTok RRI Taragan, dari miliknya Luciana Safara, Sebujur Bangka.

0: Mendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliknya Ashraf sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan selanjutnya pendengar, kita dengarkan satu lagu dari miliknya Dekni Chetna, Negara Angin, yang sudah direquest oleh WG. Dan tetap bersama kami di 97,9 MHz.
1: Setia sementara ITW bisa benua.
2: Nganti apal aku, Mas?
3: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksud eh?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Dia ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dek nen, mergane dek iki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter basa Inggris.
2: Hah, kita putus.
1: Tekan.
2: Lah sate kono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Ya. Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sayang, kamu tahu enggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang nah.
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
1: Oke. Salah.
2: Jadi gak mau. Aku mau. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar RRI Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baiklah, untuk pendengar RRI Program 1 Tarakan, Muksin Alatas Maya yang sudah di request melalui TikTok RRI Tarakan, ya kan? Setelah itu lagu selanjutnya dari miliknya Lesti The Academy, Kejora. Tetap bersama kami di 97,9 MHz di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dan inspirasi satu lagu dari miliknya Ebi yang featuring dengan Zara Ai yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RR Program Satu Tarakan. Dan buat Tra yang katanya mau titip salam buat istrinya Nurtati Anggreni yang lagi dinas di RS Yusuf SK, semoga sehat selalu, salam dari NLM. Oke, gitu ya. Baik, yang kangen istri ya, semangat walaupun LDR, tetap bahagia selalu. Baiklah pendengar RRI, dari miliknya Lesti Kejora.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah. Prodangdut.

Ya, pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Seperti Mati Lampu. Ya sayang, dari miliki Nazar, sudah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Pro 1 RRI Tarakan. Acara apa? Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu terakhir untuk hari ini dari miliknya Shirley KDI Aldewa, Aku Nanti di Pintu Surga. Akhirnya saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda di 97,9 MHz di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati.

Doa tolak bala merupakan ritual doa bersama yang bertujuan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bala, musibah atau mara bahaya dan digantikan dengan keselamatan, ketentraman dan kedamaian baik untuk individu maupun kelompok sosial, masyarakat dan lingkungan. Dilaksanakan pada bulan Safar dalam penanggalan Islam, juga umumnya dilakukan ketika akan melaksanakan perjalanan jauh. Suku Tidung meyakini ritual ini dimaksudkan untuk membuang segala keburukan dalam diri manusia, sehingga jika tidak dilaksanakan, maka keburukan atau musibah akan datang suatu hari nanti. Ritual doa umumnya dilaksanakan di rumah, balai adat, bahkan pinggiran sungai, atau di lokasi lain yang disepakati bersama. Tradisi ini telah dilaksanakan turun-temurun sejak zaman leluhur dan masih dilestarikan hingga saat ini.

Selamat sore pendengar RRI Malinau 95,3 MHz, juga RRI Pro 1 Malinau. Ya pendengar, dapat ketiga tadi sudah kita ikuti relay ya dari RRI Pro 1 Tarakan untuk program Prodangdut dan juga beberapa rangkaian acara sebelumnya. Pendengar sore hari ini bersama suara si Ardiana Narlita, beberapa rangkaian acara akan menemani Anda, juga nanti diikuti dengan Warta Intimung Malam. Nah, berita daerah atau Kornus 8 juga akan menemani Anda. Pukul 4 nanti kita akan mendengarkan juga untuk beberapa acara UMKM ya. Jadi kita akan dengarkan di RRI Pro 1 Tarakan. Kami hadirkan untuk Anda suara azan asar wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya pada hari ini pada pukul 15:35 di ruang dengar Anda, dan lantunan lagu sore akan menemani. Tetaplah bersama RRI Pro 1 Malinau.

Filur Budaya RRI Malino dengan tema Jareng, Pemicu Kepercayaan Diri. Jareng, minuman khas suku adat Kenyam Maklung, pemicu kepercayaan diri. Jareng yang berbahan dasar tebu dan rempah-rempah sejak zaman nenek moyang suku adat Kenyam Maklung merupakan minuman yang hanya tersedia pada saat suatu kelompok masyarakat adat akan menentukan keputusan. Dengan menggunakan alat pemeras tebu tradisional, dalam bahasa Kenyam Maklung disebut kelupi. Masyarakat Kenyam Maklung bergotong royong meracik perasan air tebu dengan rempah-rempah menjadi minuman beralkohol yang disebut jareng. Jareng akan disajikan pada saat musyawarah. Dengan kearifan lokalnya, jareng tidak dikonsumsi hingga memabukkan. Jareng sejak zaman nenek moyang suku adat Kenyam Maklung dipercaya akan memicu kepercayaan diri seseorang. Sehingga pada suatu pengambilan keputusan, ide-ide terbaik akan mampu dikeluarkan.

Pendengar, berakhir sudah lintas Banjar Nusantaraya, dan untuk selanjutnya kami kembali dengan beberapa lagu selingan sampai tepat pada pukul 18 mendatang untuk kita berganti dengan lagu-lagu religi, pengajian, dan juga menantikan kumandang azan maghrib.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu demi lagu masih kami hadirkan. Masih tersisa kurang lebih 6 menit lagi sebelum kita berganti dengan lagu-lagu dari jalur musik religi Islami dan menantikan kumandang azan maghrib di menit ke-17 lepas dari pukul 18. Nada Cinta Laura dengan Guardian Angel hadir ke ruang dengar Anda.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

tuntaskan sampai di sini Astrid dan Dide dengan Semua Karena Allah. Untuk selanjutnya, kami akan mengajak Anda mendengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-Qalam yang akan dibacakan oleh Ibrahim El-Haq, dan selanjutnya akan dirangkai langsung dengan kumandang azan maghrib untuk kota Tarakan dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. Lima, dengan Allah. Bicaralah dengan bebas, curahkan semua

0: Air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu satu, buat aku satu.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik roket itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

Menemani perjalanan awal tadi Putri Ayu dengan Tak Punya Hati yang dirilis tahun 2018. Nah, ini adalah momen di mana lagu-lagu akan kembali mengisi ruang dengar Anda untuk sesi 15 menit ke depan hingga pukul 19. Sementara untuk pukul 19 hingga pukul 20 nanti akan disiapkan kembali formasi lagu-lagu lainnya masih dari racikan tangan Mas Ai, penata musik kita di setiap harinya. Untuk azan Isya kami informasikan pada pukul 19.29 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, setelah Siti Liza akan hadir Cinta Terbesarku dari Radini.

0: tiga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Eh, kamu tahu nggak, Leh? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya benar. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya, Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf, Mbak. Alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh baru elok.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Dah saya makan.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Senin 11 Mei 2026. Dan sesaat lagi kami hadirkan beberapa liputan dari reporter RRI Malinau. Pendengar, kita akan mulai dengan berita pertama. Pendengar, Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau resmi ditutup di Masjid At-Tauhid Minggu malam. Ajang yang berlangsung selama 6 hari ini diikuti oleh 328 peserta dan menjadi seleksi Wakil Malinau menuju MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Berikut laporan selengkapnya.

0: Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Penutupan digelar di Masjid At-Tauhid dan dirangkai dengan pengumuman juara dari seluruh cabang lomba. MTQ berlangsung sejak Selasa 5 Mei 2026 di tiga arena, yaitu Masjid At-Tauhid, Balai Diklat, dan MTSN Malinau. Sebanyak 328 peserta mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tafiz, tafsir, fahmil Quran, syahril Quran, Hatil Quran hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Kori terbaik cabang tilawah Dewasa Putra, Muhammad Zainuri mengaku telah melakukan persiapan jauh hari sebelum mengikuti perlombaan.
1: Persiapannya memang sudah jauh-jauh hari dan juga sambil saya ngelatih Muhammad juga adik-adik di rumah. Mohon doa untuk seluruh atas masyarakat Malinau, semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu, nasional dan internasional.
0: Ketua LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik, menegaskan pembinaan kori-koria serta hafiz-hafiza akan terus dilakukan setelah MTQ Kabupaten berakhir.
2: Peran IPKO ini sangat krusial dalam pembinaan umat, terutama dalam menjaga kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran, serta menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran di berbagai tingkatan.
0: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Saprian Syali, mengatakan penutupan MTQ bukan akhir pembinaan Al-Quran di tengah masyarakat.
3: Tugas kita sebenarnya belumlah selesai. Saat panggung MTQ ini ditutup, maka tugas segenap pimpinan sesungguhnya adalah bagaimana agar gaung Al-Quranul Karim ini kita bawa ke rumah masing-masing, ke sekolah, ke madrasah, ke kantor, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu saja ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria, meminta para juara terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung di Malinau pada akhir Juni mendatang.
4: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Malinau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Tunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan daerah lain dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas.
0: MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau sekaligus menjadi ajang seleksi peserta terbaik yang akan mewakili daerah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, 6 tahun berturut-turut tidak pernah lakukan penyesuaian kenaikan tarif perumda air minum apa mening, dan Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum. Dan berikut laporan selengkapnya.

0: Direktur Utama Perusda Perusahaan Daerah Perumda Air Minum Apak Meneng Malinau Indra Gunawan menegaskan, rencana penyesuaian tarif air minum dilakukan demi menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. Sebab tarif air yang selama ini dibayarkan pelanggan dinilai sudah tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan atau Full Cost Recovery FCR. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan daerah air minum yang bukan hanya di Malinau, tetapi juga di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi dan belum mampu menutup biaya pokok produksi, tentu akan berbahaya bagi perusahaan ke depan. Indra Gunawan juga menjelaskan, pelanggan Perumda Air Minum Apak Meneng terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, industri hingga instansi pemerintah. Karena itu, seluruh pihak yang hadir dalam konsultasi publik tersebut pada dasarnya merupakan pelanggan yang perlu mengetahui alasan dan tujuan penyesuaian tarif ini.
1: Undang-undang pelayanan publik, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 yang memang mengharuskan terjadi dilaksanakannya konsultasi publik dalam rangka penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini sendiri kenapa harus dilakukan kembali, karena terakhir itu dilaksanakan 2019 karena tarif yang saat ini yang sudah berlaku saat ini sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh. Artinya antara yang pembayaran yang dibayar oleh pelanggan itu lebih rendah daripada harga pokok produksinya. Nah, karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif, dalam ini juga dalam rangka untuk menjaga pelayanan supaya tetap terjaga. Karena kalau terus menerus, karena ini sudah tidak HPP, tidak FCR, ini sudah dari tahun 2020 dan baru hari ini, tahun ini kita akan upayakan untuk bisa dilakukan penyesuaian kembali.
0: Indra Gunawan mengungkapkan, sebelum konsultasi publik dilaksanakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan DPR serta berdiskusi dengan sejumlah kelompok masyarakat. Setelah nantinya tarif ditetapkan oleh Bupati Malinau, Perumda Air Minum Apak Meneng akan kembali melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar satu informasi terakhir kita di program Warta Intimung pada malam hari ini, Sekda Malina mengharapkan penyesuaian tarif air minum harus berdampak pada kualitas pelayanan, dan berikut laporan selengkapnya.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Malino, Dr. Ernest Lepanus, SPI, MMMH menegaskan bahwa rencana penyesuaian tarif air minum Perumda Apak Meneng Malino bukan semata-mata untuk menaikkan tarif, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat. Penyesuaian tarif ini sebenarnya sudah seharusnya dilakukan sejak lama, namun sempat tertunda karena mempertimbangkan kondisi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah meminta agar seluruh tahapan dilakukan secara hati-hati dan terbuka melalui konsultasi publik.
2: Nah, dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lainnya, terutama yang berhubungan dengan produksi air bersih itu sendiri, akhirnya suka tidak suka harus kita lakukan. Nah, intinya bagaimana pertama perusahaan ini harus tetap jalan, membiayai seluruh operasionalnya dalam pelayanan. Nah, yang kedua, dalam rangka pelayanan itu sendiri, ya, harapan kita dengan adanya penyesuaian ini ada nilai-nilai mungkin yang nanti harus kita tingkatkan, terutama dalam metode pembayaran, kemudian metode komplain, pengaduan, maupun dalam jangkauan. Nah, yang ketiga, kita juga antisipasi dalam perluasan jaringan itu sendiri.
1: Melalui konsultasi publik ini, diharapkan akan mendapatkan masukan, saran, dan pendapat dari seluruh masyarakat perwakilan pelanggan Perumda Air Minum Apak Meneng Malino sebagai bahan rencana penyusunan naskah akademik penyesuaian tarif tersebut.

0: Pendengar, demikian Warta Intimung malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Sementara itu, Sekretaris
2: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Kamu pernah dengar nggak istilah Blue Monday? Blue merujuk pada perasaan sedih atau depresi. Sementara Monday merujuk pada hari kerja pertama yang sering dianggap berat. Istilah ini diciptakan oleh Cliff Arnold pada tahun 2005. Konsep ini awalnya digunakan Sky Travel untuk meningkatkan penjualan paket liburan di bulan Januari yang sepi. Istilah ini menyebar luas dan dikenal secara global sebagai hari tersedih dalam setahun. Meskipun banyak ahli kesehatan mental menekankan bahwa konsep ini tidak didukung bukti ilmiah, istilah ini menggambarkan turunnya mood akibat transisi dari libur ke rutinitas kerja.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia,

Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang diridam ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu
3: pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Impres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu diantaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ibu ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kan.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir, mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu, dan juga tadi malam, jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Bu Simpul, kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Pengenalan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang selama tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmen, komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalah tafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kedepannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP. Tahun ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaan disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyphenidyl, amitriptyline hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau kegembiraan berlebihan, mengantuk praktik, halusinasi, pusing mual, dan detak jantung tidak normal. Itu bahaya jangka menengah, sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
12: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfan dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medis awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alfar.
13: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle. Jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar dan 7 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu, jadi biar untuk mengeringkan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Tapi itu alhamdulillah bisa. Dan teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal turun bareng, pulang alhamdulillah juga.
14: Dari sakit ditunggu ya?
13: Tunggu.
12: Teman-teman, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di Tanah Suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Mekah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memanfaatkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemantauan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurnai Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, tepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
16: Walaupun tidak terjadi karena kita mulai pemeriksaan ini melalui orang atau partai di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Itu pemeriksaan imigrasi yang sudah terjadi dilaksanakan ini sehingga begitu sampai kita jamaah kita di sana tidak ada perkara lagi untuk ke
15: diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Fairview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Fairview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan kawan-kawannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotajan Putih sama mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah gak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Siswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada acara tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di
3: Kediri Raya. Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua ya, masih ya, Mas Haryanto, Mas Nurul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita titip dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya di belakang Mapores Malinau, di malam hari ini, edisi siar tanggal 11 Mei 2026. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin saat ini baru bergabung di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau. Dan selanjutnya kita akan hadirkan dalam program Mimbar Agama Hindu bagi umat Hindu yang ada di Kabupaten Malinau. Selamat malam dan tetap selalu saya bersama RRI di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau. Tetap di ruang dengar Anda di 95,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap tanggal 21 April, masyarakat Indonesia memperingati Hari Besar Nasional, yakni Hari Kartini, untuk mengingat perjuangan-perjuangannya dalam persamaan hak. Tapi, apakah kamu tahu sosok pribadi Kartini dan kehidupannya? Kamu harus tahu bahwa sebenarnya buku Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, pada mulanya bukanlah sebuah buku, melainkan hanya kumpulan surat-surat yang dikirimkan kepada J.H. Abendanon dari teman-temannya di Eropa. Setelah Kartini meninggal, J.H. Abendanon berinisiatif untuk membukukan surat-surat tersebut dengan judul ini lebih dikenal di Indonesia sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang.
1: Ada baiknya juga kamu tahu bahwa terbitnya surat-surat Kartini ini ternyata sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini dalam surat-surat itu mampu mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap adat istiadat budaya Jawa dalam memperlakukan seorang perempuan. Selain itu, pemikirannya juga mampu menginspirasi pejuang kebangkitan nasional. Salah satunya adalah W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Sebaiknya kamu tahu juga bahwa perjuangan Kartini memang tak hanya menginspirasi kaum perempuan Indonesia saja, melainkan kaum perempuan Belanda juga ikut merasakan hal yang sama. Untuk itu, nama harum perjuangan Kartini kini diabadikan oleh pemerintah Belanda sebagai nama jalan. Bukan hanya satu jalan, tapi ada 4 jalan di Belanda yang menggunakan nama Kartini sebagai nama jalannya.

Om Swastiastu. Saudara-saudara sedharma dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Sebelumnya, marilah kita tiada henti-hentinya menghaturkan sembah bakti kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, karena tanpa perlindungan dan wara nugraha dari beliau, kita sudah tentu tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Demikian pula halnya, hendaknyalah kita tiada henti-hentinya melakukan pemujaan dan menghaturkan persembahan kepada para dewa dan juga leluhur, agar beliau senantiasa berkenan menghantarkan kita kepada kehidupan yang baik dan sejahtera. Saudara-saudara sedharma yang mulia, terkadang kita pasti pernah berada dalam situasi di mana pikiran kita terselimuti oleh rasa sesal terhadap keadaan kita. Kenapa saya tidak bisa memiliki ini? Kenapa saya tidak bisa membeli itu? Kenapa ia bisa jadi orang kaya? Kenapa saya harus miskin? Dan lain sebagainya. Pikiran kita terselimuti oleh keinginan untuk memiliki harta benda atau kekayaan. Dalam agama Hindu, itu sama sekali tidak salah. Agama Hindu tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi kaya raya dan hidup dengan penuh kesenangan, dengan catatan kekayaan ataupun kesenangan yang diperoleh harus dilandasi oleh dharma. Hal itu ditegaskan dalam sastra suci Sarasamuscaya sloka 12, yaitu pada hakikatnya jika arta dan kama dituntut, maka seharusnya dharma dilakukan terlebih dahulu. Tak tersangsikan lagi, pasti akan diperoleh arta dan kama itu nanti. Tidak akan ada artinya jika arta dan kama itu diperoleh dengan menyimpang dari dharma. Berdasarkan sloka tersebut, maka sudah sepatutnya lah kita selalu mengusahakan dalam memperoleh kesenangan dan kekayaan dengan cara atau jalan yang sesuai dengan dharma, bukan sebaliknya, dengan cara atau jalan yang menyimpang seperti mencuri, membegal, merampok, menodong, atau sejenisnya. Saudara-saudara sedharma yang saya muliakan, terkait dengan harta kekayaan, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah. Semoga bermanfaat bagi

0: Kala ada seorang tuan tanah yang sangat kaya raya. Ia memiliki banyak harta dan uang. Sawah dan kebunnya sangat luas. Hasil panennya selalu berlimpah. Buruh-buruh yang bekerja kepadanya juga sangat banyak. Singkat kata, ia adalah tuan tanah yang begitu terpandang. Pada suatu hari, si tuan tanah ini sedang berjalan-jalan ke kota dengan menaiki kudanya. Ketika sang tuan tanah lewat, banyak orang yang berdecak kagum kepadanya. Ia mengenakan pakaian yang bersih, rapi, dan tentunya sangat mahal bagi seorang masyarakat biasa. Kudanya pun dari jenis kuda unggul dan terpilih. Si tuan tanah pun sangat bangga dengan keadaan dirinya yang menjadi pusat perhatian. Ketika lewat di sebuah jalan yang agak sepi, si tuan tanah mendengar sebuah nyanyian dari sebuah gubuk yang terbuat dari bedeng dan sederhana sekali. Terlihatlah oleh si tuan tanah seorang lelaki tengah memperbaiki sepatu-sepatu yang sudah usang. Tuan tanah pun menyapa lelaki itu. "Wahai saudara, kelihatannya engkau tengah bergembira sekali. Sampai-sampai engkau bernyanyi. Suaramu cukup merdu di telingaku." Lelaki yang tengah memperbaiki sepatu itu menoleh dan memandang ke arah si tuan tanah. "Terima kasih, tuan. Tapi sesungguhnya saya tidak sedang gembira, tapi juga tidak sedang bersedih. Saya bernyanyi hanya untuk menghibur diri supaya tidak merasa lelah menyelesaikan pekerjaan hamba ini." Tuan tanah turun dari kudanya dan menghampiri lelaki itu. "Apa pekerjaanmu sehari-hari?"
1: "Saya hanyalah seorang tukang sepatu, tuan."
0: "Tukang sepatu.
1: Berapa penghasilanmu setiap hari?"
0: "Hanya beberapa keping perak saja, tuan."
1: "Yah, hanya cukup untuk beli beras untuk saya makan selama 2 hari saja. Itu juga kalau ada yang datang dan memperbaiki sepatu kepada saya. Tapi kalau pas sedang sepi, saya pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk saya jual di pasar."
0: "Memangnya kenapa, tuan? Kenapa tuan bertanya tentang itu?"
1: "Kamu hanya memperoleh penghasilan beberapa keping perak saja, dan kamu hidup dalam keadaan sesederhana seperti ini? Bagaimana kamu bisa segembira ini?"
0: "Ada 2 hal yang membuat saya bisa gembira, tuan. Pertama, saya mencintai pekerjaan saya ini. Dulu saya pernah berangan-angan menjadi seorang pegawai istana, punya rumah tinggal yang bagus, punya pelayan, dan memperoleh gaji yang cukup. Tapi nasib berkata lain.
1: Saya tidak menyesali nasib saya, tuan. Karena penyesalan bukanlah pelarian. Dulu orang tua saya pernah berkata, jika kamu tidak mendapat pekerjaan yang kamu sukai, maka sukailah pekerjaan yang kamu dapat. Dengan demikian, kamu akan bisa menjalaninya dengan ikhlas."
0: Itu yang pertama. Lalu apa yang kedua?
1: "Hal kedua yang saya lakukan adalah, saya selalu menyesuaikan keinginan saya dengan kemampuan yang saya miliki. Jika saya hanya mampu membeli sebungkus nasi, maka saya tidak akan pernah memaksakan diri untuk membeli sebuah warung makan. Inilah yang dikatakan oleh orang tua saya sebagai kesederhanaan. Si tuan tanah benar-benar merasa terkesan dengan ucapan-ucapan si tukang sepatu. Baru kali ini ia mendengar kata-kata yang baginya begitu bijaksana. Si tuan tanah lantas beranjak dari tempat duduknya. Ia menuju kudanya yang terikat di bawah pohon. Tangannya kemudian merogoh sebuah tas yang tergantung di pelana kudanya. Sesaat kemudian, si tuan tanah kembali menuju si tukang sepatu sambil membawa kantung yang berisikan 100 keping uang emas. Si tuan tanah lantas memberikan sekantung uang emas itu kepada si tukang sepatu. Hal mana tentu saja membuat si tukang sepatu terkejut luar biasa.
2: Apa maksudnya ini, Tuan? Kenapa Tuan memberi saya uang emas yang banyak sekali?
1: Aku sangat terkesan dengan ucapan-ucapanmu tadi. Baru kali ini aku mendengar kalimat-kalimat yang sangat bijaksana. Bahkan itu berasal dari seorang tukang sepatu. Ambillah uang emas ini. Sejahterakanlah hidupmu. Perasaan si tukang sepatu bercampur aduk ketika menerima sekantung uang emas itu. Antara gembira, tidak percaya, menolak ataukah menerima, dalam kehidupan sehari-hari di mana tangan hanya memegang beberapa keping uang perak saja, sekarang memegang sekantung penuh uang emas. Apakah ini mimpi atau keajaiban? Pikiran dan perasaan si tukang sepatu begitu berkecamuk sampai-sampai ia lupa mengucapkan terima kasih kepada si tuan tanah yang telah kembali pulang. Si tukang sepatu kemudian masuk ke dalam gubuknya. Sesampainya di dalam kamar, ia mengeluarkan semua uang emas pemberian si tuan tanah tadi.
2: 100 keping uang emas! Ini rejeki nomplok!
1: Sesaat si tukang sepatu tertegun dalam kegembiraannya.
2: Di mana akan kusimpan uang emas ini? Oh, ya. Akan kutaruh di dalam lemari bajuku. Aku akan ambil beberapa keping. Aku mau membeli pakaian, sepatu, makanan yang enak-enak. Dan aku juga akan perbaiki rumahku. Kalau rumahku sudah bagus, mungkin ada gadis yang mau jadi istriku. Alangkah beruntungnya aku ini.
1: Si tukang sepatu lantas memasukkan uangnya ke dalam lemari pakaiannya. Pada sore harinya, ketika ia akan mandi ke sungai, si tukang sepatu merasa khawatir untuk meninggalkan rumahnya.
2: Jarak rumahku dengan sungai tidak terlalu jauh. Tapi rumahku akan sepi. Bagaimana nanti kalau ada yang mencuri uangku? Apa yang harus kulakukan? Aku tahu. Aku akan bawa saja semua uangku ke sungai. Aku bisa mengawasi kantung uangku sambil mandi. Tapi bagaimana kalau nanti di sungai aku bertemu orang yang berniat jahat terhadapku? Pasti ia akan membegal dan merampok uangku. Tidak. Aku tak akan membawa uangku keluar rumah.
1: Sebaiknya sebelum aku mandi, aku akan mengubur uangku di pekarangan rumahku.
2: Tapi bagaimana kalau kebetulan ada yang melihat aku sedang mengubur uang? Bisa-bisa Ia menggali dan mengambil uangku saat aku pergi mandi.
0: Si tukang sepatu benar-benar kebingungan. Dalam kebingungannya, akhirnya ia memutuskan tidak pergi ke sungai untuk mandi. Ia lebih memilih tinggal di rumah untuk menjaga uangnya. Pada malam harinya, si tukang sepatu benar-benar merasa tidak bisa tidur dengan nyaman akibat tidak mandi tadi sore. Badannya terasa gerah, lengket dan bau. Tapi, demi tidak kehilangan uangnya, ia memaksakan dirinya untuk tidur. Ketika baru saja merebahkan diri, tiba-tiba ia mendengar suara gonggongan anjing di luar. Si tukang sepatu tersentak bangun dan memegangi kantung uangnya.
2: Pasti ada orang lewat. Jangan-jangan itu pencuri.
0: Takkan kubiarkan uangku ini dicuri. Karena merasa takut kehilangan uangnya, akhirnya si tukang sepatu tidak tidur sampai pagi. Hari demi hari pun berlalu. Si tukang sepatu sedikit demi sedikit mulai lupa akan dirinya. Perhatiannya benar-benar hanya tertuju pada sekantung uang emas miliknya, sehingga ia lupa untuk merawat dirinya sendiri. Pekerjaannya pun tidak lagi dilanjutkannya. Bahkan, ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan uang emas itu. Akibatnya, si tukang sepatu pun jatuh sakit. Badannya kurus dan lemah, matanya cekung dan berair. Ia hanya bisa tidur di atas ranjang usangnya dengan ditemani oleh sekantung uang emas miliknya. Hingga pada suatu hari, tuan tanah yang memberinya uang emas itu datang berkunjung ke rumah si tukang sepatu. Alangkah terkejutnya si tuan tanah mendapati si tukang sepatu dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Si tuan tanah lantas menurunkan perbekalan yang kebetulan ia bawa dari atas kudanya. Si tuan tanah lantas memberi makan dan minum si tukang sepatu. Si tukang sepatu merasa lega dapat bertemu kembali dengan si tuan tanah. Si tukang sepatu lantas tertidur dengan lelapnya, dan si tuan tanah pun hanya bisa menunggu sampai si tukang sepatu terbangun. Singkat cerita, ketika si tukang sepatu terbangun dari tidurnya, ia mengambil kantung uang emas dan menyerahkannya kembali kepada si tuan tanah.
2: Tuan, ambillah uang ini kembali. Saya benar-benar tidak bisa menerima uang ini, Tuan.
1: Kenapa begitu? Bukankah dengan memiliki uang yang banyak, hidup kamu akan menjadi sejahtera? Tapi mengapa kamu justru mengalami hal yang sebaliknya?
2: Memang benar apa yang Tuan katakan, tapi bukan dengan cara ini. Dahulu, ayah saya pernah berkata kepada saya bahwa hanya harta benda yang kita peroleh dari hasil keringat sendiri yang akan membuat kita lebih mampu menjaga harta benda itu. Sekarang saya baru paham apa arti kata-kata ayah saya itu. Tapi saat ini saya benar-benar telah kehilangan kehidupan saya yang dulu karena uang yang banyak ini. Saya kehilangan kedamaian saya. Saya kehilangan kesenangan saya. Saya kehilangan ketenangan. Saya kehilangan semuanya, Tuhan. Ambillah kembali uang ini, Tuhan. Dan saya mohon, kembalikanlah kehidupan saya yang dahulu. Keterikatan pada uang ini telah membuat saya berada dalam kesusahan.
0: Si tuan tanah tidak bisa berkata apa-apa. Kedua matanya hanya bisa memandang kesedihan si tukang sepatu. Dalam hatinya ia berkata, harta benda memang bisa memberikan kesenangan. Akan tetapi, ada hal-hal tertentu yang tak mampu ditukar dengan harta benda. Umat sedharma yang berbahagia, keterikatan yang berlebihan pada harta benda, serta ketidakmampuan mengelola kekayaan akan membawa kita pada kesusahan saja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

0: Loh, ini kenapa ini? Mana ibumu? Surti? Surti?
1: Rosi diperankan oleh Dara Olive.
0: Dinda! Dinda! Dinda, anakku! Dinda!
1: Indah Susilo berperan sebagai Surti.
2: Dia bukan istriku lagi. Bawa dia pergi.
1: Ardi Pradana sebagai Aldi.
3: Ganteng-ganteng gini banyak kok yang mau ngasih handphone. Gak usah khawatir.
1: Tino diperankan oleh Aris Adrian.
0: Ibu, itu ibu. Ibu.
1: Oming Arini berperan sebagai Dinda. Tiada minta ku membalas. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Jam segini sudah harus bangun untuk mencuci. Ibu benar-benar susah bekerja keras, berjuang sendiri untuk memenuhi kehidupan kami. Andai saja aku bisa bantu ibu bekerja, mungkin beban ibu gak seberat ini. Ibu, ibu sungguh wanita yang luar biasa. Istirahat dulu, Bu. Ini tehnya.
1: Ibu masih nyuci, Din. Nanti sajalah tehnya.
0: Aku bantu ya, Bu, ya.
1: Gak usah. Udah, sana. Kamu sholat saja dulu. Terus siap-siap sekolah ya.

0: Aduh, Dinda ini kemana ya? Sampai sekarang kok belum pulang juga anak ini.
1: Ibu, ibu, ibu.
0: Ada apa itu si Dinda? Dinda, kok gak salam dulu kenapa masuk rumah, nak?
2: Iya, maaf bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu, ibu, lihat nih. Lihat,
0: apa
2: lihat.
0: Itu? Apa itu Dinda?
3: Bude, bude. Dinda hebat loh, bude.
0: Hah?
3: Dia dapat beasiswa.
0: Beasiswa?
3: Aku malah enggak, bude.
0: Oh ya? Alhamdulillah.
2: Jakarta, bu. Jakarta. Dinda bakal ke Jakarta. Ini mimpi Dinda, bu.
0: Jakarta?
2: Iya, bu. Jakarta.
0: Jauh, Dinda.
3: Loh, kenapa, bude? Di Jakarta tuh enak loh. Kampusnya aja bagus, bude. Aku aja nih ya, misal aku dapat, ya pasti aku mau berangkat ke sana. Ya sayangnya aku gak dapat, bude.
0: Tino, Tino. Iya. Tapi jauh.

0: Din, ibumu kenapa ya? Kok sepertinya keberatan gitu ya?
1: Gak tau lah Tino, aku bingung.
0: Ini kesempatan kamu loh Din.
1: Aku gak tega lihat ibu kerja sendiri.
0: Tapi udah lama ini jadi impian kamu loh. Belum tentu kan ada kesempatan kedua. Apa aku aja yang gantiin, Bie?
1: Eh, kamu mana nyampe untuk dapat beasiswa?
0: Lah makanya kesempatan kayak gini ya kalau aku sih jangan disia-siain.
1: Sudahlah, lebih baik aku gak ngambil beasiswa ini. Malam ini lebih dingin dari biasanya. Mungkin karena mau turun hujan ya. Rasanya pusing banget. Ya Allah, aku harus gimana? Ini benar-benar keputusan yang sulit. Gak mungkin aku melakukan ini. Anak seperti apa aku ini? Aku gak tega biarin ibu kerja sendiri. Tapi Jakarta, Jakarta itu impian aku. Aku mau keluarga ini menjadi lebih baik. Apa aku harus melupakan mimpi ini? Ya Allah. Sepertinya aku harus mengorbankan mimpi ini untuk ibu. Aku harus tetap di sini bersama ibu. Cucian Pak Aldi kok makin banyak ya, Bu?
2: Kenapa? Kamu gak mau bantu ibu?
1: Enggak kok, Bu.
2: Ya sudah sini. Kalau kamu keberatan, biar ibu yang bawain.
1: Gak usah, Bu. Dinda kuat kok.

0: Bu Surti, tumben Dinda ikut.
1: Iya Pak, kasihan Ibu kalau nganterin sendiri.
0: Ya sudah, langsung dibawa ke belakang aja ya.
1: Iya.
2: Iya Pak. Aduh.
1: Loh, kenapa Bu? Aduh, punggung Ibu sakit lagi. Sini, biar Dinda aja yang bawa ke dalam ya.
2: Iya, sudah. Sana. Aduh.
3: Perhatian betul sih Dinda sama si Surti.
1: Bu Rosi,
3: ya?
1: Ini pakaiannya mau ditaruh di mana?
3: Sini. Aku lihat dulu. Loh, ini kenapa ini? Mana ibumu? Surti?
2: Ya, Bu.
3: Iya, Bu. Saya, Bu. Lihat ini Surti. Kenapa ini Surti?
1: Duh,
3: kenapa?
1: Mati aku.
3: Jawab. Kamu tahu nggak harga baju ini berapa? Tahu nggak? Baju ini lebih mahal dari biaya sekolah anak angkat kamu.
1: Ibu. Anak angkat? Siapa Bu?
3: Tanya sama ibumu itu.
0: Rosi, kamu itu ngomong apa sih?
3: Surti yang akan jawab. Ayo Surti, jelaskan sama anakmu itu.
1: Bu. Siapa yang angkat, Bu? Jawab, Bu. Bu, jawab.
3: Ayo, jawab.
1: Siapa yang angkat?
3: Surti.
2: Sudah, Dinda. Ayo, kita pulang.
1: Enggak, Bu. Enggak, jawab Dinda, Bu. Jawab. Siapa yang angkat, Bu? Jawab Dinda. Bu.
2: Dinda.
1: Bu.
2: Maafkan ibu, nak. Dinda. Ibu sudah seperti anak kandung. Ibu,
1: jadi Dinda,
2: anakku, Dinda.

Saya Dara Olive, pemeran Rosie dalam Tiada Minta Ku Membalas. Diproduseri oleh Ratih Wahyu Widiati. Sutradara Komang Arini Putri, Johannes Risubun asisten sutradara. Penulis dialog Marvina Sadali sebagai musik director. Mengucap

Tahukah Anda bahwa Jepang memiliki pusat studi bahasa Indonesia? Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai. Pusat studi bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta

Baik, orang dengar dimana-mana Anda berada, selamat malam buat Anda semua yang mungkin saat ini baru bergabung di Panjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di ruang dengar Anda semuanya. Dan saat ini, waktu menunjukkan menit ke-29 lepas pukul 21, tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda.

Tahukah Anda bahwa Jepang memiliki pusat studi bahasa Indonesia? Didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai, pusat studi bahasa Indonesia ini didirikan pada tahun 1969. Beberapa universitas ternama di Jepang sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pada tahun 1992, sudah mulai diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia. Tercatat, sudah lebih dari 12.000 orang peserta yang berpartisipasi.

Tahukah Anda bahwa pusat studi Indonesia ternyata ada di Afrika? Tepatnya di Mesir. Mesir ternyata menjadi salah satu negara yang paling perhatian dalam mengembangkan bahasa Indonesia dengan membangun pusat studi Indonesia yang berada di Suez Canal University. Hampir semua aspek yang berkenaan dengan Indonesia dipelajari, mulai dari ideologi, politik, ekonomi,

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada buku.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika Anda boleh

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit 15 lepas pukul 22. Selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di pancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapores Malino, yang saat ini sedang mendengarkan sajian lagu dan informasi di ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam buat para pendengar yang mungkin saat ini sedang mendengarkan sajian lagu di ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam dan tetap selalu setia bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia di pancar luaskan. Berikut kita hadirkan lagu dari Iis Sugianto, Iis Sugianto ini merupakan artis legendaris ya tahun 1980-an. Dan selamat malam buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama RRI Malino di ruang dengar Anda.

Pro 1 RRI Maligno mengudara untuk Indonesia di mana pun Anda berada. Pendengar, tadi kita dengarkan lagu dari Ii Sugianto yang terlahir dengan nama Kuspuji Istenyendia ketika terjun ke dunia tarik suara, di mana produser memintanya untuk menggunakan nama panggung yang lebih pendek. Nama Iis adalah nama sapaan di rumah dan Sugianto sendiri adalah nama sang ayah. Ii Sugianto menikah dengan Rizal ya pada tahun 1943. Pada 7 April, seorang gitaris dan pendiri The Mercies yang juga rekan Rinto Haraham, dan jejaknya sebagai penyanyi sempat diikuti pula oleh kakak dan adiknya. Kakak Iis Kuspuji Rahayu yang lebih dikenal dengan nama Yayu Sugianto tak lama terjun ke dunia tarik suara karena menikah dengan Ebit GAD. Wow, ini baru tahu ya, jadi perjalanan cinta dan gimana kakak beradik saling berkeluarga. Baik, kita dengarkan dari lagunya Iis Sugianto, Cinta Pertama, di ruang dengar Anda semuanya. Selamat malam, tetap bersama RRI Maligno.

Anda bubur Manado. Di daerah asalnya disebut Tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.
3: Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labo Dahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu Suradou Labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri yang

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Ya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh

keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami pada hari ini, edisi siar tanggal 11 Mei 2026. Dan besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali RRI Malino berada di udara untuk membawakan acaranya di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Saudara pendengar, saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas undur pamit dari ruang dengar Anda, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Malino. Selamat malam dan sampai jumpa.

Porta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nani Sudaryati Deang, meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah kerja masing-masing dalam 2 minggu ke depan. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia, sekaligus menurunkan angka stunting nasional melalui program makan bergizi gratis. Nani menilai kondisi tersebut membuat BGN perlu melakukan refocusing program agar layanan pemenuhan gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas yang membutuhkan intervensi segera. Kita beralih ke informasi lainnya, banjir kembali merendam ruas jalan nasional Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga aktivitas warga di 8 desa di kabupaten itu sempat lumpuh. Genangan terjadi di kawasan desa Bitahan Baru setelah hujan deras mengguyur wilayah Tapin sejak pukul 10 hingga sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Air meluap hingga menutup badan jalan dan membuat pengendara roda 2 maupun mobil minibus memilih berhenti karena khawatir kendaraannya mogok. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah China mendukung penyelesaian pedoman tata perilaku Laut Cina Selatan dengan negara-negara ASEAN dapat diselesaikan pada akhir tahun ini, namun meminta agar tidak ada gangguan pihak luar dalam pembicaraan. Dalam deklarasi bersama pemimpin ASEAN tentang kerjasama maritim yang diteken pada KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada Jumat 8 Mei 2026, ASEAN kembali mendorong penyelesaian segera negosiasi pedoman tata perilaku di Laut China Selatan agar dapat mengelola sengketa dan mengurangi ketegangan di wilayah perairan yang dipersengketakan. Para pemimpin ASEAN menegaskan bahwa kerjasama maritim kawasan akan dilaksanakan dengan memerhatikan piagam PBB, Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, serta hukum dan norma internasional lainnya. Kita beralih ke informasi olahraga. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yakin tim nasional Indonesia bisa punya kans di Piala Asia 2027. Selama pelatih timnas Indonesia, John Hartman, optimistis. Dalam turnamen yang akan dihelat di Arab Saudi pada Januari hingga Februari tersebut, tim Garuda tergabung di grup neraka, yakni grup D bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Jai Jazz dan kawan-kawan ditargetkan untuk bisa menembus babak perempat final Piala Asia 2027. Ini sekaligus akan menjadi ujian bagi John Hartman yang akan menjalani debut di turnamen Asia setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih Indonesia pada Januari lalu.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan. Tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Armada Harusnya Aku.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiyuda saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesian Foldinet Sing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kementerian HAM akan menyerahkan draft rancangan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM kepada Presiden Prabowo pada Juni atau Juli 2026. Saat ini draft RUU tersebut kini memasuki tahap uji publik dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat sipil, lembaga negara hingga komunitas HAM. Dharma Wanita Persatuan Kementerian Sosial menggelar kampanye anti-bullying di SRMA 13 Bekasi pada Senin 11 Mei 2026 ini, di mana kegiatan menyasar penguatan karakter dan empati remaja di lingkungan sekolah. Kampanye dilakukan di tengah meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, di mana data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 4.664 kasus kekerasan anak terjadi pada awal 2025. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, intensitas eksikon tropis Hagupit diperkirakan menurun dan bergerak ke arah barat-barat laut menjauhi wilayah Indonesia. Dalam 24 jam, posisi berada di barat Filipina dengan tekanan udara 1006 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 20 knots. Sistem tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di perairan utara Maluku Utara hingga utara Papua. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Laut Natuna dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Selat Karimata, Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kepulauan Riau, dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Bengkulu, kemudian Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Laut Banda, dan di sebagian besar wilayah Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, kemudian di Selat Makassar, Selat Karimata, di Laut Sulawesi, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di Samudra Pasifik Utara, Pulau Halmahera hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, Tanjung Pinang, Banjarmasin, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, dan Palangkaraya. Kemudian potensi udara kabur di Serang dan Samarinda, serta potensi berawan tebal di Semarang, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Lalu untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di wilayah Mamuju dan juga Kendari, kemudian potensi hujan ringan di

0: Halmahera, Manado, Ternate, Makassar, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke, serta potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Manokwari dan Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cerici jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara sebagai upaya memperkuat kedaulatan di perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Report 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta para santri siap menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
4: Santri diminta mampu beradaptasi menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Hal itu disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri puncak peringatan Haul ke-55 Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah di Jombang, Jawa Timur, Minggu 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan Indonesia membutuhkan generasi muda termasuk para santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Menurutnya, kesiapan itu penting karena dunia saat ini tengah menghadapi berbagai perubahan, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, disrupsi teknologi, hingga perubahan iklim.
5: Indonesia butuh anak-anak muda, butuh santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan juga mampu beradaptasi. Karena Bapak Ibu tahu sendiri sekarang ada konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, dan juga disrupsi teknologi, perubahan iklim. Ini santri-santri harus mampu beradaptasi.
4: Gibran menilai santri merupakan aset penting bangsa. Karena itu, generasi muda pesantren perlu terus membuka diri terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai keagamaan, akhlak, dan semangat kebangsaan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU, Hasib Wahab Kasbullah, berharap para santri muda dapat meneruskan perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah. Ia mengatakan, hal tersebut menjadi momentum untuk mengambil keberkahan sekaligus meneladani perjuangan Mbah Wahab.
6: Kita mencari tabarruk ya pada almarhum, juga kita ingin anak-anak muda ini biar meneruskan ya santri-santri ini ya, ini harus meneruskan perjuangan Mbah Wahab.
4: Hasib menjelaskan, Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah merupakan pahlawan nasional sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai pelopor dakwah. Menurutnya, Mbah Wahab menempatkan pesantren bukan hanya sebagai pusat pendidikan, tetapi juga pusat peradaban, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebangsaan. Ia menambahkan, santri masa kini tidak hanya dituntut menguasai ilmu agama, santri juga perlu memiliki kemampuan sosial, ekonomi, serta jiwa kewirausahaan agar dapat menjawab tantangan zaman dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Irfan, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami hadirkan secara langsung pada pagi, siang, sore, dan malam tadi yang terlewatkan oleh Anda. Kami pilihkan untuk Anda untuk kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita akan masuki segmen pertama dalam perjumpaan tim dini hari Pro 3 RRI. Kami buka kopi Pro 3 untuk Anda. Topiknya akan disampaikan oleh Bung Sabil. Bung Sabil, selamat dini hari, Bung.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kita angkat topik apa nih malam hari ini?
1: Malam hari ini kita angkat topik terkait dengan sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT, ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Ini UTBK untuk masuk universitas ya, universitas negeri.
0: Dari SMA atau tingkat SMA sederajat menuju ke perguruan tinggi menggunakan komputer.
1: Betul.
0: Jadi ada sindikatnya.
1: Ada, dan ini ternyata sudah berlangsung lama, Fajar. Dan yang terbaru ini terungkapnya dari sindikat ini dari 2017. Ini diungkap oleh Polrestabes Surabaya ya. Dan sudah ada sedikitnya 14 tersangka, dan memang modusnya beragam gitu ya. Dan bahkan tarif untuk menyewa joki ini tidak main-main, sampai mencapai 700 juta. Karena untuk jurusan favorit dan ya seperti kedokteran.
0: Jurusan favorit dan universitas favorit juga mungkin ya. Jadi 700 juta sekedar masuk. Saya bingung nih. Misalkan nih Bung Sabil bayar 700 juta masuk kedokteran UI misalkan. Lolos nih, masuknya bisa. Tapi kan otak, kapasitas otaknya kan gak nyampe nih, karena dijokiin nih masuknya. Masuknya bisa, keluarnya gak bisa nanti. Kan menyusahkan juga ya. Menyusahkan si calon mahasiswa itu juga. Kan gitu ya, harusnya. Tapi ada loh orang tua ternyata yang rela merogoh kocek ratusan juta untuk anaknya bisa masuk ke jurusan favorit dan universitas favorit, ternyata begitu ya.
1: Iya, dan ini mungkin untuk jangka panjang ya. Maksudnya tidak hanya sekedar untuk berkuliah, tapi juga setelahnya lulus mungkin sudah ada rencana-rencana lain yang kita tidak tahu.
0: Masuk rencana misalnya apa nih rencana?
1: Iya, misalnya bisa menjalin relasi dengan rekan orang tuanya sehingga anaknya nanti bisa ikut karena sudah punya label lulusan kedokteran kampus favorit, seperti itu misalnya ya.
0: Misalnya gitu ya.
1: Dan ini motif-motifnya, Fajar dan pendengar, ini karena persaingan ketat pada jurusan favorit. Jadi mereka karena gak pede kalau ujian sendiri gitu ya, sehingga menyewa joki. Kemudian juga motif ekonomi bagi para joki sendiri, karena lumayan tadi ya sampai 700 juta. Dan mereka tidak sendirian ketika operasi ini dilakukan. Ini banyak timnya nih, dan juga banyak modus yang dilakukan. Ada juga yang sampai menerapkan operandi tertentu. Pertama, modus datang terlambat. Ini sengaja supaya panitia tidak terlalu ketat mengawasi. Ketika datang buru-buru, waktunya udah mau mulai. Biasanya kan ya ada kelalaian di situ, diharapkan begitu oleh si pelaku.
0: Kebetulan juga kemarin saya nonton di salah satu media sosial di Instagram milik Kapolrestabes Surabaya wawancara sama salah seorang joki. Ternyata jokinya tuh pinternya banget. Bagi ia tuh, satu orang ya yang diwawancara itu, soal-soalnya mudah. Harusnya dengan kapasitas otak yang begitu luar biasa, kepintaran yang luar biasa secara akademik ya, ia bisa lebih dari sekedar hanya ngejoki gitu ya.
1: Harusnya dia juga berjuang untuk dirinya sendiri, bisa ambil pasca sarjananya gitu.
0: Ya itu dia.
1: Bisa masuk jurusan apapun harusnya sepintar itu ya.
0: Nanti kami hadirkan ya. Terima kasih Bung Sabil ya. Kami hadirkan cuplikan wawancara singkat ya Kapolrestabes Surabaya bersama salah seorang joki nih. Tapi sebelumnya nanti kami hadirkan juga line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan tanggapan Anda di Kopi Pro 3 ya, di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RR. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Gimana
2: caranya? Kamu 6 kali injoki lulus.
1: Soal-soal
2: itu menurutmu gampang, sulit apa sulit sekali?
1: Sebenarnya relatif gampang sih.
2: Even itu fakultas kedokteran.
1: Iya.
2: Dan kamu tidak pernah berkecimpung di fakultas kedokteran gitu ya. Nah itu sebenarnya bagaimana caranya?
1: Saya sih cari materinya di buku-buku sih, Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
2: Untuk menguasai satu bahan untuk ujian itu berapa lama?
1: Untuk ngejar semua materi 3 tahun SMA itu cuma 2-3 bulan aja.
2: Itu juga. Sekolah? Dulu di mana?
1: Saya SDI.
2: Juara mungkin.
1: Saya peringkat 2 paralel.
2: Jadi joki itu kamu kerjakan semua itu?
1: Iya.
2: Kalau soal-soal matematika sulit?
1: Saya emang expertnya di mana?
2: Oke, kalau bahasa Inggris?
1: Sudah terbiasa.
2: Bahasa Inggris juga pernah bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
1: Iya.
2: Nah, kamu bisa?
1: Cara struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan
2: TPA. Selain TPA?
1: Kalau TPA sebenarnya kan turunnya dari mata waktunya.
2: Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
1: Tinggal membayangkan aja sih, Pak. Emang cepet aja. Pasti gitu dengan waktu yang cukup.
2: Cukup itu bagi yang bisa, yang nggak bisa mau satu soal aja muter-muter.

0: dari yang
1: saya. Berapa sih kampusnya?
0: Tergantung kesulitan Anda universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus biasanya di dari range-nya itu 20 sampai 30 juta. Kalau yang SNBT-nya baru kita harus begini.
2: Tentu salah satu yang ingin kami tanyakan adalah sebenarnya bagaimana evaluasi kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa atau masih terbuka celah untuk tindakan kecurangan. Dan seperti apakah evaluasi dilakukan selama ini? Dan dengan kasus ini bagaimana langkah konkret yang dilakukan pihak kementerian untuk menutup celah setelah kemungkinan terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dan kami telah tersambung bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek, Ami Al-Humami.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Ami, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
2: Iya, ikut prihatin Pak ya dengan terkuaknya kasus atau terbongkarnya kasus oleh pihak kepolisian atas kecurangan di SNBT UTBK 2026 ini. Dan bagaimana Dewan Pendidikan Tinggi melihat terkuaknya ataupun terbongkarnya kasus sindikat joki di Surabaya ini, Pak?
4: Ya, pertama itu amat sangat patut disayangkan dan sungguh-sungguh sangat mengecewakan karena justru melibatkan orang-orang pintar ya, dan sebagian disebut ya, ada yang dokter juga ya.
2: Yeah.
4: Jadi betul-betul perilaku yang sangat layak, sangat tidak bisa dicontoh, dan itu sudah masuk pada wilayah pidana jadinya. Jadi kita berterima kasih kepada kepolisian yang sudah membongkar sindikat itu, yang kemudian langkah lanjutannya bisa ditempuh, dan itu bagian dari upaya kita untuk menjaga akuntabilitas proses penerimaan mahasiswa yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek itu menjaga betul bahwa kualitas yang mereka ikut seleksi dengan sangat ketat itu adalah yang terpilih berdasarkan pada kecakapan akademik dan kemampuan serta kompetensi yang betul-betul sesuai dengan apa yang seharusnya untuk masuk di satu prodi di suatu perguruan tinggi.
2: Yeah.
4: Jadi kalau melalui jalur joki begitu tidak menggambarkan apa-apa dan betul-betul melanggar undang-undang, baik undang-undang pidana KUHP maupun undang-undang pendidikan tinggi yang itu betul-betul harus diproses secara verbal gitu.
2: Ya, langkah berikutnya Pak, karena narasumber kami tadi mengatakan bukan tidak mungkin ada juga potensi yang sama di lain atau di kampus-kampus lain ini Pak.
4: Oh iya, itu kan sangat mungkin. Jadi kita juga mempercayakan kepada kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan ya, dan potensi untuk bisa terjadi di wilayah yang lain itu amat sangat mungkin gitu, dan karena itu maka kita percaya karena kepolisian tentu akan jaringan secara nasionalnya akan bekerja dengan baik gitu.
2: Yeah.
4: Dan langkah pertama yang ditemukan di Jawa Timur itu adalah bagian dari upaya untuk penegakan hukum dan menegakkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tinggi gitu, yang dimulai dengan proses rekrutmen seleksi awal itu.
2: Sejauh ini bagaimana evaluasi pihak kementerian terhadap sistem keamanan administrasi UTBK yang ternyata masih bisa ada celah untuk tindakan kecurangan ini Pak?
4: Iya, kalau dari sistem itu memang sudah dijaga dan dijaga secara ketat ya, dan memang selalu saja ada celah yang ini orang kalau memang niatnya jahat kan selalu berusaha untuk mencari ya bagian mana yang di situ menjadi titik lemah. Tapi dengan cara yang dilakukan oleh kepolisian, bahkan dari panitia seleksi kan selalu mengawasi itu, mengecek seluruh identitas ya, termasuk KTP dan foto kecocokan dan macam-macam. Tapi kalau misalnya ada peluang yang lolos itu dan kemudian kan pada akhirnya terbongkar oleh kepolisian, itu menunjukkan bahwa sistem penjaminan keamanan itu masih bekerja secara tepat, secara efektif, dan itu bagus karena sudah ditemukan di awal gitu. Dan artinya langkah pencegahan dan upaya untuk memitigasi supaya tidak berkelanjutan di waktu-waktu yang akan datang itu bisa dilakukan secara baik.
2: Sindikat ini sudah berlangsung selama 10 tahun ini Pak, bahkan dari sejak 2017. Dan kenapa sistem verifikasi data peserta ini tidak mampu mendeteksi data-data atau pemalsuan dan identitas, baik itu KTP ataupun kartu peserta ini, Pak Ami?
4: Iya, mungkin ini karena masif ya, jadi kerap kali karena peserta apa calon seleksinya itu kan ratusan ribu ya, dan itu mendekati 1 juta gitu. Dan memang apa secara teknis di lapangan apa, memerlukan satu apa keterampilan yang sangat spesifik ya dalam rangka untuk mengecek seluruh identitas dan apa dokumen-dokumen yang itu menjadi persyaratan. Dan barangkali lah ya, barangkali pada bagian ini kemudian ada celah yang bisa ditemukan oleh para anggota sindikat itu sehingga bisa memanfaatkan ya. Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui coki begitu, itu tidak menolong apa-apa, dan nanti akan apa akan kerepotan sendiri ketika masuk, katakanlah masuk fakultas teknik ya, atau masuk fakultas apalagi kedokteran misalnya, dan dengan latar belakang kemampuan yang tidak semestinya atau tidak memenuhi syarat, maka nanti akan kerepotan sendiri dan tidak akan bisa survive gitu. Karena akademik merit itu betul-betul dijaga dalam proses pendidikan itu.
2: Ya, tapi kan kerap kali yang melakukan ini tidak melihat ke arah situ, Pak Amih ya. Dan yang paling tidak adalah yang ingin dipertanyakan, apa ini Pak, rencana ke depan untuk memperketat penggunaan teknologi? Mungkin pemindaian wajah di masa depan agar celah-celah kecurangan ini tidak kembali terjadi atau tertutup?
4: Ya, apa namanya, itu dilakukan dan kementerian selalu berkoordinasi ya dengan Komdigi maupun juga dengan pihak kepolisian dan apa cyber crime di pihak kepolisian. Itu juga bagian dari upaya untuk melakukan pencegahan di waktu-waktu yang datang, dan koordinasi lintas kementerian untuk pengamanan dengan menggunakan perangkat teknologi maju gitu. Itu sekaligus juga untuk mengecek, ini kan jadi perang perangkat teknologi dan perang kecanggihan dalam memanfaatkan perang teknologi itu. Itu yang kemudian dilakukan oleh kementerian gitu.
2: Atau kementerian akan menelusuri siapa saja mereka-mereka yang menggunakan jasa joki ini, dan kemudian akan dilakukan tindakan tegas.
4: Oh ya, sudah pasti sudah jelas. Jadi kalau misalnya mereka itu sedang apa mahasiswa misalnya, itu pasti akan ada sanksi berat. Bisa saja sampai pada pemecatan jadi mahasiswa itu, dan proses hukumnya akan oleh kepolisian gitu. Jadi itu tidak ada toleransi karena dua hal yang sekaligus dilanggar. Ya, pelanggaran etika akademik dan juga pelanggaran kecurangan pidananya itu, dan itu dua-dua undang-undang yang dilanggar, jadi undang-undang pidana umum dan undang-undang pendidikan tinggi, karena itu betul-betul dijelaskan penyimpangan seperti itu sebagai pelanggaran serius.
2: Penelusuran itu berlaku surut atau juga akan membuktikan atau menelusuri pihak-pihak yang menggunakan JOSI di tahun-tahun sebelumnya, Pak?
4: Itu sedang diupayakan. Jadi kan karena kalau untuk di tahun-tahun yang lalu itu kan membutuhkan ini ya pengecekan data dasarnya itu, dan itu menjadi agak lebih rumit dan tentu butuh waktu juga itu. Nah, sekarang yang sedang ditangani adalah yang kejadian yang sudah diungkap ini, itu prioritasnya dan akan fokus itu yang kemudian nanti kan dari investigasi itu akan memberikan indikasi atau juga sekaligus memberi informasi. Kalau misalnya kan itu pelakunya pasti itu akan pelaku yang sama kan dan berulang kan gitu.
2: Ya, pelaku. Dan kemudian ada 114 peserta nih, Pak Mi ya, yang menggunakan joki ini. Itu sudah didata betul, semua ini Pak ya?
4: Ya. Jadi dari mereka nanti sudah dikumpulkan itu data-datanya. Dan kalau misalnya nanti proses verifikasinya itu memang akurat dan mereka diterima itu berdasarkan pada joki, ya nanti akan ada langkah lanjutan untuk proses yang lebih tegas gitu.
2: Dalam investigasi internal yang Bapak sampaikan tadi, apakah dilakukan juga Pak di kampus-kampus terkait yang kemungkinan ada bantuan dari orang-orang dalam di kampus yang turut membantu proses perjokian ini Pak?
4: Oh, itu bagian dari pengembangan dari kasus yang sekarang. Jadi nanti akan sekaligus dipetakan jaringan di antara mereka itu kan, para joki itu, dan mereka mungkin saja ya terhubung dengan orang-orang yang sama di tempat yang lain gitu. Nah, investigasi yang mendalam itu yang sedang dilakukan.
2: Oke, kalau dikatakan seberapa besar kerugian negara Pak dan dunia pendidikan di Indonesia akibat praktek-praktek kecurangan yang ternyata sudah berjalan selama 10 tahun ini?
4: Kalau dari sisi kerugian ini ya, kerugian finansial ya memang agak kompleks ya, karena kan memang katakanlah misalnya butuh, kalau yang bersangkutan itu sekolah di fakultas teknik atau kedokteran, itu kan artinya mereka mendapatkan subsidi dari pemerintah kan itu. Ya, perhitungannya menjadi agak sangat detail. Jadi mungkin isunya itu hanya soal harus diletakkan pada soal bahwa memang ada yang dirugikan dan ada investasi yang kemudian apa sia-sia gitu, karena kita membiayai orang yang secara moral itu tidak bisa diterima. Dan ini kaitannya dengan soal apa etika akademik, dan mereka betul-betul tidak menunjukkan integritas dan karakter sebagaimana sepatutnya itu ditunjukkan sebagai insan akademia yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas dan etika yang secara prinsipil itu menjadi fondasi bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2: Ya, belum lagi mereka ini kan juga mengambil hak dari yang sebenarnya memiliki integritas untuk layak masuk dalam perguruan tinggi negeri tersebut ini, Pak Ami.
4: Iya, betul. Nah, betul.
2: Ada saran, Pak Ami? Kenapa kedepannya atau mungkin kedepannya bisa menggunakan bekerja sama dengan pihak kepolisian secara rutin dalam tahapan seleksi nasionalnya, Pak? Gimana, Pak?
4: Ya, mungkin pada bagian itu memang selalu dilakukan dan terus-menerus akan ditingkatkan, jadi diperkuat itu, karena ini bagian dari pengamanan ya, dan untuk memastikan tadi soal university governance itu dan juga accountability.

0: dengan cara seperti itu tidak akan menolong apa-apa untuk kedepannya itu. Karena kan pada akhirnya kompetensi itu harus dibuktikan oleh pengakuan masyarakat setelah lulus. Nah, kalau misalnya menempuh pendidikan tinggi diawali dengan cara perjokian, itu artinya dia tidak menggambarkan kompetensi yang real yang dipunyai oleh setiap calon mahasiswa yang akan masuk perguruan tinggi itu. Yeah. Dan itu tidak menggambarkan kualitas individual, tidak menggambarkan kredibilitas, dan nanti akan merusak reputasi sendiri.
1: Yeah. Kapan, tidak baik bagi yeah. semuanya. Kapan masyarakat kami bisa melihat hasil dari evaluasi secara menyeluruh dari kasus yang melibatkan 14 tersangka ini, Pak?
0: Oh ya, ini kan bertahap ya, dan ranahnya sudah ranah pidana, dan itu di wilayah kepolisian itu. Nanti koordinasi teknisnya mungkin dari sisi kementerian akan menerima laporan itu dari pihak kepolisian, dan langkah-langkah lanjutan apa yang pada bagian dan tanggung jawab kementerian harus melakukan perbaikan atau langkah mitigasi lebih lanjut.
1: Okay.
0: Nah, kami memang sedang menunggu proses dan terus-menerus berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
1: Ya, Pak Ami Al-Humami, terima kasih banyak Pak ya untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat ya, pagi.
0: Sama-sama. Ya. Selamat pagi untuk seluruh pendengar RRI Pro 3.
1: Ya. Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek atau Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ami Al-Humami.
2: Ya, kita masih bahas soal sindikat perjokian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Kami juga sudah bersama dengan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI, Ubaid Matrajib. Pak Ubaid, publik curiga ini tidak hanya sindikat yang sudah ditangkap, tapi juga melibatkan orang-orang yang punya relasi kuasa ataupun akses yang lebih besar begitu. Nah, menurut Pak Ubaid bagaimana dengan curigaan masyarakat seperti itu?
3: Ya, ada benarnya karena ini setiap tahun terjadi,
2: yeah.
3: dan informasi dari mulut ke mulut kan memang semacam itu ya. Jadi ini kita punya sistem pengawasan yang perlu diperkuat, dan juga menurut saya kita punya problem serius di dunia pendidikan kita ini soal integritas kita ini masih sangat rendah ya.
2: Yeah.
3: Sehingga itu tidak hanya terjadi di UTBK, tapi juga ada di TKA dan ujian-ujian baik di kampus maupun di sekolah-sekolah ya gitu. Jadi PR kita tidak sekedar soal bagaimana mendeteksi kecurangan, bagaimana mengurangi kecurangan, tapi
2: yeah.
3: ada apa dengan integritas lembaga pendidikan kita.
2: Yeah.
3: Kalau budaya curang, budaya apa, praktek perjokian ini masih marak, jadi ada problem serius soal integritas.
2: Ya, yeah. Jadi pengungkapan sindikat ini bukan hal yang memang menghentikan sebuah kasus, tapi ada kemungkinan ini bisa melebar kemana-mana begitu, Pak Ubaid?
3: Ya, yeah, harus ada tim khusus ya yang independen supaya ini tidak menjadi kabar sumir tahunan gitu.
2: Yeah.
3: Tetapi bisa membongkar ini sindikat-sindikat terkait dengan apa, siapa aja jaringannya, bagaimana mereka beroperasi gitu. Karena ini kan nanti akan melahirkan sarjana-sarjana Indonesia gitu kan.
2: Yeah.
3: Akan melahirkan nanti mereka dapat ijazah, legitimasi dan seterusnya. Tetapi kalau
2: masuknya curang begitu ya.
3: Ya, sangat tidak berintegritas, curang, koruptif ini ya membahayakan. Kalau dia jadi dokter kan nanti malpraktek, ketika dia jadi hakim dia akan mempermainkan hukum,
2: yeah.
3: ketika mereka menjadi anggota DPR dia bikin aturan yang asal-asalan, siapa yang berani bayar dan seterusnya. Ini seserius itu sebenarnya.
2: Nah, kalau dari informasi yang sudah ada ini kan dari pihak kepolisian selama 9 tahun mereka beroperasi, kabarnya kan mereka menyebut sudah ada 114 sampai dengan 150 peserta yang sudah mereka loloskan ke perguruan tinggi negeri favorit Pak Ubaid ya. Nah, pertanyaan besarnya kan kok kenapa sampai bisa? Di celahnya di mana sih Pak sampai bisa mereka meloloskan orang sebanyak ini Pak Ubaid?
3: Ya, karena tidak ada sanksi, tidak ada tindakan, kemudian pembiaran gitu.
2: Ya. Yeah.
3: Jadi kalau dibiarkan berarti kan ini terus berjejaring dari tahun ke tahun, dan keuntungan yang dia dapatkan sangat besar sekali gitu ya. Karena ini tidak hanya joki dalam konteks dia memberikan jawaban sesuai dengan soal-soal, tetapi juga perjogian ini kan juga ada permainan dengan orang dalam kampus.
2: Nah, itu dia.

0: mengawal nama yang dia jogi itu tidak hanya isi soal jawaban, tapi dikawal sampai pengumuman nanti lolos namanya gitu.
1: Sampai mereka masuk dan kuliah di sana begitu ya, Pak Ubaid ya. Ah, itu yang harus dibongkar kalau begitu ya, Pak. Lebih lanjut begitu oleh kepolisian ya, Pak Ubaid.
0: Iya, dan belakangan ini bukan tambah meredup ya, tapi tambah banyak, tambah subur. Karena hari ini kampus juga menikmati, karena siapa yang bayar, siapa yang punya uang, siapa yang lunas, bayarnya gede, itu yang diprioritaskan apapun jalurnya gitu.
1: Iya. Nah, Pak Ubaid katanya kan panitia yang untuk seleksi tahun ini sudah melakukan pengetatan pengawasan, termasuk juga verifikasi peserta katanya sudah menggunakan biometrik segala begitu. Nah, itu sejauh mana sebenarnya bisa mencegah praktek kecurangan perjokian, Pak Ubaid?
0: Menurut saya tidak banyak berpengaruh ya, karena jalurnya kan tidak hanya lewat satu pintu, tapi banyak pintu. Gitu.
1: Ada seleksi mandiri juga termasuk gitu ya, Pak Ubaid ya.
0: Misalnya apakah ada mekanisme semacam apa ya, whistleblower gitu, yang dia mendapatkan perlindungan jika dia menjadi korban atau dia menjadi saksi atau dia menjadi orang yang tahu, orang yang ditawarkan oleh oknum dan seterusnya, kan nggak ada gitu kan. Sehingga sudah menjadi rahasia umum itu sebelum pengumuman, misalnya mereka ditelepon dan dia minta bayaran. Kalau nggak bayar nanti ya jangan berharap pengumumannya lolos dan seterusnya gitu.
1: Atau adu-aduan gede-gedean bayarnya di depan begitu ya, Pak Ubaid ya. Yang lebih gede yang bisa masuk begitu ya.
0: Iya, yang cerita-cerita semacam gitu itu difasilitasi nggak untuk ditindaklanjuti atau bagaimana, kan nggak ada sama sekali. Dan itu sudah menjadi pengetahuan umum, kalau masuk kampus ini segini tarifnya, kalau masuk kampus ini segini tarifnya dan seterusnya. Itu tanya orang tua yang pernah daftarin anaknya itu ya, rata-rata begitu gitu.
1: Iya, jadi praktek kecurangan ini bukan hanya harus dibongkar lewat UTBK, tapi juga lewat jalur lain seperti jalur mandiri begitu, Pak Ubaid.
0: Iya, jadi kecurangan itu mulai dari hulu sampai hilir sampai pas pengumuman.
1: Iya.
0: Itu. Jadi mulai dari pendaftaran ya kan sampai pengumuman lah, dari proses pendaftaran sampai pengumuman itu kan ada tahap-tahapnya ya. UTBK nanti ada lagi.
1: Iya.
0: Nanti tes wawancara nanti ada lagi, nanti pengumuman pertama ada lagi, nanti asesmen ada lagi gitu sampai terakhir pengumuman.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Nah, sejauh mana kemudian kasus ini yang sudah dibongkar salah satunya di Surabaya ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan praktek-praktek seperti jangan sampai terjadi lagi dan perbaikan sistem seleksi nasional? Bagaimana menurut Pak Ubaid? Apa yang memang harus dilakukan begitu, Pak?
0: Yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana kebijakan soal akses terhadap pendidikan tinggi ini harus berkeadilan gitu ya. Lah ketika seleksi itu tidak berkeadilan bagi semua dan cenderung diskriminasi terhadap anak-anak tertentu atau kelompok-kelompok tertentu, maka ini dijadikan celah untuk misalnya jual beli bangku kuliah ya, kemudian kecurangan-kecurangan saat tes sampai juga dengan bayaran-bayaran di jalur mandiri gitu ya. Jadi sangat rawan sekali. Mestinya kalau kita punya sistem penilaian yang bagus ya, jadi mulai anak SMA 3 tahun atau SMK 3 tahun atau madrasah alia 3 tahun itu sudah bisa diketahui ini anak berkualitas atau tidak. Gitu. Jadi sebenarnya enggak perlu UTBK itu gitu. Tetapi ketika penilaian hasil asesmen di jenjang berikutnya itu buruk, berarti kan rapor yang dia punya ya sejak kelas berapa itu 10, 11, 12 itu kan nggak dianggap gitu. Nggak dianggap karena dianggap nilainya buruk, tidak jujur, banyak makap nilai gitu. Sehingga di SMA setiap tahun ada ujian.
2: Tanggapan Anda nih soal sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes tulis berbasis komputer atau UTBK. Masuknya dengan cara tidak fair, gak adil, curang gitu ya. Setelah masuk, apakah bisa mengikuti mata kuliah? Karena kapasitas kemampuan berpikirnya, otaknya, akademiknya tentu saja tidak bisa di validasi karena kan pakai joki masuknya. Khawatirnya masuknya bisa, keluarnya nggak bisa, lulusnya nggak bisa. Tapi tadi disinggung oleh Bung Sabil, beberapa alasan itu relasi, ya, networking. Orang-orang yang masuk ke dalam perguruan tinggi bergengsi, fakultas bergengsi, itu biasanya memiliki networking dari, ya, karena mampu bayar puluhan juta, ratusan juta, mungkin saja status sosialnya itu, orang tuanya itu di atas gitu ya. Jadi Kapolrestabes Surabaya, Lutfi Sulistiawan, dalam rekaman tadi kami hadirkan cuplikannya ya, itu ngobrol sama salah seorang penjoki luar biasa pinter. Ia mengatakan gampang soal ujiannya. Tapi kenapa memilih profesi ini dengan kepintaran yang begitu luar biasa? Tergiur oleh uangnya, dengan cara instan, cara cepat dapat uang puluhan juta, ratusan juta, walaupun dibagi-bagi ya, karena sindikat ya, tidak bekerja sendirian. Saya buka line telepon, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
3: Selamat dini hari, Bang.
2: Silakan, Pak Wibi.
3: Ya, ini kasus begini kan bukan cuma di PTN saja, Bang ya. Di SMA, SMK Negeri favorit kan orang tua juga berusaha ingin anak diterima di situ dengan segala macam cara, lewat jalan belakang apa segala macam. Pasti itu kalau anaknya masuk di favorit, sekolah favorit, pasti orang tua akan berusaha sekuat tenaga kalau orang tuanya itu kaya.
2: Ya, fenomena ini kenapa jadi, tuh menurut Pak Wibi? Kenapa Mas ada yang ingin cara culas, cara curang pakai joki sehingga jasa joki itu akhirnya bertahun-tahun tetap ada gitu ya, baik itu di tingkat SMA maupun di perguruan tinggi?
3: Biasanya orang tuanya tidak mau ribet, Bang. Baik, jadi, yang penting anaknya cepat diterima.
2: Jadi banget, semuanya ini karena cara pandang orang tua untuk anaknya.
3: Iyalah, kalau orang tuanya kan ingin sekolah anak diterima di sekolah atau di perguruan tinggi negeri favorit, ya mereka akan melakukan segala macam cara.
2: Oke, baik, terima kasih Pak Wibi. Supply dan demand. Ada permintaan, ya ada barang, ada produk, ada jasa. Maraknya sindikat joki ini dengan beroperasi kabarnya itu tahunan gitu ya. Otomatis demand-nya tinggi. Ada demand-nya, ada permintaannya. Pak Wibi mengatakan salah satu faktornya adalah orang tua yang berpikiran bagaimana caranya anaknya harus sekolah di SMA yang bagus atau universitas yang bergengsi, fakultas yang oke. Tentu saja dengan modal yang luar biasa. Mbak Uun di Malang. Halo Mbak Uun.
4: Halo Mas Fajar.
2: Ya gimana nih kalau komentarnya Mbak Uun?
4: Kalau menurutku perlu suri lebih jauh untuk apa? Gak cuman untuk ini aja atau gak cuman untuk masyarakat yang biasa aja. Jadi mungkin untuk para atasan bisa jadi
2: para apa?
4: Ada indikasi yang seperti itu.
2: Para apa?
4: Bisa jadi kayak para atasan juga.
2: Atasan tuh maksudnya apa nih?
4: Ya
2: di apa tingkat ya, pekerjaan ya, maksudnya?
4: Maksudnya para apa namanya pejabat atau yang lain.
2: Oh,
4: seperti yang Bung Aziz bilang tadi kan ya.
2: Uh-huh. Oh nah, gitu.
4: Bisa jadi kayak gitu.
2: Oke, baik. Ya, berarti harus diusut tuntas gitu intinya gitu ya, Mbak Un ya.
4: Iya, apalagi ini mungkin apa namanya? Cuman karena gengsi aja kali ya. Tapi kan kasihan ya, maksudnya kan enggak cuman beli. Kalau apa namanya? Ijazah, kayak beli ijazah dan jatuhnya ya.
2: Oke, baik. Oke, terima kasih, Mbak Un. Iya. Jangan-jangan nanti skripsinya juga joki lagi. kayak Bung Lukman Tara kayaknya begitu ya, Bung. Ya Bung Lukman. Masuknya pakai joki, skripsinya pakai joki. Ada ratusan demand pakai joki dari kasus ini terbaru nih ya. yang terbaru ini ada ratusan orang. 114 diantaranya sudah teridentifikasi oleh pihak kepolisian, sedang didalami. Setelah lulus itu, karena caranya curang, otomatis akan gugur, harusnya akan gugur di fakultas apa ataupun universitas apapun itu. Tapi masih dalam pengembangan. Yang sebagian sudah lulus itu sebanyak 114 orang, masih didalami oleh pihak kepolisian. Pak Matoli Siboga. Halo.
5: Ya, assalamualaikum.
2: Salam. Ya, silakan nih Pak.
5: Bu Pajar, SNBT ya, seleksi nasional berdasarkan tes gitu ya.
2: UNBK, ya. UNBK tuh komputer lah, berbasis komputer.
5: Iya. Ya, ini kayak seolah-olah kayak sudah mau masuk sekolah kedinasan ini. Bu Pajar, kayak udah masuk TNI, polisi, BUMN.
2: Emang masuk TNI, masuk polisi ada jokinya juga Pak Matoli ya? Ya udah skip. Kita fokusin aja dulu. Kita fokus ini perguruan tinggi. Halo, silakan.
5: Ya, begini. Pertanyaannya apakah semua kampus negeri itu semuanya akreditasi A dari fakultas jurusan? Itu dulu nih.
2: Maksudnya terakreditasi maksudnya gimana tuh?
5: Akreditasi itu kan status yang open.
2: Oh tentu saja, karena kalau dari kesaksian joki ini, dari ratusan pelanggannya yang menyewa jasa mereka itu, targetnya adalah universitas bergengsi. Gak mungkin lah pakai joki itu pakai masuknya universitas terakreditasi yang di bawah A gitu kan Pak Matoli.
5: Iya, sederhananya begitu, artinya gengsinya dulu kan. Kalau Bang Fajar lulus di UI, di apa rankingnya tinggi, pasti kan ngetren kan kelihatannya. Cuman setelah itu kan pasti bayar lagi kan UKT ya kan dan sebagainya. Maksud saya gini, ketersediaan rasio kampus negeri di pusat dan daerah itu sudah merata apa enggak?
2: Oh, hubungannya dengan joki apa tuh kalau pemerataan itu?
5: Ya, sekarang begini, ada nggak kepikiran Bang Fajar dengan kita bahwasanya kampus-kampus negeri itu kan yang kita bilang tadi bermutu itu kan ada di ibu kota provinsi loh.
2: Lalu
5: Fajar, bahkan di Pulau Jawa.
2: Lalu
5: dan jadi yang di daerah itu yang tidak bermutu lah nanti mahasiswa-mahasiswanya satu sisi, dan yang kedua nggak ada jaminan kan garansi kalau dia misalnya IPK tinggi di kampus itu kalau udah lulus wisuda ya kan nanti dia jadi dikasih satu kursi di CPNS daerah, nggak usah ikut lagi. Padahal praktik seperti ini juga kan kemarin kan ada.
2: Halo,
5: dekat nih ajaran baru. Bung Fajar kan sekolah negeri kan mempraktekkan praktik zonasi, harus sesuai dengan KTP orang tua, domisili, afirmasi ya kan.
2: Baik.
5: Maksud saya gini, kalau dia berprestasi, apakah sertifikat prestasinya di pramuka, di olahraga itu enggak diperhitungkan sama ujian tes ini yang pakai joki? Maksudnya kita gini loh, berpikirnya jangan pada saat ujian 3 hari baru itu standar mutunya, oh berarti ini jelas.
2: Oh iya, oke. Saya paham. Oke, baik, terima kasih Pak Matoli. Jadi kalau Pak Matoli menyarankan kalau bisa untuk lulus ke perguruan tinggi negeri yang bergengsi tentunya saja, tidak hanya dilihat dari satu faktor aja UTBK atau SNBT UTBK ini yang berbasis komputer ini, bisa dari prestasi-prestasi dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya sudah ada kalau jalur itu sih, tapi kan kuotanya itu kan nggak sebanding, sedikit sekali gitu ya. Dan itu pun harus apa namanya, harus bersaing juga dengan siswa-siswa berprestasi lainnya. Tidak akan dibandingkan nanti prestasi dari apa olahraga kah atau yang lain sebagainya. Itu biasanya ada itu jalur seperti itu. Tapi kuotanya itu kan lebih banyak yang untuk yang UTBK ini. Kisarannya dari joki ini 20 hingga 30 juta untuk beberapa kampus. Yang favorit bisa 75 juta. Total terkumpul itu bervariasi. Dalam satu kali tes itu bisa 500 hingga 700 juta rupiah. Kemudian dibagikan ke jaringan-jaringannya. Ada yang sindikatnya itu dibagi-bagi, nyari klien. Ada yang joki datang langsung untuk ujian, yang pintar banget ini. Ada yang memanipulasi ID, jadi ada alatnya dan sebagainya, saya nggak ngerti lah. Pokoknya ada yang bagian itulah, yang untuk ID-nya tuh biar bisa masuk ujian. Ada lagi, wah banyak, jaringan itu banyak. Pak Suranto di Malang, halo Pak Suranto.
6: Halo, selamat dini hari.
2: Ya, silakan Pak Suranto.
6: Sebentar, supaya saya nanti nggak salah.
0: joki itu kan gini, jadi yang mau kuliah aku tapi Bang Fajar yang ngerjakan soalnya.
2: Iya, iya betul.
0: Wah. Wah. Nanti kalau lulus gimana dong ya kan enggak tahu apa-apa kan?
2: Makanya saya juga bingung tuh. Kalau misalkan Pak Suranto masuk ke mana nih? Ke Unpad atau ITB, masuknya pakai joki. Lalu ketika belajar bisa enggak nih kapasitas otaknya bisa menerima pelajaran?
0: Saya berpendapat Pak, alangkah tidak terpujinya kan begitu ya. Jadi semuanya salah, yang menjoki kok mau, yang menjoki kok mau gitu ya. Tapi ya seperti yang gue bilang tadi Pak, kalau nggak salah di Surabaya juga ketahuan kok, kemarin di Surabaya itu ada ketahuan kok, di Surabaya juga ada yang joki.
2: Iya itu, makanya tadi kita bahas, mau, ini, ya. Kita bahas ini, baik, terima kasih Pak Suranto. Itu juga menjadi pertanyaan saya, kok mau gitu ya. Pak Nana di Mataram, halo Pak Nana.
6: Halo, selamat dini hari Mas.
2: Selamat dini hari, silakan Pak Nana.
6: Ya ini pengalaman saya, ini kenyataan, kesaksian saya waktu tahun 99 saya di Yogyakarta ini. Ya memang diploma 3 tapi ditawari itu di Universitas Gajah Mada.
2: Oke, ditawari oleh siapa?
6: Ditawari oleh pihak-pihak oknum jogi ini.
2: Oke, itu ketemunya itu
6: 10 juta itu.
2: Oke, itu 10 juta. Oke, saya ingin tahu nih kronologinya. Yang menawari Pak Nanang itu ketika posisinya di mana? Sedang di dalam kampus, di area kampus, atau di luar kampus ya. Lagi makan, lagi di warteg atau gimana tuh?
6: Dikontrakan.
2: Didatangi, diketuk pintunya.
6: Iya, di seturan itu, di seturan.
2: Jadi pas lagi sedang mau ujian, lagi dikontrakan, diketuk pintunya, menawari 10 juta untuk D3 di UGM.
6: Waktu ini kan dikontrakan rumah ini, sebelum mau ujian itu ditawari 10 juta di diploma 3 gitu. Dan ada, tapi saya kan waktu saat itu gak punya uang. Tapi teman saya ini berhasil lulus, dia memang
2: benar-benar lulus, akhirnya menerima 10 juta ya, bayar 10 juta dan akhirnya benar lulus.
6: Iya yeah.
2: Pak Nanang, itu yang menawari itu kisaran usianya lebih tua atau sama-sama muda seperti mahasiswa atau gimana?
6: Ya beda-beda sedikit umur dari kita waktu tahun 1999 itu.
2: Oh dari penampilannya itu agak lebih tua dikit lah, hampir seumuran ya, gitu Pak Nanang ya, ya. Masih muda lah ya.
6: Terlalu om-om lah.
2: Ya. Jadi kalau misalkan saya nanya nih, misalkan Pak Nanang dan orang tua Pak Nanang punya 10 juta, mau bayar nggak?
6: Kayaknya saya waktu itu kan saya ambil apa semacam keterampilan saya di sana tuh.
2: Iya, misalkan punya uang ketika ditawari gitu, kira-kira Pak Nanang ketika itu mau nggak?
6: Kebetulan dari bapak dan ibu saya nggak setuju, saya sudah minta pendapat.
2: Gitu. Jadi kuncinya di orang tua.
6: Iya dia okay. Lebih apa namanya, pilih kamu ambil keterampilan aja di sana, dia bilang.
2: Okay.
6: Daripada kamu harus begitu, kamu keterampilan. Saya coba keterampilan ambil apa di Yamaha Presindo, ambil musik gitu kan. Ambil musik sama komputer bahasa Inggris di sana.
2: Okay. Musiknya apa Pak Nanang?
6: Saya ambil partitur drum.
2: Oh, wah keren. Drummer nih Pak Nanang nih.
6: Ya enggak lah, belajar aja.
2: Keren. Makasih Pak Nanang.
6: Iya.
2: Kapan-kapan nge-jam kita pada. Baik. Ini ada WhatsApp enggak? Bung Sabil. Ada. Kita mau Pak Ramli dulu ke Aceh. Oke. Okay. Halo Pak Ramli. Halo Pak Ramli.
7: Halo, Bung
2: Ramli. Dengan Fajar Pak Ramli. Silakan Pak Ramli.
7: Oh,
2: iya.
7: Saya baru bangun tidur.
2: Tapi tahu kan topiknya?
7: Tahu, itu ayahnya Kropi itu.
2: Apa?
7: Ayahnya Kropi itu, kalau enggak Wak Kropi mana mau buang-buang 700.
2: Oke, baik. Itu pikiran saya mengkritik pertanyaan, ada memang ada ya orang tua yang mau mengeluarkan kocek puluhan hingga ratusan juta untuk anaknya biar masuk ke sekolah, ke universitas yang bergengsi dengan jurusan yang bergengsi. Oh langsung aja nanti sesi yang kedua untuk, okay, baik. Oh iya, waktunya terbatas ya, sudah mau jelang warta berita. Baik, nanti Anda jangan lupa untuk terus memberikan komentar Anda melalui WhatsApp kami. Untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran Pro 3 hari, untuk Anda mungkin Sekarang ini masih duduk di bangku kuliah nih ya. Tahu nih ada teman kuliah Anda yang masuknya itu pakai joki tanpa sengaja ataupun tidak disengaja itu cerita sama Anda. Bisa cerita-cerita tuh tentang itu ya. Catat WhatsApp-nya, mudah diingat ya, di save di handphone Anda di 081-399-399-888. Nanti kami kembali di sesi yang kedua dalam Kopi Pro 3. Komentar dan opini Anda di Pro 3 RRI.

0: Pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa sekolah rakyat.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
2: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa sekolah rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, sekolah rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa sekolah rakyat.
2: Sekolah rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
3: Ipul majukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
4: 10.000 kan.
3: Tahun ini 10.000 ya?
4: Ya.
3: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
4: Ya.
3: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
2: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terbongkarnya sindikat joki UTPK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional.
1: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
2: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
1: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
2: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
3: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan, dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
2: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Weekend Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagaimana disampaikan Wali Kota Kansas Quinten Lucas, Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100 ribu penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
0: We couldn't have gotten a better draw. Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Polrestabes Surabaya belum lama ini membongkar sindikan joki UTBK SNBT 2026 yang telah beroperasi bahkan sejak 2017 dengan tarif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini melibatkan 3 oknum dokter yang mampu memalsukan identitas peserta secara profesional demi meloloskan klien ke kampus favorit. Dan operasi lintas pulau ini tentu mencoreng integritas pendidikan tinggi dan membuktikan bahwa sistem seleksi nasional masih memiliki celah yang bisa dimanipulasi selama satu dekade. Bagaimana mungkin sebuah praktik kecurangan yang terorganisir ini bisa bertahan begitu lama tanpa terendus oleh sistem pengawasan kita? Itu yang akan kami soroti terkait dengan kasus yang ditemukan pihak kepolisian joki yang sudah berlangsung 10 tahun. Dan kami di sesi pertama ini akan membahas hal tersebut bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Doni, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, pendengar RRI, dimanapun Anda berada.
1: Iya.
2: Semoga semuanya sehat ya.
1: Amin, amin. Oh, ikut prihatin ini Pak, di dunia pendidikan kita dengan terbongkarnya kasus perjokian SNBT dan OTBK ini. Pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang bisa Anda respon ini Pak Doni?
2: Ya, ini tentu dalam dunia akademik ini sangat memprihatinkan ya. Artinya, kita ini telah gagal membentuk karakter pribadi yang berintegritas, karena di dalam pendidikan itu kan integritas itu mutlak ya, karena belajar itu kan yang belajar diri kita Mas.
1: Iya.
2: Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan, dan kalau belajar itu diwakilkan lalu semacam perjokian, seseorang masuk ke sebuah perguruan tinggi misalkan fakultas kedokteran tetapi dia tidak memiliki kompetensi, dan nanti pada saat dia masuk dia juga mewakilkan kemampuannya pada orang lain, nanti ketika dia itu bekerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Jadi bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia. Kalau ini saja kemudian tidak dipahami secara fundamental ketika anak-anak sudah belajar selama hampir 12 tahun ya di SD itu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu tentu saja pendidikan kita harus mengevaluasi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sistem, Mas.
1: Oke.
2: Jadi pendidikan kita itu tentu saja sebagai sebuah sistem bisa diakalin oleh orang-orang tertentu, apapun lah.
1: Okay.
2: Maka ketegasan di bidang hukum, penegakan, memberikan efek jera, lalu kemudian penyelenggara ujian harus lebih cermat, lebih sigap mengatasi kemajuan teknologi digital. Ini kan tantangan yang baru ya. Tapi intinya kita semua harus mendukung semacam pembongkaran kasus-kasus seperti ini, sehingga semua harus diberi ruang untuk bicara. Kalau ada mahasiswa yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada orang tua yang tahu, ada orang-orang pejabat yang tahu, seharusnya mereka membuka ini sehingga kita langsung bisa membereskan bersama-sama. Tetapi okay, kalau terjadi saling menutup, ya udah biarinlah mereka seperti ini, malah ikut permainan, tentu ini akan merusak dunia pendidikan Mas.
1: Ya, tapi Pak Doni, kenapa ya gelar atau berhasil masuk ke kampus negeri itu masih dipandang begitu mahal, bahkan orang berani mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta ini Pak?
2: Iya, karena begini, masuk di kampus negeri itu bukan masalah belajarnya Mas. Menurut perspektif orang-orang itu ya, kalau saya lihat dari berita-berita kenapa mereka sampai seperti itu, tetapi yang menjadi target mereka itu adalah jejaring Mas, jejaring alumni di kampus-kampus besar yang orang-orangnya itu banyak jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, atau pengusaha yang kong kali kong dengan pejabat Mas.
1: Okay.
2: Banyak di situ, sehingga belajar itu mereka hanya lewat saja sebenarnya. Kebanyakan kan nanti setelah itu mereka nggak bekerja di bidangnya, kebanyakan.
1: Artinya mereka menganggap itu ini adalah sebuah investasi, begitu Pak ya?
2: Betul, investasi untuk membangun jejaring Mas. Mereka itu kalau bayar sekolahnya, mereka nggak peduli Mas.
1: Oke.
2: Okay. Tapi ketika mereka menjadi satu geng di alumni universitas tertentu, dia akan ikut di dalam kelompok itu. Nah, disitulah bisnis jalan Mas.
1: atau
2: karena ikatan
1: atau,
2: alumni ya. Itu sangat kuat
1: gitu. Oke, atau bagaimana dengan pemikiran lain bahwa kasus ini membuktikan pendidikan kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada proses, Pak?
2: Sebenarnya tentu saja pendidikan itu kan hasil akhir, dan hasil akhir itu proses penilaiannya kan beda-beda ya, Mas ya. Jadi ya, kalau kita mau ngecek pendidikan itu berkualitas atau tidak, pertanyaannya kan apakah itu dinilai dari IP-nya yang kan di kampus tinggi, ya kan? Atau ketika anak ini kuliah, bersekolah, nanti dia akan bekerja. Kalau dia targetnya, saya mau bekerja, saya mau jadi pejabat, saya mau jadi pengusaha, saya punya jejaring. Nah, itu kan bagian dari proses pendidikan sebenarnya.
1: Itu kan nggak mungkin, mungkin pemikiran dari seorang anak, Pak. Itu, apalagi mengeluarkan uang yang sedemikian besarnya.
2: Ya, anak nggak seperti itu, tapi orang tuanya, Mas. Kan yang ngeluarin duit orang tuanya, Mas.
1: Oke.
2: Orang tuanya ingin anak-anaknya itu kan berhasil. Maka dia mau membiayai apapun. Makanya ini ada kesalahan sistem menurut saya. Kenapa? Karena itu bayar-membayar, sogok-menyogok, manipulasi itu sejak dimulai dari SD, Mas.
1: Dari SD. Artinya orang tua menjadi SD salah satu faktor utama anak didik tersebut menggunakan jasa joki tadi ini, Pak.
2: Betul. Jadi pada saat SD mereka sudah masuk SD favorit, Mas.
1: Oke.
2: Iya kan? Lalu SD favorit mereka akan masuk ke SMP favorit.
1: Iya.
2: Dan itu pun juga bayar lagi.
1: Iya.
2: Ketika SMP ke SMA favorit, dia bayar lagi.
1: Iya.
2: Kenapa masuknya SMA favorit? Karena SMA favorit itu nanti sistem itu akan membuat anak-anak ini bisa masuk ke PTN favorit. Kalau mereka nggak bisa bayar PTN-nya, mereka kalau bisa bayar, mereka masuk mandiri, Mas. Bayar duit gitu.
1: Iya.
2: Tapi kalau enggak, mereka ya bayar joki.
1: Kalau memang gitu. dari pendidikan dasar sudah dimulai seperti itu, Pak Doni, artinya... Ya. Pendidikan kita atau sekolah kita gagal dong ya menanamkan kejujuran pada siswa, terutama ketika menghadapi hal seperti ini. Ini masalah yang sangat besar sekali berarti.
2: Ini bukan betul besar sekali, Mas. Karena ini bukan masalah oknum ya. Karena banyak sekali, Mas. Coba PPDB ya, sebenarnya sistem zonasi itu udah benar, Mas.
1: Iya.
2: Tetapi orang-orang tua yang bisa bayar-bayar itu, yang ngakunya anak berprestasi, itu kemudian merasa ini nggak adil gini-gini, maka masalah orang tua memaksa pemerintah untuk membuka jalur prestasi, yang jalur prestasinya itu ditentukan sewenang-wenang oleh sekolah gitu. Maka ketika pemerintah buat jalur prestasi dengan TKA, tes kompetensi akademik, banyak yang protes kan, karena mereka takut diuji objektivitasnya gitu. Kalau dengan TKA kan objek pemerintah yang mengadakan. Kalau hanya lomba-lomba dan lain-lain, orang tua bisa bayar, Mas. Lomba-lomba internasional, prestasi internasional itu sebenarnya intinya siapa yang punya duit dia bisa beli itu, Mas. Saya udah ngamatin itu. Bahkan lomba-lomba yang dikurasi oleh kementerian pun, yang ngatakan olimpiade dan lain-lain, itu semua tergantung siapa kuat bayar, Mas. Sekolah yang bisa bayar, dia minimal itu dapat juara 3, Mas. Ketika diundang, lalu kemudian anak diseleksi, itu semuanya pasti dapat juara itu, Mas.
1: Oke.
2: Jadi namanya olimpiade internasional tapi juara 3, Mas. Gitu. Jadi itu sudah bisnis semua, Mas. Yeah, gitu. Yeah. Makanya saya manajemen talenta di kementerian pun juga harus diubah, caranya enggak kayak gini, enggak. Harus objektif dan independen gitu. Yeah. Jangan asal mereka dikurasi oleh kementerian, lalu kemudian mereka bisa mematok dengan harga yang seperti itu, jadinya mahal. Gitu loh. Jadi anak-anak yang berprestasi nggak akan bisa masuk karena nggak punya uang.
1: Ya, jadi bukan lagi masalah masuk kampus favorit itu beban mental yang tidak sehat bagi anak muda, tetapi ada tujuan yang berbeda di situ. Itu yang pandangan Anda, Pak Doni, ya?
2: Iya, betul. Tujuannya berbeda. Jadi mereka itu pengen nanti membangun jejaring, punya reputasi bahwa saya di kampus yang hebat. Lalu kemudian ya belajarnya itu asal-asalan, yang penting lulus gitu kan. Kalau bisa lulus, tapi beberapa kampus sekarang itu kalau memang nggak bisa ya langsung tegas. Makanya ini kan harus ada sistem, Mas. Orang-orang seperti ini kalau dia manipulasi di tahun-tahun pertama itu mereka pasti akan berhenti, Mas. Karena nilainya jelek. Tapi masalahnya kan sekarang sistem di kampus kita itu dosen nggak boleh kasih nilai jelek, Mas.
1: Jadi ada perjanjian dari awal tadi ya.
2: Iya, jadi manipulasinya udah gitu. Ada nilai-nilai tertentu yang dosen itu dilarang kasih nilai jelek ke mahasiswanya gitu. Kan aneh itu. Karena itu menjadi indikator kriteria utama, Mas, untuk berapa mahasiswa yang lulus, berapa yang mahasiswa yang tidak lulus gitu. Itu nanti menjadi kualitas kampus.
1: Yeah.
2: gitu loh. Jadi seolah-olah kalau kampus meluluskan semua mahasiswa itu kampus berkualitas, ya itu kan nggak benar.
1: Oke, sudah seperti apa berarti kondisi kong kali kong yang terjadi nih kalau dari pengetahuan Anda, pemahaman Anda ini selama ini, Pak Doni?
2: Ya, menurut saya sudah sangat masif ya, dan ini hanya bisa diretas dengan sebuah sistem, yaitu sistem yang objektif, Mas. Contohnya misalkan nih jalur tulisnya diperbanyak, Mas. Jalur prestasi, jalur mandiri itu menurut saya cuma 5% aja. Karena anak-anak jenius, anak-anak yang pintar kan cuma 5% Mas dalam kurva normal ya, statistik. Yeah, yeah. Terus orang-orang yang punya kekuatan lebih, duitnya kaya tetapi kemudian kemampuannya pas-pasan, ya sudahlah dikasih 5% untuk nyumbang-nyumbang kampus itu kan.
1: Tapi ini UTBK. Lalu, Pak. Berdasarkan tes
2: UTBK.
1: Iya, UTBK. Artinya pertanyaan saya justru apakah UTBK itu masih ternyata membuka celah, memicu celah kecurangan kalau begitu?
2: Iya, Mas, karena kan cuma sedikit, Mas, kuotanya, Mas. Cuma 40%, Mas.
1: 40%. Oke. Okay.
2: Iya. Kalau misalkan itu dibuka 90%, kan banyak kan yang berhasil. Banyak orang berlomba-lomba. Masalah kecurangan itu kan masalah perlombaan antara teknologi dan panitia, Mas. Dan itu nggak akan berhenti, Mas. Lalu akan ada itu, ya. Tetapi ketika kuotanya diperbanyak dan lain-lain, mereka kan akan merasa nyaman. Ah, saya masih akan tetap bisa sukses, itu. Tetapi kalau supply and demand-nya semakin sedikit, persaingannya ketat, ya manipulasi gitu. Bahwa bahkan saya yakin kalau 90% pun UTBK dikasih kuota, ya, itu kecurangan masih tetap ada, Mas. Gitu. Tapi itu yang terjadi, Mas.
1: Gak itu masalah, merata itu atau mengurangi. Hampir pasti atau bahkan mungkin potensi ada terjadi di kampus-kampus negeri lainnya?
2: Iya, pasti. Karena apa? Karena orang itu kan ada yang malas, Mas.
1: Iya.
2: Ada orang malas, mau enaknya sendiri, itu karakter manusia itu, udah ada kayak gitu itu. Maka pendidikan itu kan sebuah sistem, Mas. Okay. Jadi sistem sosial yang dibangun untuk membentuk individu itu, supaya yang malas itu jadi nggak malas gitu kan.
1: Katakanlah ada
2: panitia dan sistem harus bagus.
1: Iya, ada seseorang yang betul-betul mengandalkan integritas dia untuk masuk ke kampus negeri, Pak. Apakah nanti kedepannya dengan terkuaknya kasus-kasus seperti ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kita terhadap marwah kampus negeri di Indonesia?
2: Iya, pasti karena kampus ini meluluskan orang-orang yang tidak kompeten, Mas.
1: Gitu. Meluluskan orang-orang yang tidak kompeten.
2: Orang-orang yang tidak kompeten.
1: Okay.
2: Atau menerima orang-orang yang tidak punya hak. Jadi kan ini pelanggaran sosial tuh, ini masalah ketidakadilan.
1: Iya. Ya.
2: Gitu. Makanya ada banyak cara, Mas, untuk mengatasinya. Oke, kalau misalkan nih manipulasi selalu akan ada, maka kampusnya harus berbenah. Kalau anak memang tidak perform, ya sudah di kick out gitu. Jangan kemudian malah sistemnya membuat semua yang semakin banyak lulus berarti universitasnya bagus, enggak gitu. Ya.
1: Belum lagi SMA-nya, semakin banyak ke kampus negeri kan itu juga mengharumkan nama SMA itu sendiri, Pak.
2: Iya. Makanya di SMA itu, Mas, mereka yang prestasi itu nilainya kan di upgrade semua, Mas. Gitu. Makanya Pak Muti selalu mengatakan ada kayak istilahnya katrol nilai itu masif di sekolah-sekolah negeri, karena selama ini mereka itu menerima anak-anak bisa diterima di perguruan tinggi negeri, karena target orang tua kan seperti itu, mereka masuk sekolah favorit.
1: Berarti gitu. Bisa ditelusuri dong, Pak, ya, siapa saja ini yang terlibat atau mahasiswa yang mengambil jalur sukses instan ini, ya?
2: Bisa. Apa? Kalau mereka itu tidak ketahuan ya pada saat proses awal, nanti di dalam proses pembelajaran akan ketahuan, Mas.
1: Ya. Kalau ketahuan, apa yang harus dilakukan pihak kampus?
2: Ya, kampus harus jelas buat kriteria anak yang lulus itu, kriteria objektifnya seperti apa. Sehingga nggak bisa manipulasi nilai. Dosen nggak bisa dipaksa anak yang nggak perform dinaikkan supaya perform gitu.
1: Okay.
2: Kalau ini terutama ya di kedokteran, di hukum, wah itu akan rusak ketahanan bangsa kita, Mas. Hukum kita rusak diisi oleh orang-orang yang mentalnya maling, ya kan? Kesehatan kita rusak diisi orang-orang yang tidak kompeten, banyak malpraktik.
1: Okay.
2: Kesehatan bangsa akan rusak caranya seperti ini.
1: Cara memutus mata rantai mental seperti itu gimana, Pak Doni?
2: Ya, sejak dari SD harus dilatih. Maka pendidikan dasar itu harus mengajak anak untuk mandiri. Dia harus bangga dengan hasilnya. Dan pendidikan di tingkat dasar itu jangan mengadili anak kalau nilainya jelek, nggak usah dibilang jelek, gini-gini, enggak. Prosesnya itu anak harus, oh kamu sudah bisa sekarang, kemarin kamu seperti ini, oke bagus gitu. Nggak usah diperbanding-bandingkan sistem itu, ya, yang pertama. Yang kedua, biarkan anak bekerja, belajar sesuai dengan minat, bakatnya. Dan itu harus ditumbuhkan sejak SD. Karena kan nggak semua anak pengen masuk perguruan tinggi negeri, Mas. Ada yang jadi wirausaha nggak perlu ke kampus negeri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi belajar itu harus menjadi bagian yang penting bagi saya, gitu loh. Itu menanamkannya gitu, bukan bagi orang lain, gitu. Yang menilai hasil belajar saya, ya saya sendiri, itu yang harus ditanamkan, Mas. Okay. Kualitas hasil belajar itu sangat memprihatinkan ya, Mas, ya. Ini yang terjadi karena apa ya, manipulasi nilai itu, Mas. Anak yang nggak kompeten, dinilai sesuai dengan nilai yang kompeten, gitu kan. Makanya kita nggak akan bisa menemukan jalan kalau dari sekolahnya udah manipulasi. Anak sampai SMP nggak bisa membaca dan nggak ketahuan, itu kan nggak benar itu, Mas. Ada sistem yang nggak benar. Maka kita harus bangun sistem yang baik dan benar untuk memperbaiki ini. Kalau ini nggak diperbaiki, atas-atasnya itu akan tetap manipulatif, Mas.
1: Oke. Tapi lebih baik yang mana, Pak? Pelajar atau mahasiswa yang tidak pintar-pintar amat tapi dia jujur, atau mahasiswa yang sangat pintar tapi ternyata melalui jalur-jalur seperti ini, gimana ini?
2: Iya, saya sih punya pendapat ya. Mahasiswa atau pelajar yang baik itu tentu dia memiliki kecerdasan, Mas. Saya tidak mempertentangkan antara sikap jujur dan integritas dengan kecerdasan, karena itu nggak perlu dipertentangkan, Mas. Kalau milih, saya nggak milih alternatif itu, Mas, karena ada alternatif ketiga. Kita bisa membentuk pembelajar itu yang cerdas sekaligus berintegritas, Mas. Mahasiswa harusnya ya punya kemampuan keutamaan akademik yang tinggi itu, cerdas, bagus, sehingga dia bisa menyelesaikan gitu. Jadi saya tidak punya paradigma mempertentangkan

0: 95. Jika anak-anak SMA negeri itu ya pinter nggak pinter semuanya bisa minimal 90. Itu kan nggak masuk akal sistem pendidikan seperti ini ya. Okay. Kita pura-pura menganggap siswa kita berhasil padahal tidak. Jika hasilnya ya jebol nanti di dunia nyata gitu.
1: Okay.
0: Kalau yang dulu dengan sekarang tentu beda ya. Dulu tentu saja tetap ada samalah manipulasi. Zaman saya sekolah juga ada yang mencontek dan lain-lain. Tetapi tidak semasif sekarang ini sistemnya gitu. Kalau dulu yang contek itu kan hanya beberapa oknum, tapi hampir sebagian besar itu jujur gitu. Tapi sekarang ini ketidakjujuran itu difasilitasi oleh sebuah sistem dan budaya di sekolah. Meskipun zamannya Mas Nadiem itu KKN sudah dihapuskan, tetapi faktanya itu tetap seperti itu Mas. Jadi ini sudah sulit sekali untuk diubah kecuali ada sekolah yang berani dan pemerintah juga selalu mengingatkan gitu. Sekolah itu nggak harus semuanya naik gitu kan. Zamannya Mas Nadiem semuanya naik kelas Mas, nggak boleh nggak naik Mas.
1: Tapi bicara lagi dari karakter yang Anda singgung tadi Pak, sebenarnya pendidikan karakter kita itu sekedar teori karena praktik lapangan atau justru sebaliknya nih Pak, gimana?
0: Iya, beberapa sekolah sudah tepat melaksanakan untuk pendidikan karakternya ya. Beberapa sekolah-sekolah yang bagus itu melaksanakan pendidikan karakternya itu bagus ya. Mereka sudah punya sistem dan standar, tetapi hampir sebagian besar mereka itu masih menganggap pendidikan karakter itu kayak pendidikan agama Mas. Jadi semua pendirian karakter acaranya itu gereja, ke masjid, sembahyang, baca kitab suci gitu. Padahal bukan itu. Pendidikan karakter itu anak harus belajar bertanggung jawab terhadap proses keberhasilan pendidikannya. Dan dia harus berani mengakui kegagalan untuk bangkit. Yang kayak gini ini seringkali nggak dianggap pendidikan karakter Mas. Pendidikan karakter masih dianggap ya orang rajin ke gereja, ke masjid, ya itu berkarakter.
1: Berkarakter, gitu. Oke. Kalau menurut Anda ini Pak Doni, seberapa besar potensi jual beli atau pasar gelap lah saya sebutnya, pasar gelap pendidikan kita yang kira-kira masih belum terungkap di kasus yang sama ini Pak?
0: Iya, menurut saya masih banyak ya Mas ya, apalagi sekarang ini kan PTNBH itu harus membiayai pendidikannya sendiri. Jadi harus cari dana sendiri. Ini masalah sistem juga Mas di perguruan tinggi gitu. Jadi sistem kita itu harus konsisten dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Karena kalau tidak ya nanti di SMA-nya udah dibangun bagus, di perguruan tingginya diacak-acak dengan sistem yang manipulatif gitu. Indikator kriteria utama keberhasilan pendidikan tinggi itu malah tidak ada loh Mas yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal di PP 57 yang kemudian dirubah dengan PP nomor 2 tahun 2022 itu harusnya ada indikator kriteria utama adalah tercapainya nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan, di universitas. Tapi mana, kan nggak ada. Yang ada adalah pertukaran pelajar, lalu kemudian jumlah yang lulusan, seperti itu Mas. Jumlah dosen, jumlah profesor. Emang jumlah dosen dan jumlah profesor semakin banyak, semakin berkualitas pendidikannya, kan tidak.
1: Belum tentu.
0: Nggak ada kaitan langsung Mas.
1: Baik Pak Doni Kusuma Albertus, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti kami ada manfaat besar yang telah kita perbincangkan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
2: Wawancara Pro 3.

1737, Konsul Jenderal Inggris untuk Hindia Belanda, Sir Henry Fitzmaurice, menanam pohon beringin di depan kantor kediamannya di Jakarta untuk memperingati penobatan Raja George VI, raja yang kisahnya pernah difilmkan dalam The King's Speech. Di gedung itulah Laksamada Maeda menyediakan kediamannya untuk Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik pada 16 Agustus 1945 untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pohon beringin tersebut sayangnya terpaksa ditebang pada tahun 2013 karena sudah terlalu besar dan rapuh, dikhawatirkan akan roboh menimpa bagian muka museum. Tragedi 12 Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia yang terjadi di tengah pergolakan politik dan sosial menjelang runtuhnya rezim Orde Baru. Peristiwa ini menandai titik balik perjuangan mahasiswa dan masyarakat dalam menuntut reformasi dan demokrasi.

0: dibelakangi karena krisis ekonomi Asia yang dimulai pada 1997 berdampak besar terhadap Indonesia. Nilai rupiah merosot tajam, harga kebutuhan pokok melonjak, dan tingkat pengangguran meningkat drastis. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang luas, terutama di kalangan mahasiswa dan rakyat kecil.
1: Saya sih cari materinya di buku-buku sih, Pak. Yang dikhususkan buat persiapan.
2: Untuk menguasai satu bahan, untuk ujian itu berapa lama?
1: Untuk belajar semua materi 3 tahun SMA itu cuma 7-3 bulan aja.
2: Itu juga. Sekolah? Dulu di mana?
1: Saya SDP.
2: Juara mungkin?
1: Saya peringkat 2 paralel.
2: Jadi joki itu kamu kerjakan semua itu?
1: Iya.
2: Kalau soal-soal matematika sulit?
1: Saya emang expertnya juga.
2: Oke, kalau bahasa Inggris kan?
1: Sudah terbiasa.
2: Bahasa Inggris juga pernah bisa ngomong, belum tentu bisa kerjakan soal kan?
1: Iya.
2: Nah, kamu gak bisa?
1: Terus struktur kebahasaannya juga mirip sebenarnya dengan
2: dosa. Selain TPA?
1: Kalau TPA sebenarnya kan turunan dari mata pelajaran.
2: Tapi kan durasi waktunya kan terbatas kan? Nah, kamu caranya bagaimana?
1: Tinggal membayangkan aja sih, Pak. Emang cepet aja. Pasti disediakan waktu yang cukup.
2: Cukup itu bagi yang bisa, yang gak bisa. Satu soal aja muter-muter.

0: Cik, itu nunggu tokek bunyi tak.
1: Pertama ketemunya
2: gimana? Saya dikenali sih, Pak, dari yang
1: berapa sih kalau setiap
2: anak? Tergantung kesulitan. Anda universitas kan yang dirasa namanya lebih bagus, biasanya dibayar lebih. Range-nya itu 20-30 juta.

0: Itu tadi salah satu petikan Kapolrestabes Surabaya Lutfi yang mewawancarai salah satu atau salah seorang joki yang sedang diamankan ya. Gampang, expertnya di matematika. Itu tes kemampuan dasar semuanya gampang. Bahasa Inggris pun gampang, bahasa Indonesia juga demikian, turunannya juga demikian. Untuk mempelajari soal-soal SMA yang sekarang ini dan kira-kira apa soal yang akan dia ujikan itu cuma butuh 3 bulan. Juga ada 2 sekolah di SMA itu akselerasi. Akselerasi itu udah expert banget lah. Udah pinter gitu ya, saking pentingnya dinaikin kelasnya walaupun usianya mungkin masih muda. Nah, saya coba ke Bung Sabil dulu deh. Bung Sabil, ada WhatsApp.
1: Iya, Bung Fajar. Nih ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk nih.
0: Okay.
1: WhatsApp kita nih. Yang pertama dari Pak Daud di Yogyakarta. Kalau baru ikut tes aja masuk di perguruan tingginya sudah culas, bagaimana nanti jika jadi pejabat negara ini? Dan kemudian ada Pak Yusuf di Bogor. Ini sudah dari dulu sering terjadi. Kenapa? Karena dunia kerja di Indonesia lebih memilih lulusan-lulusan yang dari universitas favorit. Banyak yang lebih mengutamakan dari mana gitu ya. Harusnya semua memiliki kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Okay. Yang penting berkualitas dan lolos saat diuji di dunia kerja.
0: Okay.
1: Dan terakhir ada Pak Bram dari Padang. Jadi tidak heranlah kalau indeks kualitas pendidikan di Indonesia ini cukup rendah. Masuk perguruan tinggi di Indonesia menjadi ajang bisnis bagi para joki atau oknum panitia. Prihatin sekali.
0: Oke, baik, terima kasih Bung Sabil. Selamat dini hari Bung Sabil.
1: Selamat dini hari.
0: Dari keterangan tersangka-tersangka semuanya, Kapolrestabes mengatakan bahwa sindikat joki UTBK ini untuk masuk ke perguruan tinggi negeri itu sudah beroperasi sejak tahun 2017 sampai tahun 2026 baru terbongkar sekarang. Artinya apa? Satu, mungkin sekarang pengawasannya bisa lebih ketat. Berarti kemudiannya kemarin-kemarin gimana nih? Kemarin-kemarin gak terungkap tuh gimana? Itu ya. Waduh, lulusannya tuh sekarang kerjanya apa ya? Apa jangan-jangan jadi pejabat nih? Enggak, bercanda. Saya ke Pak Awe di Sidoarjo. Halo Pak Awe. Halo, Pak Awe dikecilkan dulu volume radionya biar suara enggak double suara. Oke, silakan.
2: Kalah dengan musiknya ya.
0: Oke, baik, silakan.
2: Jadi yang pertama, kasus ini kok enggak selesai-selesai karena tindakan hukumnya lemah. Jadi yang joki-joki itu kan sampai sekarang kan tidak pernah merasa takut untuk di DO. Karena ya mirip kan dulu ada kasus.
0: Bukan
2: ya.
0: Kalau ini kan pidana ya Pak, bukan masalah hanya DO tapi kan di penjara. Semuanya yang tertangkap semuanya tuh sudah di penjara Pak. Untuk DO itu, ya itu mungkin masalah akademisi ya, administrasi.
2: Ya, maksud saya begini Bung Fajar. Sebenarnya kan
0: penjara. Yang DO ini yang menggunakan jasa joki atau penjokinya.
2: Ya, yang di band tidak boleh ikut seleksi atau kalau ikut seleksi pasti tidak diloloskan itu kan yang menggunakan jasa ya, calon mahasiswa barunya. Itu katanya ada sanksi di ban atau
0: iya, digugurkan
2: pada saat itu dan tidak boleh ikut 2 tahun mendatang.
0: Oh.
2: Nah, tapi pelaku jokinya ini loh Bung, yang tidak pernah mendapatkan sanksi yang membuat dia shock terapinya untuk kedepannya orang nggak berani. Karena kan mentok begini Bung, hanya oke di penjara. Di penjara berapa lama sih? Gak lama. Belum lagi nanti kalau dapat remisi, dapat keringanan ini, kuliahnya balik lagi.
0: Wah, kalau itu saya masih belum dapat informasinya sih Pak. Tapi yang jelas itu harusnya ya di DO sudah.
2: Nah, harusnya, tapi kan kenyataannya kan kita belum dapat.
0: Belum tahu, biasanya kita belum dapat informasi itu.
2: Oke. Nah, yang berikutnya lagi, tadi ada disinggung ya, bahwa kita ini gagal di dalam pembinaan karakter. Itu kan karakternya anak SMA maupun karakter orang tua dari si anak yang SMA. Waktu itu masih SMA ya. Tapi kamu kuliah di sini, terus pokoknya ikutlah caranya begini. Pertama, ortu punya jalur ordal orang dalam. Kita nggak usah menutup mata loh, Bung Fajar. Dulu itu ada istilah, ayo diakui atau tidak, bina lingkungan. Ada itu, Bung Fajar. Jadi itu maksudnya semacam jatah, Bung Fajar, untuk ya bagi orang tua yang misalkan aktif di ya apa, bekerja di lingkungan kampus, orang itu bekerja di instansi Pemda, orang itu bekerja di instansi BUMN.
0: Ya, itu kaitannya enggak kaitannya dengan joki itu gimana tuh soal itu maksudnya?
2: Nah, ini joki ini adalah alternatif orang-orang yang tidak punya jalur ordal.
0: Ada kecemburuan sehingga akhirnya menggunakan itu gitu maksudnya.
2: Ada kecemburuan dan mereka punya uang banyak banget, sisa banyak banget uangnya ini, sampai enggak peduli uangnya mau diapain.
0: Oke, okay, baik.
2: Dan mereka tidak mau memilih jalur yang mandiri.
0: Okay.
2: Mending saya memilih jalur yang reguler karena lebih keren, lebih gimana-gimana, dan mungkin benar tadi yang dikatakan oleh narasumber, karena nanti terkait dengan ikatan alumni.
0: Networking.
2: Jadi nanti dia akan semakin keren di situ, tidak peduli nilai-nilainya seperti apa.
0: Oke, okay, baik. Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Selamat ini ya.
2: Selamat ini hari.
0: Iya. Mbak Kelin di Jakarta. Halo, Mbak Kelin.
3: Iya, halo. Dini hari.
0: Selamat dini hari, Mbak Kelin. Gimana nih kalau Mbak Kelin nih komentarnya?
3: Komentarnya?
0: Iya.
3: Kayaknya sih kalau dari orang tuanya sendiri tuh gede gengsi kali ya.
0: Gede gengsi, tapi gede modal sih soalnya.
3: Betul. Karena didukung itu ya. Gengsi ya. Bisa dibilang tuh udah masuk ke gaya hidup kali ya.
0: Gaya hidup. Makelin anaknya pakai joki juga nggak di sekolahin?
3: Enggak dong. Alhamdulillah. Katanya berkah gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Iya, cuman itu sih, Bung Fajar.
0: Oke. Okay.
3: Kayak macam gitu kan kemungkinan kalau menurut Kelvin sendiri ya. Kalau pakai joki kayak gitu kayaknya udah ada wacana rencana ke depan deh setelah lulus deh.
0: Jadi nggak mungkin hanya sekedar mengeluarkan uang hanya untuk bayar joki masuk kuliahnya aja.
3: Oke. Pakai joki aja udah mahal banget, masa iya sih cuman
0: sampai di situ aja gitu ya.
3: Betul, makanya bener sih, tadi kan ada terus yang di WA tuh. Aduh, jangan-jangan nih orang nih bisa jadi pejabat.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Kelin. Ya, ini menarik juga sih, kalau misalkan sampai akhirnya diusut mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan jasa joki ini kan bayar ya, uangnya gak sedikit. Kalau sampai nanti diusutnya sampai ke orang tuanya, orang tuanya siapa sih gitu ya? Kok bisa mau bayar puluhan juta bahkan ratusan juta itu mau mengeluarkan itu, emang kerjanya apa sih gitu ya? Kalau diusut itu wah tuh bisa, mungkin bisa lebih rapi lagi. Pak Pandu di Riau, halo Pak Pandu.
4: Halo.
0: Iya silakan Pak Pandu.
4: Ya saya pikir ini jokinya untuk masuk perguruan tinggi ya.
0: Iya, UTB, SNBT, TBK ya, perguruan tinggi.
4: Iya. Tapi saya pikir ini kejahatan yang luar biasa juga. Ini kan dunia akademisi ya, dunia kampus berdasarkan ilmiah gitu. Tapi dia ada kejahatan ya, ada kecurangan gitu. Jadi kesalahannya ini tingkat tinggi juga ini. Jadi penyelenggara ujian ini harus lebih jeli lagi bagaimana menghindari supaya jangan ada peluang untuk berbuat seperti ini gitu. Tapi kalau didengar-dengar orang ini, putri saya ya, anak saya itu ikut tes pegawai negeri itu sampai 4 kali. Dia terus tiga besar dia. Nah, coba kata dia hasil-hasil kerja itu langsung dilihat di layar gitu. Jadi orang peserta ujian ini diawasi oleh apa? Petugas. Jadi nggak bisa ada bantuan dari manapun gitu.
0: Oke, baik gitu. Pak Pandu, makasih ya selamat ini hari. Pak Pandu dan juga pendengar, joki itu masuk ke dalam ruang tes. Kok bisa? Jadi karena sindikat yang kerja itu berbagai divisi, ada yang nyari klien, nawar-nawarin, ada yang buat identitas palsu, baik itu KTP maupun identitas ujian. Ada jokinya yang masuk, yang duduk. Jadi tuh dulu tuh ada kabar tuh pernah ya kejadian tuh pakai apa namanya teknologi ya, pakai earpiece ya. Kayak earphone gitu ya, kecil. Jadi yang jawab itu dari luar terus dikasih tahu melalui teknologi itu. Tapi kemudian sempat terungkap itu, karena kan nggak boleh bawa apapun ya, handphone segala macam itu semua bersih tuh ketika ujian itu. Nah ini sekarang ini jokinya duduk langsung, pengawasnya mengetahui itu karena fotonya sedikit berbeda. Ketika dirunut ditanya, ternyata yang bersangkutan yang aslinya, nama aslinya itu yang menggunakan jasa joki itu berasal dari salah satu daerah, kebetulan sedaerah sama si penjaganya, pengawas ujiannya. Diajak ngobrol lah pakai bahasa daerah asalnya itu, ternyata nggak bisa, makin curiga. Akhirnya dikonfirmasi ternyata fotonya hanya mirip. Jadi yang ikut tes itu bukan si calon mahasiswanya, adalah penjokinya. Yang menariknya adalah si pengawas itu mengaku ia mengerjakan soal begitu tenang, bahkan lebih cepat dari peserta-peserta lainnya. Sebegitu pinternya gitu ya. Selesai dengan tenang, keluar, udah. Tapi kemudian akhirnya dipanggil, lalu kemudian ketahuanlah bahwa ia adalah penjoki. Ibu Ria di Tebet, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Ya, silakan. Ya, salam sehat.
5: Bung Fajar yang lagi tugas sama siapa ya? Sama si Sabil ya?
0: Bung Sabil.
5: Nah, terus ini Bang, aduh luar biasa banget ya. Kadang-kadang Bang, apa namanya, sindikat joki ini, yang profesional ini kan, pakai, apa namanya Bang? Seperti yang kita dengar itu kemarin, itu ada apa, pernah juga Polres dari Tabes Surabaya mengungkapkan sindikat joki itu yang telah beroperasi sejak tahun 2017 ya Bang. Dan mengamankan 14 tersangka dalam UTBK 2026 ya, termasuk diantaranya profesi dokter, mahasiswa hingga ASN.
0: Yeah.
5: Joki ini memang memasang tarif antara, wah banyak banget ya Bang tarifnya, sampai jutaan ya Bang itu ya. Terus nah, jadi dengan pemalsuan dokumen joki bisa juga Bang. Terus apalagi teknologi ilegal. Jadi teknologi ilegal ini peserta menggunakan alat bantu dengan apa ya, dengar kecil
0: yang mendengar ya,
5: telinga. Nah itu ya pasti ya Bang ya, pokoknya seperti ada manipulasi saja Bang bilang, Bang Fajar bilang manipulasi foto.
0: Yeah.
5: Jadi pelaku memanipulasi foto tanda peserta agar tidak terlacak oleh sistem apa namanya Bang, sistem verifikasi ya. Penelitiannya jadi Bang, jadi namanya ini ya kita suka apa supaya ini memicu dasarkan dari berbagai pihak ya Bang ya, termasuk ya ketua DPR lah ya, seperti itulah DPR. Jadi semoga lebih adaptif, canggih untuk mengidentifikasi modus lah Bang, seperti itu ya.
0: Okay.
5: Semoga di tahun ini lebih baik ya Bang.
0: Okay. Bang, amin. Baik. Terima kasih. Selamat ini hari. Salam tangguh. Betul. Ada mahasiswa 21 tahun, ada karyawan swasta, ada ASN P3K, ada wira swasta, ada dokter, 3 orang dokter. Usianya dokter ini adalah 29 tahun, 46 tahun, dan 31 tahun. Dokter ikut terlibat dalam sindikat joki masuk perguruan tinggi. Padahal sudah enak ya hidupnya ya, jadi dokter gitu kan. Kok ia mau? Dokternya itu sebagai apa? Sebagai pemasaran yang nyari klien. Dua mengatakan demikian, dua dokter. Saya satu lagi belum dapat keterangan itu disampaikan oleh Kapolrestabes Surabaya dari hasil keterangan. Masih dalam penyelidikan lebih lanjut. ASN P3K-nya buat apa tugasnya? Dari belangko KTP palsu. Jadi ASN P3K-nya ini berperan menyediakan belangko KTP asli secara ilegal, kemudian dibuat deh tuh identitas palsunya. Aduh. Pak Rino di Medan. Halo Pak Rino.
6: Ya, selamat pagi. Selamat tanggung Mas Wajar.
0: Ya, selamat tanggung. Silakan nih.
6: Aduh, kalau masa joki ini muncul lagi ya.
0: Iya.
6: Ini bukan lagi persoalan baru kan, lama, ya kan?
0: Iya.
6: Nah, cuman bingung juga Mas Wajar, yang seperti Mas Wajar sampaikan tadi, sekelas dokter aja bisa ikut, baik kan? Ini ada apa dan gitu kan, kalau dibilang penghasilan sudah pasti mereka di atas rata-rata mungkin kan,
0: tapi mungkin lebih gede penghasilan yang jadi sindikat joki, karena kan sampai ada yang 700 juta rupiah ya Pak Rito.
6: Nah itu dia, makanya saya bingungnya pas mendengar informasi ini Mas Wajar. Sindikat joki itu kan seperti Mas Wajar bilang mungkin letaklah sekitar 500 juta atau 700 juta ya. Sementara untuk dia mendapatkan gelar doktor saja, ya kan, kurang lebih kan hampir sama, kan begitu. Cuman yang membedakannya cara mendapatkannya itu yang sangat butuh waktu instan kali ya kan.
0: Iya.
6: Ketika jadi joki mungkin dalam waktu misalkan, nah gua dapat nih 300 juta dalam waktu 2 hari, ya kan.
0: Iya.
6: Kalau gua jadi dokter nggak mungkin dapat segitu. Nah intinya sekarang ini, bagaimana joki itu tidak muncul lagi, ya kan? Kalau saya pribadi nggak akan mungkin, selama ada
0: permintaan, ada demand-nya, ada orang tua yang ingin jalur cepat, nah ini pasti akan selalu ada. Masalahnya berarti seperti yang disampaikan Pak Wibi di Makassar, orang tua. Itu dia. Itu karena dia. Karena calon mahasiswa mana punya duit. Yang banyak kan orang tuanya.
6: Itu dia. Di zamannya selama ada permintaan, di situ ada kebutuhan, di situ juga ada kesempatan. Ya kan?
0: Iya, iya, iya.
6: Kata kuncinya cuma sederhana dah. Joki itu bisa dikunci dengan satu kata. Apa itu? Yang pertama ya lawan.
0: Lawan. Nah,
6: lawannya dari mana? Dari diri kita sendiri sama keluarga. Kalau enggak ya bodo amat.
0: Baik, makasih Pak Rino. Agak lain gue tengok nih komentarnya.
6: Amin.
0: Terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Pro 3 RRI. Dan ya, masih dalam penyelidikan. Kalau satu orang misalkan 20 juta, 30 juta, 40 juta, ya rata 50 juta misalkan satu orang. Yang sekarang ini atas kesaksian dari para tersangka, ada 14 tersangka ini dari berbagai profesi, baik itu dokter, mahasiswa, ASN P3K, itu mengaku ada 150 klien. Kaliin aja berapa dapatnya. Itu baru yang pukul harta 50 juta. Karena kesaksiannya ada yang lebih dari itu, ada yang 75 juta, ada yang ratusan juta. Tinggal dikalikan aja. Karena bentuknya sindikat, mereka beroperasi secara berkelompok. Ada divisinya, ada pembagian tugas. Kalau istilah polisi itu adalah cluster. Ada yang mencari klien ya, yang mencari orang tua ataupun calon-calon mahasiswa yang butuh joki gitu ya, dicariin. Kemudian ada yang buat KTP atau ID palsu, ada yang buat ID buat ujiannya palsu. Ya, semua ID yang dibutuhkan itulah dipasukan. Ada jokinya yang pintar banget, yang sempat kami hadirkan wawancaranya dengan Kapolrestabes Surabaya. Ada jokinya. Ada juga mungkin dari sistem teknologi ya, dan lain sebagainya. Pokoknya itu dibagi-bagi itu tugas-tugasnya. Dan yang mirisnya adalah mereka mengaku sudah beroperasi sejak tahun 2017. Kedepan seperti apa? Apakah penelusuran itu akan berhenti sampai di sini, atau akan ada pengungkapan dari fakta terbaru dari pendalaman kasus ini? Siapa sebenarnya orang tua mahasiswa itu yang berani membayar dengan jumlah yang fantastis ya, jangan-jangan gitu kan. Kita tunggu aja hasil dari investigasi pihak kepolisian. Saya Fajar Nugroho.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warga Kota Ambon dilarang mendirikan bangunan rumah di kawasan lereng perbukitan menyusul terjadinya longsor di kawasan BTN Gadihu, Kota Medan.
1: Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul terjadinya bencana tanah longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon yang dipicu oleh curah hujan tinggi. Wali Kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Ia menekankan setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Wadiwin Watimena juga pastikan jika langkah cepat telah diambil untuk menjamin kebutuhan dasar para korban bencana di kawasan BTN Gadihu Ambon terpenuhi. Ia pun meminta warga untuk terus waspada terhadap bencana hidrometeorologi akibat curah hujan tinggi.
2: Kepada seluruh masyarakat yang mendiami atau tinggal di tempat yang rawan bencana di lereng-lereng bukit, bantaran sungai, dan di wilayah yang selama ini selalu terdampak bencana, supaya lebih berhati-hati, waspada.
1: Sementara itu, Yudi, salah satu warga di kawasan BTN Gadihu, mengaku pasca bencana, pemerintah Kota Ambon melalui BPBD telah melakukan peninjauan dan membangun tenda darurat bagi warga. Di sisi lain, pemerintah kota juga memastikan kebutuhan dasar para korban telah terpenuhi.
3: Dari pemerintah kota seturun pasca bencana tuh, dong su bikin tenda darurat leh para tong semua korban yang ada di sini. Selain itu, pemerintah juga susalurkan bantuan for kebutuhan dasar.
1: Saat meninjau korban di kawasan BTN Gadihu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ambon Fritz Tati Pikalawan menegaskan bahwa kewajiban ganti rugi atas kerusakan bangunan akibat longsor di kawasan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pengembang dan bukan pemerintah. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Bro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Gedung perkantoran di kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat yang seharusnya menjadi pusat bisnis yang legal justru disulap menjadi markas besar judi online internasional. Dan dalam penggerebekan terbaru, pihak kepolisian mengamankan 321 orang yang mayoritas adalah warga negara asing asal Vietnam dan Tiongkok dengan mengelola 75 domain aktif dan perputaran uang miliaran rupiah. Sindikat ini beroperasi dengan kedok perusahaan teknologi modern untuk mengelabui petugas. Dan fenomena ini memicu pertanyaan besar, mengapa Indonesia kini menjadi lokasi yang favorit bagi sindikat siber internasional untuk membangun markas operasional mereka. Polisi menggerebek markas judi online di Hayamuruk, 321 warga negara asing ditangkap. Itulah yang akan kami perbincangkan bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF, Ardi Suteja.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ardi Suteja, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya, di kasus penggerebekan markas judi online di Hayamuruk, 321 warga negara asing ditangkap, satu warga negara Indonesia. Kenapa ini, Pak, ya? Kok sindikat judi ini berani membangun kantor secara fisik di pusat kota Jakarta lagi, Pak?
2: Nah, itu dia tuh. Ada pergeseran ya, tren mereka itu yang buat kami melihat ini ada satu hal yang mengejutkan. Itu mereka menggunakan gedung perkantoran sekarang. Kalau dulu kan mereka menggunakan rumah ya, daerah-daerah di perumahan gitu ya. Karena menggunakan gedung perkantoran ya. Artinya ini ada apa ya? Kenapa gedung perkantoran itu menarik buat mereka melakukan membuat kegiatan operasional ya di gedung-gedung bertingkat. Jadi itu satu. Kedua, ini juga ada pergeseran relokasi kegiatan mereka yang selama ini kita ketahui mungkin berpusat mungkin di Kamboja ya, di Kamboja ya, atau di Myanmar gitu ya. Ya sejak terjadinya penggerebekan ya oleh aparat penegak hukum multi negara ya, aparat untuk multi negara itu yang terlibat ya.
1: Okay.
2: Itu mereka mencari tempat-tempat baru yang mungkin menurut mereka pengawasannya itu lebih tidak begitu ketat ya. Dan mereka bisa blend in itu maksudnya bisa beradaptasi dengan lingkungan setempat gitu. Tanpa diketahui ya, tanpa dicurigai dan sebagainya.
1: Okay. Selain merasa aman di Indonesia, ada tidak, Pak, dari pandangan Anda yang membuat Indonesia begitu menarik bagi mereka untuk dijadikan sebagai pusat operasional?
2: Ya, kita memang boleh dikatakan penggunaan jaringan internet kita sangat liberal ya, artinya tidak begitu banyak pengawasan ya, artinya ini kan semua kita lihat yang kemarin itu mereka menggunakan perangkat seluler ya. Kemarin kalau kita lihat di rekaman pembekapan itu banyak sekali telepon-telepon ya, HP-HP yang disita. Di kita ini memang penjualan nomor-nomor kartu prabayar itu sangat liberal ya. Dulu itu kartu prabayar itu bisa dibeli di sembarang tempat, di warung, di tikungan jalan segala macam. Nah, itu masih berlangsung sampai detik ini walaupun sekarang kita sudah mulai menerapkan safeguard, jadi pengaman lagi dengan biometrik, tapi tetap itu masih berlangsung kegiatan-kegiatan penjualan kartu prabayar yang mungkin menjadi pre-aktivasi.
1: Iya. Tapi kalau dijelaskan secara mudah dari sisi secara teknisnya nih, Pak, gimana caranya kok bisa 75 domain yang mereka jalankan secara aktif yaitu berbasis judi ini bisa aktif tanpa terdeteksi dengan sistem keamanan siber kita?
2: Yang jelas itu server mereka kan nggak ada di sini. Ya, server itu pasti ada di luar. Mm-hmm. Jadi nggak mungkin kita bisa deteksi. Mereka cuma mengoperasikan, mengelola ya. Jadi kayak pelayanan konsumen gitu ya. Tapi pusat urat nadinya itu nggak ada di Indonesia. Itu pasti ada di luar.
1: Artinya ketika operasional itu menggunakan server di luar akan sangat sulit untuk terdeteksi di kita ini, Pak.
2: Betul, dan kita juga kan tidak bisa mengawasi semua jaringan domain yang dioperasikan ya, baik itu untuk yang resmi, untuk kegiatan perkantoran, untuk kegiatan bisnis maupun judi online, karena domain itu sangat-sangat banyak yang diawasi, apalagi domain yang berakhiran dengan .com ya, .com. Di mana .com itu sangat mudah ya. hari ini kita diblokir, besok mereka bisa dalam sekejap bisa diaktifkan kembali, karena mereka bisa beli dengan sangat mudah, membayarnya lebih mudah ketimbang kalau misalnya domain yang berada misalnya .id. .id itu sangat ketat, perlu persyaratan teknis ya, terus kedua administratif, bahkan diminta KTP maupun NPWP itu.
1: Ya, itulah artinya mereka lebih memilih. Tapi kalau memang domainnya di luar negeri, seharusnya kan tidak hanya di Indonesia, mereka juga bisa menggunakan negara lain untuk pusat operasional, Pak.
2: Jadi begini, ini kan kembali lagi ya, ini adalah bagian dari sindikat kejahatan transnasional.
1: Ya.
2: Kejahatannya di samping judi online itu ada juga scamming ya, penipuan. Hmm. Belum lagi tindak pidana pencucian uang. Hmm. Ya. Belum lagi perdagangan orang, TPPO ya. Itu juga itu bagian dari sindikat itu. Kemarin di Batam aja sudah 200 yang digerebek ya di Batam. Yeah. Belum lagi di negara-negara lain seperti Afrika Selatan ya, di Thailand kemarin ya. Itu mereka ada di mana-mana.
1: Yeah, yeah.
2: Jadi ini udah bagian dari suatu kegiatan yang sangat organisir dan dilakukan oleh kelompok kejahatan internasional.
1: Oke. Okay. Termasuk mereka juga mampu menyamarkan aliran dana dengan jumlah yang besar secara rupiah melalui sistem perbankan atau mungkin dengan kripto, begitu Pak?
2: Ya, mereka menggunakan semua ya, tapi lebih banyak kemungkinan kripto ya, karena kripto itu tidak mudah untuk dilacak karena menggunakan dompet-dompet elektronik yang tidak mudah untuk ditelusuri. Ya, karena kita juga punya kemampuan sangat terbatas, dan kalau udah bicara dompet-dompet elektronik itu artinya kita udah bicara dengan lokasi domisili dompet itu berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Artinya kita sudah melampaui batas kewenangan hukum yang secara teritorial ya, penegakan hukum maupun penyidikan itu kita dibatasi oleh batas negara.
1: Oke, kan sebagian besar ini adalah pekerjanya adalah warga negara asing ini Pak ya. Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok, Kamboja, Laos, Malaysia, bahkan juga Indonesia satu orang di situ. Kemudian mereka menyewa satu gedung atau kantor sebagai pusat operasional mereka. Dan menurut Anda, kenapa para pelaku lebih memilih membawa pekerja asing daripada merekrut orang lokal dalam jumlah yang sebesar itu Pak?
2: Karena sasarannya bukan orang Indonesia.
1: Oh.
2: Sasarannya adalah mereka yang berdomisili di luar negeri ya. Makanya mereka menggunakan warga negara asing ya. Karena memang sasaran di sana. Yang di Indonesia mungkin ada kelompok lain yang melakukan ya. Tapi kita memang dijadikan tempat transit kegiatan ilegal tersebut. Mereka menggunakan telekomunikasi kita sangat liberal ya. Pemanfaatan kartu prabayar yang sangat liberal, dimanfaatkan oleh mereka.
1: Oke, okay, jadi itu alasannya karena segmen pasar mereka bukan di Indonesia, begitu Pak ya? Di luar justru.
2: Bukan, sasaran di luar yang ya terutama orang-orang yang berbahasa Vietnam ya, China ya dan sebagainya.
1: Oleh karena itu mereka merekrut pegawai ataupun pekerjanya adalah warga negara asing. Baik, Pak Ardi, kalau dari kacamata siber Pak, sindikat seperti ini seberapa sulit Pak bisa melacak bos besar atau aktor intelektual di balik puluhan domain ini Pak?
2: Tadi saya sudah sampaikan ya, ini adalah bagian dari sindikat ya, atau kelompok kejahatan terorganisir yang mana kalau udah bicara kelompok kejahatan terorganisir itu tidak mudah untuk mencari aktor intelektual di balik ini semua. Tapi yang jelas ya, itu satu sama lain itu punya saling keterhubungan ya. Kelompok yang ada di luar negeri dengan yang kemarin di Grebek ya, dengan yang di Batam itu pasti ada hubungan satu sama lain karena memang basis pendapatan mereka tuh dari hasil kejahatan.
1: 75 domain aktif dalam operasional judi online ini, gimana ini Pak cara mereka mengelola 75 situs secara sekaligus tapi tidak menimbulkan kecurigaan pada lalu lintas data internet, mungkin tidak hanya di Indonesia ini, bagaimana mereka bisa melakukan itu Pak?
2: Jelas ya, itu butuh, pertama memang butuh modal besar. Kedua, mereka butuh sumber daya manusia yang sangat besar. Gak mungkin 75 itu dikelola satu orang, gak mungkin. Artinya mereka perlu kelompok. Makanya direkrut orang banyak ini untuk mengelola ya dengan fungsi yang berbeda-beda ya. Mereka ada yang melayani, ada yang menampung, mengelola keuangan ya, segala macam. Artinya memang ini sudah sangat organisir. Dan namanya juga kelompok kejahatan manusia, mereka bisa melakukan apa saja. 75 mungkin yang baru kita ketahui mungkin akan lebih dari 75 domain, mungkin bisa 1.000, bisa 2.000, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ya, seperti saya sampaikan, ngelola domain itu sebetulnya tidak sulit-sulit ya. Apalagi domain diblokir, besok dalam sekejap udah domain cadangannya sudah aktif gitu. Itu memang seperti itu.
1: Oke, jadi memang membutuhkan modal yang besar untuk bisa mengelola sebesar ini, Pak Ardi ya?
2: Betul ya, SDM-nya itu sudah banyak kemarin kayak ketahuan 300 lebih ya. Artinya memang ini bukan sesuatu yang bermodal kecil ya. Jadi mereka juga bermodal ya melakukan kejahatan tapi dimodalin.
1: Apa risiko terbesar bagi keamanan nasional kita ketika markas siber ilegal seperti ini tahu-tahu akan bermunculan terus ini Pak ke depannya?
2: Nah ini adalah sesuatu yang kita harus pahami ya. Ini juga suatu peringatan buat kita ya bahwa Indonesia sudah menjadi sasaran kegiatan ilegal ya, itu satu hal. Kedua ya, ini yang dilakukan ini sudah cerminan kita sudah menghadapi ancaman keamanan nasional. Karena kalau ini bisa melebar, mereka menyasar misalnya orang-orang kita sebagai konsumen ya, tentunya dampak-dampak sosialnya juga akan muncul ya. Orang yang kita juga paham ekonomi kita juga sekarang juga dalam tekanan yang cukup-cukup luar biasa, sehingga mereka juga akan terlibat, orang kita akan terlibat ke ya apa dalam kegiatan judi online yang selama ini juga sudah terbukti ya. Jadi ini juga kita berhadapan dengan ancaman masa depan yang sudah mengancam keamanan nasional kita, integritas kita ya, kedaulatan kita ini udah, karena yang masuk adalah kelompok kejahatan transnasional.
1: Terakhir Pak Ardi, langkah mendesak apa kalau begitu menurut Anda yang harus dilakukan untuk menutup celah masuk digital bagi sindikat-sindikat siber seperti ini Pak?
2: Yang jelas kita yang harus kita pikirkan sekarang bersama ya, ini kita nggak bisa juga menumpahkan atau ini kepada aparat penegak hukum ya, nggak bisa mereka bekerja sendiri, mereka harus juga bekerja sama, dan peran masyarakat sangat penting ya. Edukasi ya, terus juga bagaimana dengan peran tokoh-tokoh pendidikan ya, tokoh-tokoh agama ya, masyarakat, tokoh masyarakat lingkungan, mereka juga harus berperan aktif mengedukasi lingkungannya bahwa apa yang sekarang kita hadapi antara judi online segala macam ini berbahaya untuk generasi muda ke depan. Sehingga ini kalau tidak dilakukan secara bersama-sama ya, ya kita akan bicara lagi masalah ini mungkin tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Harus ada suatu pembangunan budaya, kepekaan bahwa judi itu berbahaya untuk masa depan.
1: Baik, Pak Ardi, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini Pak. Salam sehat, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi.
1: Iya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Ketua Indonesia Cyber Security Forum atau ICSF Ardi Suteja.
3: Sejumlah pihak menilai keberhasilan Polri dalam menangkap 321 orang dalam penggerebekan markas judi online di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dan 210 warga negara asing atau WNA di Batam, menunjukkan adanya pergeseran sindikat dari Kamboja ke Indonesia. Ketika praktek judol dan scam di Kamboja diberantas habis-habisan, maka orang yang terlibat dalam praktik itu masih banyak yang berkeliaran bebas dan mencari tempat yang dianggap aman untuk beroperasi kembali, salah satunya Indonesia. Lalu bagaimana menyikapi hal ini dan mampukah mastermind dari kasus ini bisa diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya. Kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, Pak Pitra Romadoni. Pak Pitra, selamat malam.
4: Selamat malam Pak Lukman.
3: Ya, kabar sehat ya Pak Pitra?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Kabar hukum kita bagaimana Pak Pitra? Ini sudah ada keberhasilan Polri dalam membongkar ya praktik judi online yang luar biasa nih, cukup besar gitu. Namun kelanjutannya seperti apa nantinya Pak Pitra melihat ini?
4: Ya, yang pertama ini dari Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia sangat mengapresiasi atas keberhasilan Bidang Bareskrim Mabes Polri yang dipimpin oleh Brigjen Wira ya kan? Dalam hal memberantas dan mengungkap kasus judi online internasional yang menargetkan korbannya dari warga negara khususnya di luar Indonesia. Nah, kita ketahui bahwasannya persoalan ini adalah persoalan yang sangat serius karena mengancam terkait dengan kedaulatan bangsa kita. Nah, peristiwa ini kan bukan hanya di Hayam Wuruk tapi di Batam juga.
3: Betul.
4: Nah, kita harus lihat apa yang menjadi penyebab melakukan suatu tindakan yang memasuki wilayah teritorial Indonesia. Karena kan server-server mereka ini lebih banyak di Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Nah, di mana pusat server mereka itu ada di Mae Sot ya, Thailand, ada di Sihanouk Vile, di Poipet, dan di Baphet. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dan catatan kita, bahwasannya bukan hanya korbannya warga negara Indonesia, tapi mereka lebih menitik beratkan kepada korban-korban yang ada berada di luar Indonesia. Nah, menjadi pertualan adalah apa yang menjadi faktor mereka sehingga mereka ingin pindah dan mengalihkan servernya ke Indonesia dalam skala internasional, kan begitu. Karena di Kamboja, Thailand maupun Vietnam, negara-negara tersebut sudah mulai menertibkan dan memberikan sanksi tegas kepada para pelaku gambling ini. Nah, karena ini merupakan suatu perbuatan pidana. Nah, karena memang sudah ada penindakan-penindakan tegas dari beberapa negara, sehingga mereka mencoba untuk memindahkan servernya ke Indonesia. Dikira para pelaku gambling ini adalah Indonesia menjadi sasaran yang empuk untuk melancarkan aksinya dalam hal melakukan scam ya secara internasional. Akan tetapi dengan sigapnya Bareskrim Mabes Polri dan koordinasi dengan Dirjen Imigrasi, sehingga dilakukan upaya preemptif sebelum terjadinya korban-korban yang lebih banyak lagi. Nah, berdasarkan catatan PPATK, jumlah pemain ya judi online di Indonesia itu sudah mencapai totalnya 4 juta orang pemain judi online. Nah, dan ini kalangan usianya ini sudah bukan hanya dewasa, tapi sudah mencecar kepada anak di bawah umur, Bang Lukman. Nah, yang pertama kita ketahui dari jumlah anak di bawah 10 tahun itu mencapai 2%. Totalnya itu 80.000.
3: Sudah darurat kita ya.
4: Pemainnya antara antara 10 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang lebih banyak itu usia 30 sampai 50 tahun ke atas itu ya, sebesar 40% atau 1.640.000. Nah, itu catatan pusat pelaporan analisis transaksi keuangan. Seperti itu, Bang.
3: Nah, Pak Pitra, kalau kita bicara dari sisi hukum ya, apakah penegakan hukumnya belum tegas atau seperti apa, Pak, sehingga mereka, para pelaku ini, berani memindahkan operasional judol ini ke Indonesia?
4: Ya, dari sisi penegakan hukum kita, aturan kita sangat jelas, regulasinya sangat ketat sekali terkait dengan pelaku maupun bandar ya dari pelaku judi online ini. Dan mereka baru beberapa hari sudah diendus langkah-langkah mereka yang ingin, mereka ini kan ingin menempatkan servernya di Indonesia, tapi gagal kan gitu, karena sudah terbongkar oleh Ditipidum Bareskrim Mabes Polri. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka memilih Indonesia? Kan ini menjadi persoalannya. Dan saya juga tadi sudah menjawab beberapa wartawan dari Hong Kong dan wartawan dari luar negeri, saya menyampaikan kepada mereka kenapa Indonesia ditargetkan untuk pemindahan server mereka dari Kamboja, Thailand, Vietnam ke Indonesia. Karena mereka menganggap dan memperhitungkan serta melakukan kalkulasi untuk biaya operasional di Indonesia ini sangat mudah sekali. Sangat murah ya. Baik dari sewa apartemen ya, akomodasi hotel contohnya, ya kontrakan dan lain-lainnya. Jadi mereka melihat efisiensi itu sebagai potensi untuk melancarkan aksinya. Dan merasa tergiur dengan operasional yang sangat murah sekali di Indonesia dibanding dengan negara-negara lain. Nah, terus kita lihat mereka juga memanfaatkan dari segi SDM yang ada di Indonesia. Nah, mereka menggunakan metode nominee agreement ataupun perjanjian nomini dengan memakai nama warga Indonesia di sini kan gitu untuk kontrak ataupun untuk sewa apartemen dan lain-lainnya mereka bayar. Ya artinya cengli, mereka bisa cengli dengan beberapa oknum warga negara Indonesia di sini, sehingga kemarin ada beberapa orang warga negara Indonesia yang sudah diamankan oleh Ditbidum Bareskrim Mabespori dan saat ini ditahan oleh Bareskrim. Dan WNA itu kan infonya sudah diserahkan kepada imigrasi, seperti itu Mas. Bukan hanya di Batam dan di Jakarta Hayamuruk saja yang sudah pernah diungkap oleh Bareskrim Mabespori ya. Bahwasanya pengungkapan yang dilakukan oleh Bareskrim Mabespori dengan metode preemptif dan prepemptif itu pernah dilakukan di Yogyakarta, ya,
3: Bekasi,
4: di Surabaya
3: juga besar,
4: ya, di Bekasi dan lain-lain wilayahnya. Artinya apa? Bahwasanya judi online ini merupakan suatu darurat kriminal internasional, ya. Dan dia sudah masuk dalam skala, bukan skala lokal lagi, tapi mereka ini sudah menggunakan jaringan-jaringan internasional antara berbagai negara. Nah, ada beberapa negara yang terlibat, warga negara asing yang terlibat dalam hal itu ada Vietnam, Tiongkok, ya, Myanmar, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, saya kira ini sudah direncanakan dengan matang oleh beberapa warga negara asing tersebut, dan mereka bukan hanya Indonesia yang mereka cacar itu, tapi beberapa negara-negara. Dan saya kira semua negara melakukan proteksi dengan melindungi kepentingan hukum masyarakatnya, karena yang menjadi dampak daripada gambling ini adalah yang pertama kita lihat dari segi gambling disorder, ya, adanya kecanduan perjudian yang mengakibatkan yang pertama orang itu mengalami tekanan psikologis, depresi selain kecanduan. Nah, terus yang kedua mereka juga mengalami kebengkakan hutang, karena kita lihat orang yang rata-rata judi online ini melakukan pinjaman online, pinjol.
3: Sepaket itu biasanya tuh ya.
4: Nggak mampu, nggak mampu bayar, terakhir dia bunuh diri seperti kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Nah, saya kira ini merupakan hal-hal yang sangat serius sekali, dan inilah fungsi daripada Komdigi ya, untuk memblokir situs-situs online yang memang bisa diakses, karena kita juga lihat mereka ini para pelaku dan para penyebar judi online ini yang masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana. Kita bisa masih akses di media sosial gitu, tiba-tiba muncul di WA kita mereka.
3: Padahal Komtij juga tidak kurang-kurang itu Pak, menutup beberapa situs ya, tapi muncul lagi, muncul lagi memang.
4: Nah, ini yang harus dilakukan oleh Komdig dengan pengawasan ketat, karena Ditbidum Mabespori selain mereka berantas, tapi masih lewat dari media sosial ini yang menjadi susah untuk melakukan penegakan hukum, sehingga adanya sinergi yang baik dengan pemerintah, dengan penegak hukum, agar ini bisa diberantas dengan terukur dan terarah gitu.
3: Iya. Nah, kalau tadi kaitannya dengan influencer atau afiliator yang ikut mempromosikan judi online ini, tadi ada kaitannya dengan medsos, itu bagaimana dari sisi hukumnya?
4: Saya kira itu ada sanksi pidananya, ya, itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, ya, KUH pidana kita yang baru, dan pelaku maupun bandar, ya, ataupun yang ikut menyebarkan, jelas diatur dalam Undang-Undang ITE juga, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2. Dan di KUHP juga diatur dalam pasal 426 KUH pidana dengan ancaman pidana 9 tahun dan denda 1 miliar. Nah, orang yang melakukan iklan ataupun influencer yang menyebarluaskan, mengajak dan mempromosikan, itu masuk dalam kategori don player dalam hukum pidana, yaitu turut serta melakukan perbuatan pidana. Sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan 21. Bukan hanya pelaku yang dijerat, tapi orang yang mengajak, menyebarkan dan menganjurkan itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana pasal 21 tadi. Yaitu turut serta melakukan gitu loh. Nah, makanya kita menghimbau kepada masyarakat apabila memang ada melihat iklan-iklan di media sosial terkait dengan judi online dan hal lainnya, jangan coba-coba untuk menyebarkan, mendistribusikan, ya, ataupun mengiklankan kembali, karena itu merupakan pelanggaran pidana. Karena di dalam Undang-Undang ITE, di dalam pasal 22 ayat 2, menyebarluaskan ataupun mendistribusikan itu masuk dalam kategori pidana gitu.
3: Iya. Dan jadi pertanyaan publik secara luas ini, mungkin singkat Pak Pitra, terkait dengan mastermind atau dalang dibalik semua ini rasanya sulit tersentuh. Ini bagaimana?
4: Ya, yang pertama mastermindnya sulit tersentuh karena memang kita lihat ini sudah masuk dalam ranah skala internasional ya.
3: Iya.
4: Sindikat internasional. Nah, saya kira dari segi pengungkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri ini, kita juga semua masih menunggu ya motivasi daripada para pelaku 321 warga negara asing ini melakukan perbuatannya di Indonesia, dan kita menunggu ya rilis resmi daripada Bareskrim Mabes Polri agar keterangan kita ini tidak keliru nantinya, karena masih dalam proses pengungkapan kasus seperti itu, Mas.
3: Ya, baik. Pak Pitra, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
4: Terima kasih, Pak Lukman. Ya, selalu.
3: Pendengar, Pitra Romadoni, Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia atau Petisi Ahli, berbincang terkait dengan judi online.
5: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan melanjutkan tema perbincangan terkait dengan mafia judi online yang terorganisir. Hal ini karena penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian di Hayamuruk, Jakarta Barat, dan kepolisian mengamankan 321 warga negara asing yang terlibat dalam aktivitas judi online tersebut. Sebelumnya tadi kami sudah berbincang bersama dengan dari sisi atau perspektif Cyber Indonesia, bagaimana mereka bisa membuat kantor fisik di Indonesia, dan ternyata pelibatan tenaga atau warga negara asing ini untuk menjangkau segmen pasar di luar Indonesia. Tetapi hal ini adalah ancaman bagi sistem keamanan siber di tanah air. Dan kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Tim Humas PPATK, Tri Andrianto, yang tentu ingin kami ketahui adalah seberapa besar sih jaringan judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia. Dan nanti kami juga akan mencoba untuk mendalami dari perspektif hukum bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta.

0: Pak Tri Andrianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas Rudi.
0: Iya, Pak Tri, terkait dengan kasus sindikat judi online yang membangun atau menempati sebuah kantor di Jakarta ini yang sudah dilakukan pengungkapan oleh pihak kepolisian. Seberapa besar, Pak, jaringan mafia judi online ini sudah masuk ke sistem keuangan formal di Indonesia, Pak?
1: Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, memang kalau spesifik kejadian yang di Hayamuruk beberapa waktu lalu, kami masih coba lakukan pendalaman, Pak, karena memang bisa jadi basis datanya sudah ada di PPATK, atau mungkin ini temuan baru, ini masih kita dalami, sambil koordinasi juga intensif dengan Bareskrim. Tapi kalau mengenai pertanyaan sudah seberapa jauh aktivitas bandar judul ini sudah sampai ke lapisan keuangan mana saja, kami bisa sampaikan sepertinya nyaris semua platform keuangan itu mereka masuk, mau itu rekening perbankan konvensional yang seperti kita kenal, mau lewat e-wallet, mau pakai QRIS, semuanya masuk mereka. Bisa jadi dalam praktek aliran dananya mengarah dikonversi ke kripto pun itu hal yang sudah dilakukan.
0: Sudah dilakukan. Jadi, sudah artinya basis datanya sudah dimiliki oleh PPATK ini, Pak, ya? Dan
1: basis data ada, bahkan bisa dibilang lumayan lengkap sedikit.
0: Dan terlihat, Pak, ya, pola aliran dana yang digunakan oleh mafia judi online ini, Pak?
1: Iya, sangat-sangat terlihat. Jadi bahkan kami bisa lihat bahwa biasanya ini sangat terorganisir, nggak cuma di Indonesia saja, pasti lintas negara. Dan biasanya juga akan selalu terkait dengan kejahatan lainnya. Jadi bisa jadi gak berdiri sendiri soal judul ini.
0: Apakah itu artinya ada modus terbaru dari sisi pelaku untuk menyamarkan aliran dana hasil dari judi online ini, Pak?
1: Ya, kalau modus-modus terbaru memang yang dominan kami temui, misalnya transaksinya dipecah ke banyak rekening. Jadi kalau kita bertransaksi di judul itu gak cuma di satu rekening saja. Menggunakan, menyalahgunakan rekening dorman yang sudah tidur gitu rekeningnya, ya, jadi menggunakan pihak lain. Makanya di tahun lalu kami lakukan penghentian sementara terhadap rekening dorman ini. Menggunakan nomini atau identitas lain yang bukan orangnya asli. Menggunakan, mereka melakukan perpindahan dana secara cepat sekali ketika dananya masuk, transfer lagi kemana-kemana dan seterusnya. Itu temuan yang masih dominan kami.
0: Banyak, Pak, penggunaan rekening nomini atau rekening dorman yang digunakan untuk mereka untuk menyimpan atau memutar uangnya ini, Pak?
1: Kalau dibilang banyak, walaupun kami tidak punya data persis, tapi banyak sekali. Karena secara logika kan mereka nggak akan pakai akun rekening dengan nama sendiri, ya. Pastinya dengan nomini itu udah hal yang sangat jamak dilakukan.
0: Apakah uang hasil dari aktivitas judi online ini oleh mereka langsung dikirim ke luar negeri atau diputar dulu di dalam negeri, Pak?
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat, Mas. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika ke luar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada. Karena memang prakteknya tidak langsung lurus seperti itu. Dia berputar-putar di banyak negara, berputar di banyak akun, banyak platform. Dan bisa jadi sampai ke Kamboja ini juga sudah sedikit, misalnya karena sudah ada banyak pihak yang bermain di sana.
0: Jadi diputar dulu sebelum akhirnya mereka finish di satu kantong tertentu, begitu, Pak, ya? Dan itu sudah diputar di berbagai tempat, berbagai lokasi. Tapi kalau kita bicara dari pelibatan pekerja 321 pekerja ini, artinya ini kan skala yang nggak tahu ya, ini apakah skala besar atau menengah. Ada perkiraan, Pak, berapa nilai transaksi yang dikelola oleh jaringan ini, Pak?
1: Kalau kami punya data yang sifatnya memang akumulatif dari semua pihak, ya, Mas. Kalau kita bedah secara per kasus, tentu saya nggak bisa sampaikan secara terbuka dalam forum ini. Tapi kalau secara kumulatif, angka soal judul kita tuh memang masih besar. Jadi walaupun secara nominal menurun dari 2024 ke 2025, tapi nominalnya tuh masih sekitar ratusan triliun, 300 triliun ke atas. Jadi ini masih jadi concern yang sangat jadi kalau kita bayangkan kan, kalau misalnya kita perbandingkan dengan kasus korupsi gitu ya, ketika ada angka yang dikorup sekian miliar saja kita sudah marah karena itu nominal yang besar gitu. Tapi ini jauh-jauh melampaui itu, dan akhirnya jadi atensi bersama gak cuma PPATK, bahkan Presiden pun secara tegas menyampaikan arahan ke kami, kira-kira judul sebagai hal yang perlu jadi atensi paling prioritas.
0: Yang dihadapi dalam hal kesulitan untuk melacak uang hasil judi online yang seringkali menggunakan rekening nomini ataupun juga identitas orang lain atau rekening pinjaman ini, gimana ini, Pak, yang dihadapi selama ini, Pak?
1: Iya, memang

0: persoalan yang dihadapi lintas sektor ya Mas ya. Maksudnya dari sisi kita, kita berhadapan dengan transaksi yang asal mula hadirnya itu sangat kecil. Mayoritas pemain judol di Indonesia itu penghasilannya 1-5 juta per bulan. Mm-hmm. Yang didepositkan paling cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu. 100 ribu aja itu udah termasuk besar misalnya. Itu kecil nominalnya, jadi untuk menelusurinya pasti butuh effort bagi yeah. Gak cuma bagi PPATK, tapi yeah. bagi seluruh penyedia jasa keuangan yang terkait.
1: Tapi,
0: itu satu
1: yeah.
0: yang berikutnya juga kami berhadapan dengan ketika uangnya sudah terakumulasi dan jadi besar, dari uang ratusan ribu itu terkumpul sedemikian banyak, kompleksitas kejahatannya juga besar, karena lintas negara dan lintas aturan main yang bisa jadi tidak sama antar negara ini, sehingga butuh pendekatan yang komprehensif, tidak cuma dari sisi penegak hukum Indonesia, tapi penegak hukum dari negara lainnya juga. Kira-kira itu sih yang menjadi.
1: Oke, tapi PPATK bisa membedakan Pak ya, transaksi bisnis yang sah dengan transaksi uang yang dihasilkan dari judi online yang menyamar begitu?
0: Ya, kalau itu sih memang sudah jadi keseharian PPATK ya. Kami kan terima data transaksi dari tiap pelapor itu sampai ribuan, dan sudah jadi tugas kami untuk memilah-milah mana yang sah, mana yang ilegal, dan yang ilegal sudah menjadi tugas kami juga memetakan kejahatan apa yang terkait dengan yang ilegal itu.
1: Oke, sejauh mana Pak? Kan tadi Bapak katakan memang dia diputar dulu kemana ataupun untuk urusan yang lainnya. Sejauh mana sih uang hasil judi online ini memang berkaitan dengan tindak pidana lainnya, mungkin narkotika atau bahkan penipuan ini Pak?
0: Iya, bahkan kalau saya bisa bilang, biasanya judul memang pemainnya, bandar utamanya, mafia utamanya, dia memang gak main hanya dalam satu bisnis yang sama ya. Dia main juga dalam urusan penipuan atau scam, sekalian dengan tadi disebut tentang narkotika.
1: Iya.
0: Bahkan juga sebenarnya money laundering juga diputar melalui di sini. Temuan-temuan itu ada dalam case-case yang ditangani PPATK. Makanya kompleksitasnya juga menjadi rumit. Karena yang ditangani gak cuma judul, ketika dianalisis, dia harus dikejar juga perihal kemungkinan indikasi tindak pidana lainnya. Okay. Membuatnya jadi sangat kompleks untuk diurai.
1: Yeah. Ketika uang itu berpindah terus ini Pak, sejauh mana kerjasama PPATK dengan mungkin pihak perbankan di luar negeri untuk menelusuri atau bahkan mengejar uang yang sudah terlanjur pindah negara ini Pak?
0: Ya, jadi kalau PPATK itu punya mekanisme pertukaran informasi yang aman dan cepat dengan seluruh PPATK di dunia. Jadi tidak ada satu negara pun di dunia ini yang nggak punya PPATK, tentu saja dengan nama yang bermacam-macam.
1: Yeah.
0: Nah, di situ kami bisa menjalin upaya untuk berkomunikasi gitu ya, bahwa kami sudah menelusuri aset atau dana yang berputar di rekening perbankan X di suatu negara X, maka kami bisa buka komunikasi dengan PPATK negara tersebut untuk membantu penelusurannya. Begitu juga sebaliknya, mereka bisa minta bantuan kita ketika konteksnya di Indonesia. Sejauh ini pertukaran informasinya cukup efektif Mas, bahkan tidak menutup kemungkinan PPATK itu bisa datang ke negara tujuan tersebut untuk menjalin koordinasi. Iya, itu dilakukan. Misalnya kayak apakah PPATK pernah nggak sih penelusuran langsung ke lokasi misal seperti di Kamboja gitu dan sekitarnya? Karena memang part of tugas PPATK tidak hanya di depan layar monitor analisis transaksinya, tapi ada hal-hal lain juga coba kami petakan di balik itu semua.
1: Oke, termasuk kerjasama dengan pihak kepolisian, Komdigi, mungkin sektor perbankan kita, atau bahkan juga financial technology atau fintech ini untuk memutus jaringan judi online sendiri, Pak. Sudah dilakukan itu?
0: Kalau itu sudah pasti Mas, jadi sudah dilakukan, sudah berjalan. Karena masing-masing punya kewenangan. Bicara dengan Komdigi, kita koordinasi soal pemblokiran situsnya. Dengan OJK mengenai OJK dan BI mengenai aturan main yang ditegakkan bagi pihak pelapor yang terkait yang berpotensi disalahgunakan. Dengan Bareskrim soal penegakan hukumnya. Jadi bisa dibilang PPATK ini lintas penjuru kita ini ya, kita kolaborasikan gitu, karena nggak bisa ini ditangani PPATK sendiri, Bareskrim sendiri, OJK sendiri, memang harus bareng-bareng.
1: Artinya ada kemampuan PPATK untuk menemukan mungkin ya keterlibatan perusahaan cangkang atau shell companies dalam kasus-kasus yang sama seperti ini Pak ya?
0: Sangat mungkin ya, karena keberadaan perusahaan cangkang atau shell companies itu ditemukan hampir di berbagai tindak pidana yang kami temui gitu.
1: Hampir ada itu Pak ya?
0: Betul, hampir biasanya menggunakan itu, karena kan tidak mungkin pakai perusahaan sah ya ketika mereka beroperasi dengan urusan-urusan yang ilegal. Penggunaan itu hampir pasti dilakukan.
1: Oke, nah upaya untuk menekan maraknya judi online di masyarakat, kalau begitu gimana nih cara terbaiknya Pak ya? Karena kan banyak yang pesimis, digerebek nanti muncul lagi, digerebek muncul lagi, karena sindikasinya sudah sangat luar biasa sekali nih Pak.
0: Jadi kalau Pak Kepala PPATK itu belum lama Pak memberikan arahan ke kami bahwa yang namanya main judi itu pasti mati. Beliau bilangnya begitu.
1: Iya, betul.
0: Pasti matinya itu bisa diartikan secara harfiah, karena ternyata memang ada korban akibat judo ini. Bisa juga diartikan karena main judi itu memang pasti uang kita mati di dalamnya. Logikanya kita dapat hadiah motor, padahal modal yang dikeluarkan senilai mobil. Dengan demikian gak ada untungnya. Algoritma judi itu dari awal memang sudah curang juga. Mereka biasanya ngasih menang di awal. Kalau angka kemenangannya sudah sangat tinggi, mereka kan buat skema uang itu gak bisa ditarik semua. Dibatasi juga oleh mereka, harus main lagi, lama-lama uangnya habis juga. Jadi sistem itu memang sengaja dibangun untuk curang. Jadi bahkan ada yang berpendapat judo itu bukan gambling seperti kita kenal gambling pada umumnya di dunia barat yang legal, karena jatuhnya seperti fraud atau scam, karena mereka jelas-jelas mempermainkan kita dan hanya untuk menguntungkan dia doang.
1: Ya, jadi dirancang memang untuk curang itu ya Pak, intinya ya. Jadi siapapun yang main pasti akan akan mengalami kerugian di situ. Baik. Pak Tri Andrianto, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya Pak di pagi hari ini Pak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi Pak Tri. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
3: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
1: Dan kami akan langsung berbincang kali ini bersama dengan pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulistyowati. Prof. Sulis, selamat pagi. Halo Prof, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
1: Iya. Baik Prof, ini terkait dengan kepolisian yang menggerebek pusat operasional judi online di Jakarta, belum lama ini, tepatnya di Jakarta Barat. Tapi kami ingin dari sisi perspektif hukumnya. Dan mungkin di awal Prof, bagaimana sih melihat posisi hukum Indonesia ketika menjerat ratusan warga negara asing, ada 321 yang melakukan kejahatan siber di wilayah hukum Indonesia nih Prof?
4: Sebenarnya kalau terkait itu, kita akan berbicara tentang asasnya itu hukum yang berlaku di Indonesia. Siapapun yang melakukan kejahatan di Indonesia, maka bisa dihukum, itu satu. Karena asas yang digunakan adalah asas teritorial, kan gitu. Nah, kalau selama ini para pelaku itu mungkin melihat karena undang-undang kita ini baru, KUHP kita baru ya, mungkin dianggap masa transisi. Kalau menurut saya justru kurang tepat, karena di undang-undang atau KUHP kita yang baru ini justru mengatur lebih detail terkait dengan para penyelenggara, pengusaha atau pihak yang menjadikan judi sebagai mata pencaharian. Misalnya di pasal 426, pasal 427. Kalau dulu itu kan hukumannya juga sangat ringan dan tidak menjangkau sedetail itu. Terus kita juga ada beberapa pasal yang terkait dengan TPPU pada akhirnya gitu.
1: Artinya
4: jadi nggak ada masalah sebenarnya, artinya undang-undang kita saat ini menurut saya mengalami kemajuan terkait judi.
1: Sudah cukup kuat artinya nih Prof ya?
4: Ya, mengalami pergerakan yang lebih baik lah setidaknya. Karena ini baru kan, sekaligus uji coba kan untuk pelaksanaan. Karena memang kalau melihat penggerebekan di Hayamuruk itu menunjukkan operasional judi online internasional tuh mengadopsi model organisasi korporasi modern ya. Artinya dia sangat rapi, terus mencakup struktur yang lengkap, ada customer service, ada marketing, ada accounting, ada telemarketing, luar biasa. Artinya kan harus disikapi dengan lebih jelas, lebih tegas.
1: Melihat 321 warga negara asing, kalau kita hukum kita sudah cukup kuat atau sudah cukup lengkap untuk hal ini, dalam kasus ini Prof, mana yang lebih didahulukan? Proses pidana perjudiannya atau pelanggaran izin tinggalnya nih Prof?
4: Dua-duanya dong. Kan dalam satu kasus bisa diproses dua-duanya.
1: Oke.
4: Gitu. Kenapa? Karena mereka menggunakan kemudahan akses bebas visa kunjungan kan ya.
1: Iya.
4: Itu kan yang kemudian disalahgunakan untuk memasukkan tenaga kerja dalam gelombang kecil tapi konsisten kan gitu. Mereka juga sangat berani kan menggunakan apa gedung kamuflase perkantoran dan segala macam itu kan niat ya. Mensreanya jelas menurut saya gitu.
1: Niatnya sudah jelas di situ artinya ya.
4: Iya, sangat jelas gitu.
1: Kalau untuk status hukum satu-satunya WNI yang ikut ditangkap kalau terbukti terlibat atau hanya menjadi penghubung bagaimana nih Prof?
4: Loh, nanti kita akan bicara tentang pertanggungjawaban pidana penyertaan. Jadi siapapun yang ada itu akan ada penerapan prinsip penyertaan dan di dalam KUHP kita yang baru ada kok di pasal 20-21. Jadi siapapun dia nanti kita akan lihat apakah perannya, apakah mereka melakukan sendiri, apakah yang menyuruh melakukan, turut melakukan, atau menggerakkan orang lain, atau pemberian sarana, ataupun kesempatan. Semua kena bagian. Jadi entah warga negara Indonesia ataupun asing, sepanjang melakukan tindakan itu bersama-sama, akan kena pasal tentang penyertaan seperti itu.
1: Termasuk gedung perkantoran yang menyewakan tempat untuk aktivitas ilegal ini.
4: Kita akan terlihat, kita nanti akan dilihat apakah bisa dibuktikan mereka tahu atau tidak tahu atau pura-pura tidak tahu kan nanti digali dalam persidangan. Kalau memang terbukti mereka bekerja sama sudah pasti kena kan gitu. Tapi kan kalau seandainya terbukti mereka hanya sewa-menyewa misal karena perdata biasa tentu berbeda. Intinya adalah apakah ada keterlibatan langsung mereka baik sedikit maupun banyak akan tetap mendapatkan porsi masing-masing seperti itu.
1: Ini kan melibatkan lintas negara nih Prof ya. Dari Vietnam terbanyak, kemudian Tiongkok juga, Malaysia, Thailand, Laos, Kamboja dan juga Indonesia. Ada kesulitan gak bagi penegak hukum nanti terutama dalam menyidangkan kasus kejahatan yang melibatkan banyak negara ini Prof?
4: Kalau saya pikir untuk saat ini enggak ya, kesulitan pasti ada, tapi kenapa saya sampaikan enggak tuh gini, kerjasama kita dengan negara-negara itu kan kita sepakat memerangi judi ya, bahkan kemarin sebenarnya kenapa kemudian ke Indonesia kan gitu ya, karena di negara lain itu juga sangat gencar untuk Myanmar, terus Kamboja itu kan nekan kan sehingga kemudian mereka punya alternatif. Tapi saya pikir ketika visi kita sama untuk memberantas judi ini gak ada persoalan, apalagi kan pasti ada kerjasama antar negara kan gitu. Ini kan kejahatannya kejahatan menyeluruh ya, artinya udah internasional kelasnya kan gitu ya.
1: Oke, termasuk juga saat diamankan atau barang bukti di situ ada uang tunai bernilai miliaran rupiah, brankas, ratusan paspor warga negara asing, laptop, ponsel, personal komputer dan sebagainya. Apakah itu juga harus mengikuti prosedur penyitaan aset milik warga negara asing yang berada di luar yurisdiksi hukum Indonesia? Gimana?
4: Enggak, ini kan kejadiannya juga di Indonesia. Mereka melakukan kejahatan di Indonesia, jadi mereka tunduk dan patuh pada hukum Indonesia. Jadi enggak perlu seperti itu karena ini di wilayah Indonesia. Gitu. Hukum yang berlaku hukum kita.
1: Iya, dan
4: itu kecuali nanti semisal ada beberapa hal lain itu lain cerita ya. Ini kan kejadiannya di Indonesia, dilakukan di Indonesia meskipun warga negara asing. Seperti saya sampaikan tadi, berdasar asas teritorial maka dia tunduk pada hukum kita.
1: Artinya,
4: gak ada persoalan kalau menurut saya.
1: Iya, jadi harus tunduk dengan implementasi hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, begitu Prof ya?
4: Iya, benar.
1: Prof, ada kekhawatiran dari beberapa masyarakat terkait dengan perjanjian ekstradisi ini Prof, atau mungkin kerjasama ini, gimana sih sebenarnya pendudukan dari masalah ini kalau melihat dari kasus yang sedang terjadi nih?
4: Kalau soal ekstradisi atau enggak, kan pertama ya, kan tidak akan semudah itu ya, artinya gini, semua akan dilihat secara proporsional dulu apakah memang mungkin dilakukan atau tidak. Saya percaya bahwa penegak hukum kita nggak akan semudah itu juga, apalagi kasus yang lagi sensitif begini gitu. itu semua akan dilihat dulu apakah perlu dilakukan atau tidak, kan gitu.
1: Oke, okay. Kalau begitu apakah hukuman atau sanksi hukum yang berlaku di Indonesia terutama dalam kasus-kasus perjudian seperti ini sudah optimal sehingga memberikan dampak sosial yang ditimbulkan ini, Prof?
4: Kalau terkait dengan itu, undang-undang kita baru ya, tapi seperti saya sampaikan tadi, ada progres yang cukup signifikan. Kalau dulu hanya diatur di pasal 303 dan 303 bis itu, hukumannya sedikit, bahkan dendanya sedikit untuk penyelenggara cuma 25 juta gitu kan. Kalau sekarang beda, di pasal 426 dan pasal 27 diatur itu, untuk denda penyelenggara itu sampai miliaran. Artinya apa? Dari segi denda itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan, kan gitu. Terus saya akan coba lihat lagi untuk penjara pemain, meskipun kalau dulu denda pemain atau peserta 10 juta, sekarang udah 50 juta. Itu kalau dilihat dari pemain atau peserta ya. Artinya apa? Bahwa ini dianggap serius, tidak hanya melanggar ketertiban umum, tapi kejahatan ekonomi dan penyesatan sosial menurut saya. Dan kita yang jelas sudah mengalami kemajuan untuk di dalam KUHP kita terkait dengan judi ini.
1: Oke, termasuk gitu. Ada tidak, Prof, prosedur hukum untuk bisa menarik uang negara yang mungkin sudah dicuci oleh sindikat ini ke luar negeri berpindah-pindah ini, Prof?
4: Oh, kalau itu kan nanti kita akan berbicara ya, pasti akan melibatkan juga ini ya, PPATK segala ya. Macam ya. Artinya ya. Gini, kasus ini tidak terbatas pada judi menurut saya, sangat mungkin juga akan menyeret juga tindak pidana pencucian uang, kan gitu.
1: Ya.
4: Nah, dalam hal ini aliran dana yang ada itu kan harus dibantu koordinasi dengan PPATK, kan gitu. Kalau seandainya memang dibuktikan ternyata memang ada TPPU, ya kenapa enggak, maka ada pasal yang beda lagi terkait dengan itu, kan gitu. Jadi ini memang harus ada komprehensif lah gitu. Ini ada pasal juga kok, di pasal 607 KUHP nasional kita itu nanti akan ada pasal-pasal pencegahan dan pemberantasan TPPU dari pasal-pasal yang lama. Jadi ini menurut saya udah ada kemajuan cukup signifikan ya. Jadi polisi dalam hal ini nanti penyidik ya pasti akan bekerja sama harusnya dengan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Sehingga bisa melakukan aset tracing gitu kan ya. Ke rekening-rekening penampung yang digunakan oleh sindikat seperti itu.
1: Artinya bisa ditelusuri itu, Prof ya. Baik.
4: Bisa.
1: Ya. Prof, sebelumnya kami berbincang mengenai kenapa kok mereka berani mendirikan kantor untuk pusat operasional di Jakarta walaupun segmentasi pasarnya di luar. Nah, bertanya dari situ, apakah sejauh mana sih, Prof, ternyata mereka berani karena memang dirasa mungkin bagi mereka ada celah hukum yang bisa diakali lah oleh sindikat-sindikat seperti ini, Prof. Gimana?
4: Ya, pertama sih melihat kenapa Indonesia, kenapa Jakarta gitu ya. Memang agak menarik ini. Kalau saya melihat sih pertama itu tadi, bahwa pertama itu kan mereka menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan. Itu satu. Ini disalahgunakan. Artinya ada kemudahan yang mereka lihat sebagai celah, kan gitu. Yang kedua, penetrasi internet kita ini bagus. Mungkin mereka menganggap itu cukup bagus ya. Dan keberadaan gedung perkantoran kelas atas itu di kita juga di kawasan bisnis Jakarta bisa memberikan kamuflase yang efektif bagi sebuah operasional perusahaan teknologi fiktif, kan gitu. Menurut saya gitu. Jadi itu yang kedua. Terus ketiga tadi, mereka berpikir bahwa ada masa transisi. Kitab undang-undang pidana kita itu kan baru ya, gitu. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya, gitu. Jadi faktor-faktor itu menurut saya menjadi pertimbangan sesudah mereka mempunyai kedudukan posisi yang lemah ya, karena di Myanmar, di Kamboja itu kan ditekan habis-habisan sama aparat keamanan di situ gitu kan ya. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Ada beberapa faktor memang yang mereka tidak selalu berhitungnya tepat, karena ini meskipun dibilang sebentar juga enggak ya, sekitar 2 bulan ya, dan 2 bulan itu signifikan berbarengan dengan datangnya para turis itu gitu kan. Sekitar 2 bulan mereka overstay 1 bulan gitu kan, berarti tepat kan, kan gitu.
1: Oke, pesan Anda kepada penegak hukum agar pengungkapan kasus itu betul-betul menyeluruh ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan kalau memang sudah sedemikian kuat instrumen hukum yang kita miliki?
4: Iya, pertama bahwa penegak hukum harus konsisten, transparan, dan profesional. Kenapa? Ingat saat ini kita krisis ya kepercayaan terhadap para penegak hukum, tapi kita berharap dengan adanya momen penangkapan judi online di Hayamuruk ini, setidaknya upaya pengembalian citra aparat itu kembali bisa dimulai kembali, dimaksimalkan kembali dengan cara itu tadi, lebih transparan, terus profesional, dan terbuka yang jelas. Masyarakat bisa mengakses sehingga mereka percaya, oh aparat kita memang bekerja dengan maksimal, sehingga memberikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap para aparat kita, penegak hukum kita. Yeah. Tidak hanya polisi ya, saya pikir nanti kan ada penuntutan di kejaksaan, terus nanti kan ada persidangan, kan gitu, hakim juga. Artinya semua pihak, para penegak hukum, termasuk juga advokat tentu saja, apapun itu, meskipun dia harus melakukan pembelaan kepada para tersangka ataupun terdakwa, tetapi ada etika dan moral yang ada di situ, kan begitu.
1: Iya. Terima kasih Prof. Sulis untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di pagi hari ini, Prof.
4: Iya.
1: Sehat selalu.
4: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
4: Pagi.
1: Demikian tadi pakar hukum dari Universitas Nasional Jakarta, Profesor Dr. Sulis Tjowati SH/MH.
5: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
2: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya. Sebelum Idul Adha.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
3: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
1: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Arhusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sebagaimana disampaikan Wali Kota Kansas Quinten Lucas, Lucas mengatakan kehadiran Argentina akan menarik banyak penggemar mengunjungi Kansas, di mana dampak ekonominya akan sangat terasa bagi para pebisnis di Kansas.
1: This is exhilarating for Kansas City.
2: Ini kabar bahagia untuk Kansas. Saya telah berbicara dengan panitia penyelenggara Piala Dunia untuk Kansas. Diperkirakan akan ada 100.000 penggemar Argentina akan berkumpul di sini. Bukan hanya yang datang dari Argentina, tapi yang juga tinggal di Amerika. Dampaknya juga akan besar bagi kami, bagi bisnis seperti restoran Argentina daerah ini. Fasilitas kami akan dimaksimalkan di kedua sisi perbatasan kota. Anda akan menyaksikan aktivitas luar biasa.
1: We couldn't have gotten a better draw.
0: Kabar pemilihan Kansas sebagai markas Argentina juga disambut oleh para penggemar. Salah satunya warga Kansas, Kevin Seger. Bagi pecinta sepak bola seperti Kevin, kehadiran tim unggulan seperti Argentina menjadi sejarah tersendiri di Kansas yang tidak dapat dilewatkan.
2: Kami akan melihat Messi, salah satu pemain terbaik dunia di sini. Turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya. Ini kabar yang mengembirakan. Tim ini juga merupakan salah satu tim favorit. Jadi ini kabar baik.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Di kesempatan malam hari ini kami menyoroti terkait dengan survei kesehatan jiwa nasional dan riset remaja di Indonesia yang menunjukkan prevalensi gangguan jiwa pada remaja berkisar 15-17% dengan depresi dan kecemasan sebagai masalah dominan. Di mana data ini menegaskan bahwa isu kesehatan jiwa di Indonesia tidak bisa dianggap remeh, apalagi dengan tantangan stigma, keterbatasan layanan, dan ketimpangan akses antar daerah. Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Imran, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Usman.
1: Ya, kabar sehat, Pak?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Kabar remaja kita ini katanya cukup ada sekitar mengalami gangguan jiwa itu cukup banyak juga ya, Pak Imran. Masalah utama dari para remaja ini apa sih?
2: Remaja itu kan memang ini masalah angka dulu ya.
1: Ya boleh,
2: angka itu silakan. Sebetulnya gabungan antara yang terlihat atau klinis seperti gangguan ataupun dia tidak tampak. Maksudnya tampak itu dia muncul manifest dalam kondisi-kondisi ansietas gitu, bukan depresi. Tetapi ada juga yang cukup banyak remaja-remaja kita yang menyembunyikan ya. Nah, sehingga pada suatu titik orang-orang seperti ini dia akan meledak, bisa kalau laki-laki biasanya langsung dia bunuh diri, atau kalau perempuan dia bisa histeris dan kemudian mengalami gangguan jiwa yang lebih berat. Kemudian
1: menyembunyikan itu ya, ya akhirnya akumulasi itu ya, ya Pak Imran.
2: Betul.
1: Tapi kan tidak semuanya melulu terkait dengan ekonomi ya. Mungkin ada percintaan atau apa nih kalau di remaja ini, Pak Imran?
2: Oh, justru kalau data dari lihat yang saya lihat di sini, justru permasalahan utamanya itu bukan di masalah ekonomi, Mas. Tapi justru dari masalah dari keluarga gitu ya. Jadi keluarganya tidak support, keluarganya terlalu banyak pressure, gitu kan? Terlalu mengekang, tuntutan terlalu tinggi. Ini yang menyebabkan remaja itu menghadapi masalah-masalah yang sulit. Sehingga kami diskusi dengan para ahli ya. Ini kok beda ya? Padahal dulu kita menganggap bahwa keluarga itu menjadi tempat orang bisa berlabuh, gitu ya. Tempat orang bisa tenang. Tapi justru sekarang ini malah kebalikannya. Jadi kalau dulu keluarga itu sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah, justru sekarang itu malah kayaknya malah penyebab masalah gitu, Mas. Jadi ini berbeda gitu.
1: Iya. Pak, tapi kalau terkait dengan ada kaitannya tidak dengan perkembangan digital saat ini dari medsos ini?
2: Ya, kalau medsos saya kira sih kurang lebih juga ada ya, karena dengan adanya internet ya, itu kan orang lebih mudah membanding-bandingkan. Jadi dia melihat di tempat lain kok lebih bagus kondisinya dibanding saya.
1: Oke.
2: Jadi ekspektasinya itu terlalu tinggi gitu. Dia tidak melihat di apa namanya realitanya itu beda. Kemudian yang kedua, kalau internet itu saya bilang sering kita sampaikan itu mendekatkan yang jauh tadi itu kan, tapi menjauhkan yang dekat. Jadi dia justru terkonek dengan orang lain yang mungkin nggak pernah ketemu gitu ya, tapi justru yang dengan teman-temannya, dengan teman-temannya yang orang-orang yang di sekeliling dia, itu malah dia jadi menjauh. Nah ini saya kira juga menjadi penyebab dari akhirnya dia itu merasa terasing gitu ya, merasa terisolasi, merasa dia sendiri, sehingga dia merasa depresi gitu.
1: Kecemasan.
2: Jadi kalau yang tadi yang dia kecemasan, kalau dia yang tadi yang dia melihat orang lain pencapaiannya tinggi, itu tidak akan menyebabkan kecemasan, gitu ya. Tapi justru yang dia tidak punya teman, tidak punya dukungan oleh orang-orang sekitarnya, itu akan menyebabkan depresi, gitu mas.
1: Iya. Nah, kalau bicara terkait dengan layanan kesehatan mental remaja saat ini sejauh mana, Pak Imran? Masih mudah diakses atau hanya di tingkat kota-kota besar saja?
2: Ya, kalau kita bilang masalah layanan kesehatan, ini kan cukup luas ya.
1: Iya.
2: Mulai dari preventif, promotifnya. Sampai ke kuratif, artinya pengobatan.
1: Yeah.
2: Kalau kuratifnya sendiri memang saat ini, kalau kita bicara masalah puskesmas ya, itu memang baru sekitar 6.000 puskesmas dari 10.000 puskesmas yang bisa memberikan layanan kesehatan jiwa.
1: Oke.
2: Okay. Tetap. Nah, tapi kalau kita lihat sebarannya memang, terutama untuk yang puskesmas-puskesmas yang ada psikolog klinisnya gitu ya. Itu memang masih terbatas dan itu kebanyakan hanya di kota memang gitu.
1: Ini adanya keterbatasan jumlah psikolog dan psikiater anak atau remaja juga, Pak Imran?
2: Ya, ya, tapi kan sebetulnya tidak semuanya memerlukan psikolog atau psikiater, apalagi psikiater-psikiater itu kan dokter kesehatan kedokteran jiwa.
1: Iya, ya. Udah berat ya.
2: Justru yang penting itu adalah adanya supporting system, ya, teman-temannya, keluarganya yang bisa menjadi teman curhat gitu. Karena dengan kalau orang punya masalah nih, sumpah gitu ya.
1: Iya.
2: Ternyata dengan dia bisa bercerita ke orang, itu bisa menurunkan tensionnya gitu. Nah, sehingga kita sekarang ini lagi gencar gencarnya untuk mendidik ini kita apa namanya konselor sebaya ini gitu ya, teman curhat ini. Nah, diharapkan dengan adanya teman curhat ini dia tidak perlu langsung ke psikiater atau psikolog gitu ya. Nah, mungkin bisa ketemunya dulu, kalau mereka ini tidak bisa baru dinaikkan ke yang lain gitu.
1: Itu nanti ada di tingkat sekolah, Pak. Kayak seperti konseling, kalau BP kan kalau kita tahu ya, harusnya ada konseling, tapi masyarakat juga melihat atau menilai terkadang masih ada gap nih antara guru BP gitu dengan siswa itu sendiri, sehingga siswa rasanya sulit nih untuk curhat. Gimana, Pak Indra?
2: Ya, jadi kita memang sekarang tadi itu konselor remaja atau peer konselor itu kita namakan programnya namanya P3LP.
1: P3SP.
2: P3LP itu adalah P3LP.
1: Oh, P3LP.
2: Pertolongan pertama pada luka psikologis. Nah, anak-anak yang kita didik menjadi apa namanya konselor dalam P3LP itu kita namakan para first aider. Para penolong yang pertama. Jadi kalau P3LP itu sama kayak kalau kita namanya P4 apa namanya itu pertolongan pertama pada kecelakaan.
1: Nah,
2: itu kan lukanya luka traumatik. Ini luka psikologis gitu. Nah, sekarang kita memang perbanyak para first aider ini. Target kami sampai tahun 2028 itu ada 10 juta orang.
1: Wow.
2: 10 juta orang. Dan ini tidak hanya di sekolah, tetapi juga di kampus, gitu kan? Kemudian di lingkungan pekerjaan.
1: Disebar ya, Pak ya?
2: Begitu. Disebar. Yes. Dan kalau sekolah, kita didiknya itu mulai SMP, Mas. Karena SMP itu kan saat-saat remaja itu sudah mulai rawan, tuh, ya kan? Kemudian SMA, kemudian kuliah. Ya, perguruan tinggi. Jadi ini kalau di institusi pendidikan ini yang sedang kita bangun. Karena memang kalau kita belajar dari negara lain, ini sangat membantu untuk bisa meredam gejolak gitu ya.
1: Iya.
2: Mas, apa remaja-remaja ini gitu, Mas.
1: kadang butuh curhat 10 atau 15 menit aja cukup gitu ya Pak Imran sebenarnya ya. Nah kalau bicara first aidernya sendiri, ini akan dilakukan pembinaan dari Kemenkes berapa lama Pak?
2: Jadi kalau ini, mungkin masalah materi juga, materi atau yang disampaikan dalam PDKLP itu ada 3 hal. Biasanya kita sebut sebagai 3M.
1: 3M. Ya.
2: 3M. Pertama itu adalah dia nanti akan diberi kemampuan mendengarkan. Kemudian kedua adalah dia bisa, pertama itu melihat, kedua mendengarkan, ketika menghubungkan. Nah pertama itu kan melihat, jadi dia akan lihat di teman-temannya ini, biasanya ada temanku ini rajin gitu ya.
1: Oh diperhatikan. Oh,
2: sekolahnya
1: ya?
2: Betul, perhatikan. Ini kok akhir-akhir ini kok dia sering telat gitu ya. Terus PR-nya sering gak dikerjain. Nah dia akan melihat itu, mau observe. Karena kalau udah ketemu kayak gini, dia akan coba ngajak ngobrol gitu kan. Ngajak ngobrol terhadap anak ini. Kamu kenapa sih gitu ya? Nah, disinilah yang krusialnya di sini, cara bagaimana mendengarkan, tidak boleh judging gitu kan? Tidak boleh apa komentar terlalu menggurui, gitu kan? Nah, dia justru harus menjadi tempat untuk dia temannya itu untuk ngomong apa adanya. Kadang dengan mendengarkan secara efektif itu tadi, dia akan bisa menurunkan tensionnya. Nah, burung ketiga adalah menghubungkan. Dia akan mengenai, kayaknya ini temanku ini berat nih. Kayaknya aku nggak bisa nih. Nah, kalau dia merasa dia nggak bisa, maka dia akan menghubungkan ke itu dia. Bisa ke dokter yang sudah diajari konseling, atau psikolog. Gitu kan.
1: Oh, ke profesional lah ya ini.
2: Profesional, gitu. Sehingga anak ini bisa tertangani dengan lebih baik, gitu
1: Mas. Nah ini menarik ya, karena tahap awal artinya di screening ya dari teman terdekat gitu ya Pak Imran ya, kurang lebih seperti itu ya tadi ya, dengan memperhatikan mendengarkan. Nah untuk penanganannya di apa, di ke profesional itu, bantuan profesional sekolah atau tenaga medis itu ya Pak Imran ya.
2: Betul. Karena sekarang kan kita juga mendidik guru-guru BK ya, untuk bisa tahu tadi ilmunya di dalam PDKLP tadi gitu ya, supaya nanti umumnya anak-anak yang ada di sekolah tadi itu merasa kesulitan, dia akan bisa juga dihubungkan dengan guru BK gitu kan. Nanti kalau dia guru BK yang melihat kayaknya dia nggak bisa, harus naik lagi ke tempat lain. Nah begitu juga di kuliah, itu kita juga sedangkan sama di beberapa universitas ya, seperti Universitas Negeri, Universitas Erlangga, kemudian Universitas Unusa, itu para TA-nya itu pendidik akademisnya juga kita bekali hal ini, jadi dia bisa tahu bagaimana untuk mengendalikannya.
1: Ada ketentuannya tidak Pak Imran kalau satu sekolahan itu ada beberapa first aider atau satu kampus itu?
2: Ya sebenarnya rasionya itu kalau rasio idealnya ya 1:10 ya.
1: 1:10.
2: Mungkin ada 100 murid ya bisa 10 orang harusnya gitu.
1: Nah untuk menjaring first aider ini bagaimana Pak Imran?
2: Cara menjaring first aider ya kita lakukan renasi. Dan seperti yang sudah kita lakukan beberapa kali ya, itu kita minta perwakilan dari masing-masing sekolah gitu ya. Dan masing-masing sekolah itu satu kelas itu bisa ngirim sekitar 3-5 orang. Ya kalau 3 orang ya, karena sekarang kelasnya lebih kecil kan, satu kan satu kelas 30 orang, jadi 3 orang masing-masing kelas gitu ya. Nah dia juga guru itu bisa memilih tuh mana nih anak-anak yang biasanya jadi tempat apa namanya, anaknya tidak harus selalu yang pintar gitu, tapi justru dia banyak teman gitu kan, dia bisa bersikap yang baik gitu kan. Nah kemudian nanti ini kita kumpulkan dalam suatu pelatihan gitu untuk jadi ketiga LP. Nah bahkan sekarang juga karena SP3 kan banyak banget gitu ya.
1: Iya.
2: Maka kita gunakan sistem online pelatihannya gitu. Jadi satu sekolah itu kita masing-masing kelas 2, 3. Nah, sebenarnya saat ada, kalau di SMP ada hampir banyak 10 kelas, berarti kan 10 kali 3, 30 orang kita kumpulkan. Terus ada pelatihan secara online, kita gabung dengan sekolah yang lain, sehingga lebih efektif gitu.
1: Nah, kalau P3LP ini sudah atau mulai aktifnya kapan, Pak Imran?
2: P3LP itu aktifnya sejak resminya sejak tahun lalu ya. Ya sekitar bulan Maret tahun 2025.
1: Oke.
2: Sejak kita ada pelatihan-pelatihan. Saat ini kalau berhitungan kami ya sudah hampir 800.000 orang yang sudah, atau 700.000 lah yang sudah dilatih sejak Maret 2025. Gitu.
1: Artinya mereka sudah mulai menjalankan tugasnya gitu ya, Pak Imran ya?
2: Ya, kita harapannya seperti itu. Kita sedang melakukan evaluasi ya, kepada mereka yang sudah kita lakukan pelatihan ini, apakah bagaimana dampaknya gitu. Dan ini kan memang hal seperti ini, psikologi itu kan hal yang abstrak ya Mas Brenda, nggak bisa diukur. Kalau cara tinggi kan bisa pakai tensi gitu kan. Tapi kalau psikologi itu kan apakah berapa besar dampaknya sedang kita lihat gitu.
1: Pak, sebelumnya kita juga sering kali membahas terkait dengan kesehatan mental remaja di Indonesia. Dari beberapa pendengar kita di berbagai wilayah di Indonesia juga memberikan masukan bagaimana ada layanan tadi psikolog sampai di tingkat puskesmas itu agar diperluas gitu, Pak Imran. Kalau dari Kemenkes sendiri, rencana kedepannya seperti apa, Pak, terkait dengan hal ini, Pak?
2: Ya, jadi memang sebetulnya di dalam Permenkes yang baru itu psikolog klinis itu menjadi salah satu tenaga yang harus ada di puskesmas.
1: Oke.
2: Ya. Tetapi karena memang lulusan psikolog klinis ini juga belum banyak,
1: terbatas ya.
2: Maka masih belum banyak yang ada. Jadi saat ini kalau catatan kami total itu baru ada sekitar 2.500 psikolog klinis yang ada di Indonesia. Dan yang di puskesmas sendiri itu hanya sekitar mungkin di bawah di bawah 1.000 lah. Jadi masih sekitar 700-an. Jadi masih
1: kecil, kurang ya, masih kecil.
2: Masih kurang gitu. Jadi gap-nya masih cukup tinggi sehingga kita harus menambah jumlahnya. Jumlah apa namanya, psikolog di sini, maksudnya jumlahnya, jumlah pendidikannya supaya lebih banyak. Supaya kita nggak hanya tergantung apa gini. Kalau kita nganggap, oh kalau gitu berarti itu semua nggak bisa melayani masalah jiwa dong. Ini tadi kan gitu. Karena psikologisnya masih ada, belum ada. Jadi kita saat ini masih terus melakukan pelatihan kepada dokter di puskesmas, agar dia bisa memberikan layanan kesehatan jiwa. Jadi kemampuan konselingnya itu kita tambahkan dengan pelatihan-pelatihan ini, sampai nanti di situ bisa kita tempatkan para psikolog klinis, gitu Mas.
1: Pak Imran, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan untuk orang tua agar juga bisa men-screening ya, untuk mengetahui gejala si anak mengalami gangguan masalah mental, dan juga mungkin mitigasinya seperti apa sih kalau untuk dari tingkat orang tua atau tingkat keluarga nih, Pak Imran, silakan.
2: Ya, jadi kalau dari keluarga sendiri sebetulnya kita bilang harus memberikan pengasuhan yang positif, Nah, yang disebut sebagai memberikan pengasuhan positif itu ada 6 poin. Pertama, orang tua itu harus bisa mengelola stres, Karena kalau orang tuanya nggak bisa mengelola stres, akhirnya terus marah-marah.
1: Anak jadi
2: sasaran. Kan ke anak juga.
1: Iya
2: kan? Dan anak akan melihat role modelnya seperti itu. Yang kedua adalah mengelola emosi, sama seperti tadi.
1: Yeah.
2: Jadi orang tua bisa mengelola emosinya agar tidak marah-marah sehingga tampaknya ke anaknya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi yang efektif. Nah, seringkali di rumah itu kan ya agak banyak sih, beberapa itu menganggap kalau sudah dicukupi materinya itu sudah selesai, tidak ada komunikasi, tidak ada dialog, sehingga anak itu, anak-anak yang diperlakukan atau berada di dalam keluarga yang seperti itu dia akan merasa sendirian. Karena dia mencari teman, mencari bentuk ini gimana sih aku harus sama ke siapa. Kemudian berikutnya adalah bersikap baik. Bersikap baik. Kemudian ada dua lagi. Pertama adalah, yang berikutnya adalah pembagian peran orang tua. Jadi ini juga penting karena anak itu akan melihat role modelnya itu orang tua. Jadi biar nggak bingung gitu kan. Ini ibuku ini jadi apa sih gitu kan, pokoknya ayahnya kok malah di rumah gitu ya, yang bekerja itu malah ibunya, bekerja anak lagi, jadi dia bingung. Kemudian selama mencari jalan diri kan dia bingung, ini sebetulnya seperti apa sebetulnya. Dan yang terakhir adalah orang tua harus mempunyai cara untuk mempunyai disiplin yang positif. Disiplin ini tidak sama dengan keras, tidak sama dengan kasar, tetapi disiplin adalah dia harus disiplin waktu, artinya menghargai waktunya orang. Kemudian disiplin terhadap aturan-aturan, karena ini penting supaya anak itu tahu bagaimana dia harus bersikap kepada orang tua. Jadi enam hal ini saya kira yang orang tua perlu perlu lakukan di rumahnya supaya anak-anaknya ini lebih kuat atau mempersiapkan anak di dalam menjalani kehidupannya.
1: Baik, Pak Budi, terima kasih waktunya untuk RRI Pro 3. Ini edukasinya juga untuk masyarakat, khususnya di tingkat keluarga ya, untuk bisa meminimalisir ya untuk remaja yang mengalami masalah mental ini ke depannya. Terima kasih waktunya, sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak Imran. Berdengar Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan, Dr. Imran Pambudi, kami berbincang terkait dengan 15-17% remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa.

0: peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
1: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
2: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3.
3: Dengan bahas topik mengenai bagaimana upaya memperkuat perlindungan di pesantren guna mencegah kekerasan seksual kembali terjadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati. Menak menegaskan bahwa tindakan kekerasan seksual tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apapun, terlebih jika terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Tindakan yang bertentangan dengan moralitas harus menjadi musuh bersama. Lembaga pendidikan agama juga harus menjadi tempat paling aman bagi anak-anak untuk belajar, serta menjadi contoh lingkungan yang ideal bagi masyarakat. Kita ikuti kembali pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengutuk keras adanya kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren.
4: Saya merasa sedih dan prihatin dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren, salah satunya di pesantren Dolokusumo Pati. Tindakan semacam ini tidak bisa dibiarkan. Saya tidak bisa menoleransi kekerasan seksual dalam bentuk apapun dan dimanapun sebetulnya, apalagi kalau itu di pondok pesantren. Setiap tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan harus kita lawan, harus kita hadapi. Saya mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat. Hukum berat pelaku sesuai dengan ketentuan. Kementerian Agama juga sudah menghentikan pendaftaran santri baru di pesantren Dolokusumo. Dan saat ini dalam proses pencabutan izin operasional. Bersamaan itu, Kementerian Agama juga sedang mengawal dan memfasilitasi pemindahan para santri agar dapat melanjutkan pendidikannya. Saya juga menegaskan bahwa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan harus terus menjadi ruang yang aman bagi para santri. Kementerian Agama juga terus memperkuat pembinaan dan pengawasan agar kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, seperti kita ketahui sekarang sedang ramai diberitakan, dibicarakan oleh netizen juga di media sosial, di mana puluhan santriwati di pondok pesantren Dolokusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah diduga menjadi korban pencabulan dan oleh pengasuhnya sendiri, Kiai Haji Asari. Kasus ini memicu amarah publik dan dilaporkan juga ada penangkapan ya dari kepolisian terhadap tersangka. Nah, kalau kita ingat kasus lainnya di Bogor misalkan, Polres Bogor juga sedang menyelidiki laporan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan 17 santri oleh pengajar di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi ini disebut juga oleh pemerintah sudah menjadi seperti fenomena gunung es. Jadi kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius dan disorot berbagai kalangan agar juga diadakan tindakan yang lebih tegas terhadap para pelaku dan bagaimana melindungi para korban. Dan harus ada tindakan lebih lanjut lagi agar kasus serupa tidak terjadi seperti dikatakan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kami sudah tersambung dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga, Dr. Siti Mahrif.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Bu Siti, kalau tadi Pak Menteri Agama mengatakan bahwa harus ada upaya keras agar kasus serupa tidak terulang kembali. Jadi upaya kerasnya harus seperti apa ini, Bu Siti?
5: Ya, tentu kalau kita bicara langkah keras ya, artinya serius ya, yeah. Mungkin dalam bahasa serius ya, karena pertama kita tentu mengecam keras peristiwa terjadi di Pati ini ya, yeah. Kekerasan seksual dan miris dilakukan oleh tokoh, artinya yang kita harapkan untuk melindungi. Nah, tentu dalam kaitan untuk langkah kerasnya dari berbagai aspek ya, pertama itu kan peristiwa ini terjadi karena relasi kuasa yang timpang, yeah, ya, antara tokoh agama atau pengajar dengan murid atau santrinya. Nah, kondisi ini tentu membuka peluang penyalahgunaan wewenang, ya, artinya ada pressure, ada pemaksaan, dan juga doktrin yang mengatasnamakan agama, padahal itu praktek yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, kan otoritas berada di satu pihak ya,
3: yeah,
5: dan potensi penyalahgunaan bisa muncul jika tidak diimbangi pengawasannya ketat. Oleh karena itu, Kementerian Agama dalam hal ini yang memberikan izin ya harus melakukan audit dan pengawasan terhadap perbaikan

0: tata kelola kelembagaan pesantren. Dan untuk itu kami dari Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI mendukung langkah penghentian sementara pendaftaran santri baru hingga masalah ini tuntas dan ada kepastian sistem pengasuhan, perlindungan anak serta tata kelola kelembagaan ini telah memenuhi standar yang ditetapkan. Nah, jika ini tidak dilaksanakan, tentu menjadi pertimbangan pencabutan izin pesantren tersebut ya.
1: Ya.
0: Itu dari sisi kelembagaan ya. Tetapi ini tentu juga berkaitan dengan hukum ya, pelanggaran undang-undang TPKS ya, dan juga undang-undang perlindungan anak.
1: Ya. Bu Siti, sebenarnya kenapa sih Bu pengawasan kalau dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi kan tidak hanya di satu pesantren ini saja kan, sebelumnya kan sudah ada kasus-kasus serupa begitu ya. Nah, sistem pengawasan ya, itu kok kelihatannya tidak berjalan dengan baik begitu? Apakah karena memang pesantren ini adalah lingkungan yang tertutup, eksklusif begitu, jadi pengawas pun tidak bisa leluasa untuk masuk ataupun melakukan cek begitu Bu ke pesantren? Apakah memang seperti itu Bu Siti?
0: Ya, itu tadi karena ada relasi tadi ya, kuasa yang antara tokoh agama atau pengajar dengan murid. Nah, ini oleh karena itu tadi saya juga menyampaikan Kementerian Agama ini tidak sekedar memberikan izin tapi juga nanti ada audit
1: yeah,
0: pengawasan ya untuk menjadikan, dan itu juga mencerminkan lemahnya ya perlindungan di lingkungan pendidikan berbasis keagamaan dan juga pesantren. Nah, ini harusnya ada akses
1: bagi pengawas begitu
0: yeah, untuk mengawasi ya jalannya kegiatan di lembaga pendidikan tersebut ya. Jadi itu juga penting.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa memberikan komentar silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bu Siti, selain tadi relasi kuasa ya, Bu, yang menjadi penyebab utama bisa memicu munculnya kasus seperti ini. Tapi kan ada juga Bu, kalau di pesantren itu kan ada istilah namanya budaya diam, adanya budaya enggan melaporkan kasus-kasus seperti ini karena takut atau menganggapnya sebagai sebuah aib, hingga keluarga pun yang mungkin tahu akhirnya menutupi. Nah, apakah ini juga menjadi satu faktor utama juga begitu Bu, terjadinya kasus seperti ini?
0: Ya, betul, terima kasih Pak Zeni. Jadi memang kepada para korban ini harus ada perlindungan, termasuk mekanisme pelaporan yang independen.
1: Yeah.
0: Nah, pendampingan advokasi hukum, ya, serta yang menjadi prioritas tentu untuk dilakukan trauma healing bila itu sudah terjadi. Kami dari Komisi Perempuan Remaja Keluarga MUI sudah melaksanakan roadshow pesantren anti kekerasan dan juga melaksanakan training of trainer bagi pengasuh pesantren untuk melakukan pengawasan, perlindungan dan pendampingan terhadap santri agar berani bicara
1: yeah,
0: dan melawan jika mengalami kekerasan seksual. Ini terus kita akan lakukan bekerjasama dengan stakeholder terkait
1: ya,
0: baik Kementerian Agama maupun KPPA.
1: Dari upaya MUI untuk memberikan edukasi kepada para santri agar berani speak up begitu Bu, itu
0: ya,
1: komentar para santri atau respons para santriwati bagaimana itu Bu?
0: Kemarin kami yang sudah lakukan baik di Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, itu baik sekali para santri. Ya, memang mungkin tadi karena tidak adanya saluran untuk menyampaikan, yeah, tapi kalau sudah ada pengasuh yang kita latih untuk bisa melihat gejala-gejala jika santri itu mengalami pressure atau ketakutan, ini bisa digali kenapa. Dan santri juga berani menyampaikan tentu jika ada perlindungan dari pihak pesantren
1: yeah,
0: atau lembaga pendidikan dalam hal ini. Sepakat ya bahwa memang ini manusianya Ibu ya, karena lembaga pendidikan pesantren kan memang tujuannya untuk membangun ataupun mewujudkan manusia yang berkarakter Ibu ya,
1: yeah,
0: sesuai dengan nilai-nilai agama dan juga bisa bermanfaat untuk bangsa. Nah, oleh karena itu masyarakat ini agar lebih teliti ya di dalam memilih pesantren, memperhatikan rekam jejak pengasuh dan pastikan sistem pengawasan serta komitmen pesantren dalam melindungi santri dari kekerasan seksual.
1: Iya.
0: Ya, makanya kita berharap hukuman itu sungguhnya sejak sebelum zaman kemerdekaan peran pesantren ini luar biasa melahirkan tokoh-tokoh pergerakan hingga melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Ini kita juga kita tidak boleh lupakan sejarah ini.
1: Iya. Karena ini bukan masalah dari lembaga pendidikannya tapi unsur manusianya yang di dalamnya itu begitu ya, Bu Rezeki ya, yang bermasalah betul, begitu ya. Ya, tapi selain tadi pengawasan yang memang harus ketat.
0: Kekerasan baik fisik maupun non fisik ya, seksual begitu, ini harus dilaporkan.
1: Ya, baik kalau begitu Bu Siti. Tapi kalau dari MUI sekarang ini apa Bu tindak lanjutnya Bu dari kasus ini Bu yang sudah berjalan?
0: Iya, kami terus melanjutkan kemarin itu kan roadshow pesantren ya. Kita juga di dilakukan di beberapa daerah dan kita juga mungkin akan mengambil juga beberapa daerah lainnya untuk melakukan pelatihan TOT perlindungan santri ya dari kekerasan baik verbal maupun non verbal dan juga ada pernyataan sikap kami di sana pada pengasuh pesantren. Ya.
1: Kita ada pernyataan sikap ya dari para pengasuh pesantren begitu ya. Ya,
0: untuk tidak melakukan kekerasan. Apapun ya. Jadi begitu reso kami juga dari seluruh pesantren itu ada pernyataan sikap.
1: Ya.
0: Sepakat dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami juga dari Majelis Ulama Indonesia melaksanakan kerjasama dengan Kominfo Digi untuk bagaimana di era digitalisasi ini agar anak ataupun juga keluarga memanfaatkan digital ini dengan cara yang bijak dan sehat begitu.
1: Yeah.
0: Oleh karena itu situs-situs pornografi kalau kita lihat bahwa kita sudah punya undang-undang pornografi ini mestinya dari Kominfo Digi juga dan tentu dengan seluruh masyarakat ini juga ikut sama-sama mengawasi ini. Memang betul saya sepakat bahwa ini juga memicu ya untuk orang melihat kekerasan maupun juga adegan sosial apa seksual ini tentu akan mempengaruhi dan punya dampak juga ya. Jadi kita semua mari kita juga menjaga keluarga kita juga ya selain dari kementerian tadi tentu kita akan melakukan ibda binafsi mulai dari diri kita sendiri dari keluarga terkecil kita untuk masyarakat dan bangsa yang lebih sehat dan baik.
1: Baik kalau begitu Bu Siti terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami.
0: Terima kasih. Ya,
1: selamat datang. Assalamualaikum
0: Bu Siti. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berinteraksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang Perempuan, Remaja dan Keluarga PRK Dr. Siti Ma'rifah.
2: Wawancara Pro 3.
3: Menuju Baitullah.
4: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
5: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
3: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima. Menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
6: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi
3: disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.
7: Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan yang melakukan kunjungan kerja ke Jakarta pada 11 hingga 13 Mei 2026 untuk bertemu Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat senior di Indonesia. Kunjungan tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat hubungan internasional yang juga Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, Pak Agus Haryanto.
2: Wawancara Pro 3.
7: Pak Agus Haryanto, selamat malam.
8: Selamat malam, Pak Lukman.
7: Ya. Pak Agus, kalau kita bicara hubungan Indonesia dan Singapura ini kan sangat erat dan juga strategis gitu ya. Namun ada beberapa isu-isu yang memang saat ini belum terrealisasikan. Apa yang perlu ditingkatkan dari hubungan kedua negara ini?
8: Oke, kedua negara ini kan sekarang menghadapi persoalan yang sama ya. Saya kira tidak cuma dua negara, tapi banyak negara gitu. Terkait dengan Selat Hormuz, ya, pasokan energi, ya, terus kemudian bagaimana posisi ASEAN ya. Yang mungkin akan dibicarakan terus kemudian juga tentang stabilitas kawasan itu saya kira hal-hal yang nanti akan menjadi
7: pembahasan
8: pembicaraan ya bagi kedua menlu ini.
7: Nah, kalau kita lihat untuk di luar dari geopolitik atau ketegangan Timur Tengah gitu ya, yang jadi konsen beberapa negara gitu ya. Tapi kan ada beberapa isu juga yang hingga kini masih mengganjal gitu ya, Pak Agus ya. Kalau kita lihat terkait dengan perjanjian ekstradisi, ini bagaimana Pak Agus melihat ini?
8: Perjanjian ekstradisi kan sebenarnya dulu sudah pernah kita bahas, kalau nggak salah tahun 2006 ya. Perjanjiannya bareng antara ekstradisi dengan DCA, Defense Cooperation Agreement antara Indonesia dan Singapura gitu. Jadi perdana itu bersama-sama, tetapi kan kemudian di DPR ya, DCA itu tidak bisa kita ratifikasi karena dianggap bahwa kalau Singapura itu latihan di wilayah kedaulatan kita, maka ya kita menganggap bahwa Singapura nanti bisa tahu kekuatan atau peta politik di Indonesia. Sehingga kita menolak DCA. Nah, karena DCA ini satu paket dengan ekstradisi, maka kemudian saat itu keduanya tidak bisa disetujui gitu. Itu secara mengenai DCA dan ekstradisi antara Indonesia dan Singapura ya gitu. Nah, kalau situasinya sekarang dianggap berbeda, ya bisa saja kita mengajukan lagi persoalan ekstradisi ini, karena ekstradisi ini juga pernah dianggap Singapura lagi, tapi levelnya tidak di bilateral ya, tapi di level ASEAN gitu, bahwa satu ASEAN ini harus punya perjanjian ekstradisi gitu.
7: Ya, artinya kalau pembahasan yang krusial saat ini terkait dengan Selat Malaka yang jadi sorotan ini ya, Pak Agus ya.
8: Selat Malaka tentu karena itu terkait dengan stabilitas kawasan ya, dua pasokan energi bagi dunia ya gitu. Tapi kan Singapura saya kira lebih melihatnya bahwa selama Selat Malaka aman, bisa untuk jalur perdagangan internasional seperti sekarang ini, Singapura sepertinya tidak akan banyak mengubah terkait dengan regulasi di Selat Malaka gitu.
7: Kalau kita lihat kan sebelumnya Menteri Keuangan ya, memiliki wacana terkait dengan untuk mengkomersilkan Selat Malaka ini. Ini bagaimana Pak Agus peluangnya jika memang dibahas dengan Singapura ini?
8: Saya kira sulit ya. Selat Malaka ini kan beda dengan terusan Panama ya. Selat Malaka ini kan jalur yang dipersilahkan bagi kapal-kapal internasional untuk melewatinya gitu. Karena itu bentukan dari alam ya, jadi buatan ya dari sebuah negara atau beberapa negara gitu. Jadi menerapkan tarif di Selat Malaka saya kira itu hal yang kurang tepat ya dalam konteks hukum internasional.
7: Nah, kalau untuk bicara ekonomi Indonesia terhadap Singapura bagaimana hubungannya Pak Agus melihat ini sejauh mana?
8: Nah, kalau saya melihat ya sekarang ya, Indonesia dan Singapura itu sama-sama sebagai negara yang terimplikasi dari terhambatnya perdagangan di Selat Hormuz itu ya, dalam energi gitu. Sehingga sebenarnya ya kedua negara itu bisa menjajaki kerjasama-kerjasama yang dihadapi Asia saat ini ya. Yang pertama tentang energi ya, pasokan energi bagi ASEAN maupun bagi kedua negara. Kemudian yang kedua itu tentang lonjakan harga ya, minyak dan gas yang sangat tinggi saat ini itu, maka kedua negara ini bisa memikirkan untuk mencari solusinya gitu. Salah satu solusinya yang mungkin bisa menjadi alternatif yaitu mencari pasokan dari Afrika gitu. Yeah. Kemudian juga soal krisis pangan ya yang sekarang dihadapi dunia ya. Kemudian Indonesia bisa mengajukan bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu ya negara yang bisa memproduksi pupuk ya di ASEAN ya, seperti yang kemarin kita lakukan dengan Laos ya, itu mungkin bisa kita perluas di ASEAN.
7: Nah, kalau bicara dalam hubungan bilateral sendiri, apakah diplomasi Indonesia juga lebih bersifat defensif atau strategis menurut Pak Agus?
8: Indonesia dan Singapura itu kan kita ini sama-sama di Asia Tenggara ya, dan kita bisa memikirkan ya peluang untuk mendorong negara-negara middle power ya. Karena sekarang ini dunia itu kan terpolarisasi ya ke dua kekuatan dunia ya, dalam hal ini mungkin Tiongkok dan Amerika Serikat yang sedang bersaing pengaruh gitu. Nah, Indonesia, Singapura itu punya kepentingan yang sama ya, yaitu kepastian dari hukum ya, yang kemudian kita diperlukan kekuatan baru dalam hal ini ya, kekuatan middle power, dan Indonesia dan Singapura saya lihat punya peluang kerjasama di bidang itu.
7: Ya, kalau kita lihat ada beberapa isu yang memang jadi sedikit gesekan gitu ya, Pak Agus ya, terkait dengan perbatasan maritim dan juga reklamasi, di mana masalah ini juga sering timbul karena tumpang tindih klaim perbatasan laut di Selat Singapura. Pak Agus melihatnya bagaimana?
8: Nah, soal tumpang tindih ini kan sebenarnya bukan persoalan baru ya, ini ya, sudah persoalan yang sangat lama. Kalau saya tidak salah ingat, mungkin tahun saya awal-awal kuliah S1 dulu itu sekitar tahun 2002 ya, tentang bagaimana pasir-pasir Indonesia diangkut ke Singapura untuk membuat apa namanya pulau baru gitu,
7: reklamasi ya,
8: reklamasi atau pulau-pulau baru gitu. Tapi kan tadi Bapak juga internasional, pulau-pulau baru itu kan sebenarnya tidak mengubah perbatasan kan gitu. Jadi batas apa namanya negara itu tidak berubah ya di laut itu karena adanya pulau-pulau.

Selamat pagi sahabat pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk mengikuti acara siarannya melalui frekuensi FM 95.3 MHz. Saudara pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari beranda terdepan NKRI perbatasan dengan negara Malaysia Timur Sarawak. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Dari beranda terdepan NKRI dan dari jalan pusat pemerintahan, tepatnya belakang Polres Malinau, 95.3 MHz kembali mengudara di ruang dengar Anda untuk di edisi siaran hari ini di Selasa 12 Mei 2026. Dan di ruang dengar Anda semuanya kami temani dan kami akan hibur Anda semuanya dengan beragam informasi, topik berita dan sajian lagu-lagu yang akan mengisi ruang dengar Anda hingga di pukul 24 malam untuk di hari ini. Dan sepanjang hari tentunya beragam informasi dan hiburan yang akan kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas dan rutinitas Anda. Baik pendengar yang mendengarkan langsung di frekuensi 95.3 MHz untuk wilayah Kabupaten Malinau dan sekitarnya, ataupun hingga di wilayah Kabupaten Tanah Tidung dan sekitarnya, serta para pendengar yang mendengar akses dan mendengarkan program siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Pendengar di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini mengawali semua rangkaian acara yang akan hadir di ruang dengar Anda untuk sepanjang hari ini. Akan kita buka semua program siaran kita di hari ini dengan sesi siraman rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi, dengan menghadirkan sajian lagu religi islami dan pembacaan ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda semuanya. Serta ceramah agama nanti juga akan kami perdengarkan di ruang dengar Anda semuanya. Jadi untuk para pendengar dimanapun Anda berada, jangan pindahkan frekuensi Anda. Tetap stay bersama kami di 95.3 MHz. Akan kita awali untuk sesi ceramah rohani dalam program Mutiara Religi Islami Pagi menjelang warta berita Intimung Malinau, ya, warta Intimung Malinau di pukul 6 pagi nanti. Lagu dari Opik, Astaghfirullah, selamat dengarkan.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu membumbung sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku tanpa menyekutukanku dengan apapun, pasti aku akan menemuimu dengan sepenuh bumi ampunan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3540.

وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى

خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

0: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadirin, semoga amal apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan, perkataan, pikiran pasti akan menggunakan waktu. Dan waktu adalah kekayaan kita, aset kita. Kita pasti akan mati. Setiap hari waktu kita semakin berkurang, maka kita harus berjuang agar waktu yang kita gunakan yang tersisa ini sepenuhnya bisa jadi bekal pulang kita. Dan kuncinya adalah harus jadi amal soleh. Tidak setiap kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah. Tidak setiap kebaikan yang dilakukan diterima oleh Allah. Yang diterima adalah syaratnya dua. Satu, niatnya ikhlas. Dua, caranya benar. Ikhlas tidak sesederhana mendengar ceramah ini. Ikhlas itu adalah sebuah proses mujahadah. Ikhlas di awal harus ikhlas, di tengah harus ikhlas, dan di akhir juga harus ikhlas. Ada yang di awalnya selamat, di tengah belum tentu selamat. Ada yang di tengah selamat, di akhir belum tentu selamat. Kita sudah sering membahas yang awal, kali ini kita akan bahas tentang ujub. Menurut Imam Ibnu Mubarak, ini saya baca ya, orang yang ujub adalah orang yang merasa bahwa dirinya itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi mengagumi diri sendiri. Mengagumi diri sendiri. Imam Ghazali mengatakan, ujub adalah kecintaan akan satu karunia yang ada pada dirinya dan merasa itu adalah miliknya sendiri. Tidak menyadari, tidak ingat bahwa itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ujub tuh dia merasa punya kelebihan yang spesial yang orang lain tidak punya dan tidak menganggap ini semua adalah karunia Allah. Jadi merasa milik dirinya. Apa saja yang bisa membuat orang ujub? Satu, yang paling sederhana adalah fisik. Ada yang merasa cantik, ada yang merasa tampan, gagah. Kalau perempuan merasa seksi, kalau lelaki merasa maco, rasa atletis, dan merasa ini adalah dirinya, kehebatan dirinya, kemampuan dirinya, tidak sadar bahwa diri ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan yang membentuknya juga Allah. Jadi dia tidak nyambung ke Allahnya, itu merasa inilah tubuh saya, inilah wajah saya, inilah milik saya. Nah, ini ujub. Nanti kan dibahas seperti apa dosanya, ya. Dan dia akan cenderung memamerkan. Nanti banyak efek-efek lainnya dari yang ujub ini. Dia akan jadi pendengki, dia akan jadi sombong karena dia merasa ini dirinya lah yang punya. Apalagi yang bisa bikin ujub, kepintaran. Dia merasa punya IQ yang beda dari yang lain. Merasa cerdas. Merasa cepat menghafalnya. Tidak ingat bahwa otak ini milik Allah. Bahwa yang membuat ingat ini adalah Allah. Tapi dia merasa ini jerih payah saya. Ini kecemerlangan, kecerdasan saya. Nanti buahnya adalah ide. Ini adalah ide gagasan saya. Gagasan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini adalah orsinil, hasil pemikiran saya sendiri. Wah, tidak ada Allah di sana. Ujub, ini adalah hasil renungan saya. Padahal apa sih yang bisa dipikir tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah kecemerlangan intelijensi saya. Wah, udah saya. Sehingga dia merasa beda dari yang lain. Apalagi kalau gelarnya semakin panjang, itu semakin besar kemungkinan ujub. Yang lain tidak ada yang bisa menuntut ilmu sepanjang ini. Tidak setiap orang bergelar itu ujub, karena itu urusan pribadinya, ya. Ada yang syukur diberikan gelar panjang, ada yang ujub. Cirinya apa? Merasa ini adalah dirinya. Perjuangan saya, belajar saya, kegigihan saya, kecerdasan saya, dan ini kespesialan pada diri saya. Waduh, gitulah orang yang ujub mah gak ingat Allah. Makanya tidak pernah tenang orang-orang yang ujub itu. Ada lagi ujub dengan apa? Dengan suara. Yang suaranya indah seakan suara itu milik dia. Padahal kalau Allah mau ambil pita suaranya, diingat, hilangkan aja pita yang hijau dan merah. Bisa tidak nyambung nih suara ini. Mudah sekali bagi Allah mengambil pita suara. Ya. Ujuk-ujuk nyanyi, ujuk-ujuk ngaji, tapi tidak ada untuk mengingat ke Allah, untuk memamerkan saja kemerduan suaranya, keindahan suaranya, seakan suara itu milik dirinya. Dia lebih takut suaranya serak daripada takut kata-kata ngajinya enggak diterima Allah. Dia lebih takut kehilangan suaranya daripada takut kehilangan keridhaan Allah. Dan enggak ingat ke Allah. Ada juga yang ujub dengan kefasihan bicara. Saudara-saudara sekalian, karena dia merasa ceramahnya mengagumkan, dalilnya hebat, lengkap, sehingga dia ujub merasa, sayalah yang paling hafal dalil, sayalah yang paling kuat ingatannya terhadap dalil-dalil, sehingga dia akan tunjukkan terus kemampuan daya ingatnya. Enggak nginget orang ngerti atau enggak, jadi amal atau tidak, tapi dia pamer terus dalil-dalil itu hanya untuk menunjukkan saya adalah penceramah yang beda dari yang lain. Saya punya kekuatan hafalan yang banyak. Jadi walaupun orang tidak memerlukan dalil itu, dia tetap keluarkan. Karena keperluannya bukan orang perlu atau tidak, keperluannya adalah memamerkan hafalannya yang banyak, daya tangkapnya. Kebayang tidak ini hadirin? Ujub dengan daya ingat. Ada lagi ujub dengan apa? Ujub dengan jasa kebaikan. Dulu ya, kalau tidak ada saya, nah, semua wilayah ini dalam kegelapan. Wah, ini sudah. Ya jelas satu ini kan di hutan. Dulu ya, saya yang membangun semua ini. Enggak ada Allahnya tuh. Saya yang tetesan keringat saya. Nah, kalau orang sudah ujub, merasa dirinya yang berbuat. Orang tua ke anak bisa ujub. Guru ke murid bisa ujub. Kalian dulu enggak tahu apa-apa, culun surulun. Saya yang mendidik kalian sehingga kalian berilmu. Saya yang melatih kalian sehingga kalian bisa. Saya yang membina kalian sehingga kalian istiqomah. Ah, ini ujub. Orang bisa robah, Allah yang robah. Kita cuma jadi jalan. Saya yang membiayai semua ini. Saya saja terus. Orang yang ujub itu orientasinya saya. Saya, I, gue, ogut, I, kuring, ulun, Hati-hati nih, orang tua jangan suka nyebut-nyebut jasa ke anak, kurang baik. Karena memang sudah jadi kewajiban bagi orang tua untuk melakukan yang terbaik untuk anak. Juga guru tidak usah merasa berjasa kepada murid, karena memang kewajiban guru ngajar. Dokter tidak usah merasa berjasa ke pasien, karena yang menyembuhkan pasien itu Allah. Cuma dokter kepilih jadi jalan. Saya membiayai anak yatim. Oh salah, itu mah rezeki dari Allah untuk anak yatim lewat kita. Kepilih jadi jalan saja udah untung. Kalau kitanya tulus, jadilah amal untuk kita. Kalau kitanya ujub, hilang pahalanya. Ujub dengan jamaah yang banyak, sekali tabligh, cuma saya yang bisa mengumpulkan jamaah sebanyak ini. Nah, misalkan kemarin ada kegiatan 212, itu yang paling harus diwaspadai adalah ujub. Dari siapapun yang menjadi tokoh-tokohnya, dari siapapun yang orasi. Wah, kalau saya datang, jamaah datang. Kalau saya tidak datang, tidak boleh itu. Jamaah datang, terserah Allah saja. Tidak boleh merasa berkalem. Kalau ada saja rasa jasa, merasa ini jerih payah saya, hilang tuh dia, gak kebagian pahalanya. Jadi benar-benar harus merunduk. Islam mengajarkan betul-betul bersih hati itu dari awal, di tengah, dan akhir. Gak apa-apa, anak-anak biasa. Maaf para pendengar, nah ujuk anak-anak katanya itu ada anak kecil. Nah seperti hujan, terus reda, terus ujub. Padahal saya cuma minta begini, ya Allah, berhentiin dong hujannya. Berhenti. Oh ih, dia ujub. Memangnya hujan berhenti karena dia ngomong gitu? Enggak. Hujan berhenti karena Allah mau menghentikan. Mungkin ada juga jamaah yang tawadu doa yang di pojok, ya Allah tolong hujannya dipindahkan, ini sedang pengajian. Padahal jamaah itu yang diijabah. Tiba-tiba penceramahnya, saya cuma dehem aja, hati-hati nih, kalau doa dikabul, perasaan kita dikabulkan, jangan merasa sok kamu berani ganggu saya. Lihat aja yang udah-udah mah cengkang tuh. Nabi Muhammad aja ada yang ganggu, tidak semuanya dibuat celaka ya, nampak celaka di dunia, walaupun pasti ada balasannya. Jangan merasa suci. Siapapun yang mengganggu saya, siapapun yang menghina saya, di depan atau di belakang, lihat saja nanti. Lihat saja. Nah, itu belum tentu ujub kalau hanya lihat saja ya kan. Aduh, jadi ingat waktu suatu saat di sebuah musola, itu jam 2 waktu Ramadan itu, bangun. Kenapa jam 2? Padahal kan subuhnya jam 5 kurang seperempat. 3 jam didatengin musola itu, ternyata sedang pada tidur kecuali satu orang, hanya dia yang bangun pakai celana pendek, yang lainnya rupanya dia habis main malam-malam tidur di masjid. Ada mikrofon, dek, kan gelap, ada juga tuh ujubnya waktu itu ya, dek, ini kan baru jam 2, terlalu malam, biasanya di sini begini pak. Dia nggak ngelihat ada gelap, yang ada pengen pakai senter, tahu nggak siapa saya gitu. Kita kan ujub, tahu-tahu dia nggak tahu pak, yang apa sih, udah ujub nggak mempan kan, nggak enak. Untung weh nggak ada niat, udahlah pokoknya penting ngasih tahu. Si Alit tuh cuek weh, dek, semua orang sudah punya beker, punya alarm, tidak usah dibangunkan pak, biasanya di sini begini. Dek, jam segini orang tua ada yang sakit, harus nyenyak tidurnya, ada juga bayi yang takut terganggu, ada orang tua yang sudah rapuh, ada juga yang lagi tahajud. Jangan begini. Dan biasanya begini, dek, lihat aja, berani masih teriak-teriak jam segini, lihat aja besok siapa yang ketabrak truk. Oh, dia langsung diam. Saya kan suruh lihat aja siapa yang ketabrak truk, ya kan, bukan berarti dia, tapi dia menafsirkannya terlalu dalam. Berhenti tuh, dan besoknya bunyi lagi. Hadirin sekalian, hati-hati ujub ya. ujub dengan jasa, ujub dengan kebaikan, ujub dengan merasa soleh, karena banyak yang memuji, banyak yang menghormati, banyak yang mengagumi, jadi merasa spesial. Oh, tidak ada tandingan, sayalah orang yang dikagumi orang. Ujub ini habis. Kita simak beberapa ayatnya ya, nanti saya bacakan beberapa hadisnya.
2: Surat Al-Qasas ayat 76 dan surat Luqman 18 dan 19.

Korun termasuk kaumnya Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya pembendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri."

0: memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: Nah, begitulah Qarun ujub dengan kekayaannya. Ada yang ujub dengan pangkatnya, ada yang ujub dengan keahliannya, ada yang ujub. Cintinya adalah dia tidak menyadari, bukan tidak menyadari, dia tidak mengakui ini adalah karunia Allah. Makanya orang yang ujub itu akan berbuah kepada penyakit sombong. Apa bedanya ujub dengan sombong, takabur? Kalau ujub, dia enggak membutuhkan orang lain. Hanya dia kagum saja kepada dirinya sendiri, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi bisa tuh. Misalkan sedang Senin, semua orang pada makan dan dia saum, dia bisa ujub. Ya Allah, engkau saksikan hanya saya sendiri yang saum, semuanya melupakanmu, ampuni mereka ya Allah, jangan binasakan. Adalah soleh. Di sini lagi itikaf, orang pada tidur, dia tahajud sendirian jam setengah dua. Ya Allah, saksikanlah, tidak ada satupun yang mengingatmu selain diriku, jangan binasakan mereka ya Allah. Aduh, manis. Ada yang kayak gitu tuh. Hati-hati, dalam diam saja bisa tuh. Ada yang ngaji atau kita jadi makmum, imamnya kurang pas bacaannya, ujub kita teh. Yang gini mah lewat atau hayat ini mah. Makanan saya sehari-hari, bukannya ingat Allah, ingat makanan. Hati-hati, hati-hati ya. Nah, kalau takabur itu membutuhkan orang lain, karena takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Gara-gara dia udah merasa lebih, mulai lihat orang lain itu rendah. Nah, ini sudah dalilnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang sombong walaupun sebesar la yadkhulul jannah man, barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun sebesar atom. Kenapa dia sombong? Ini buah dari ujub, merasa dirinya spesial, merasa diri suci, merasa diri soleh, soleha. Wah, sering diundang ke TV, ini juga bisa ujub nih, merasa paling populer di antara semua, merasa paling spesial. Jadi gimana caranya supaya tidak ujub? Harus yakin bahwa semua ini adalah ujian, semua ini adalah milik Allah. Kita sedang dicoba, diberikan ujian. Dan ingat ya, ada ahlul musibah, ada ahlul afiyah. Nah, orang yang diuji terus itu ternyata mereka yang duluan nanti dihisabnya di akhirat, dan besar kemungkinan sudah rontok banyak dosanya oleh musibah itu. Sedangkan ahlul afiyah yang bangsa diberi kelebihan ini, kekayaan, kemudahan, kelapangan, pujian, itu belakangan dihisabnya. Dan berat sekali, karena semua nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Nah, ahlul musibah ini yang banyak kepahitan-kepahitan, udah rontok tuh dengan dihina orang, susah cari kerjaan, susah dapat jodoh, diremehkan, mau wudu susah, mau makan susah, mau ganti pakaian susah, mau ngomong juga susah, tersisihkan. Wah, itu gugur terus dosanya tuh, rontok. Nah, sedang yang serba mudah, ujub, riya, takabur, aduh, numpuk-numpuk, kasih mobil yang banyak, rumah yang megah, penampilan yang mewah, makanan-makanan melimpah, di sana sini dikagumi, dihormati. Waduh, itu berat sekali nanti hisabnya tuh. Nanti tuh ahlul musibah kalau masuk surga, surganya juga yang tinggi sekali, sehingga ahlul afiyah ini iri. Aduh, tahu gitu mah saya mending di dunia, balikin ke dunia, udah gak apa-apa dipotong-potong, diiris-iris badan saya, saking ganjarannya kepahitan itu bisa ngangkat derajat. Jadi kita suka meremehkan orang yang ditimpa musibah, padahal boleh jadi nanti di akhirat nanti surganya jauh lebih tinggi daripada kita. Atau jadi gimana nih, kita yang diberikan kelebihan. Nah itu harus sadar, jangan sampai jadi penyakit. Harusnya mah banyak tobat, banyak berlindung ke Allah, dan banyak syukur. Hati-hati, hati-hati hadirin. Yang ahlul afiyah ini, yang diberikan banyak kelapangan, kesehatan, kemudahan, pujian, kekaguman, dekatnya dengan penyakit hati. Ini ada beberapa terjemah hadis, ada tiga hal yang membinasakan dalam hadis Tabrani: kekikiran yang diperturutkan, hawa nafsu yang diikuti, diumbar, ya, dan kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Ujub, ini membinasakan. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang menyesali dosanya, maka ia menanti rahmat dari Allah. Ya, sedangkan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya, maka ia menanti murka dari Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Yang ketiga, hadis riwayat Nasa'i, tidak akan masuk surga orang-orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Ini ujub, karena merasa dia yang berjasa, merasa dia yang sudah berbuat. Padahal kan Allah yang berbuat, kita jadi jalan. Seperti sekarang ceramah ini, ya, itu enggak boleh. Alhamdulillah, sesudah kalian semua mendengarkan uraian saya, lalu kalian sekarang terjungkel-jungkel, tobat. Ini adalah kekuatan ruhiyah. Nah, udah ujub. Padahal saudara bisa paham, Allah yang memahamkan. Saudara bisa tobat, Allah yang memberikan taufik. Saudara bisa soleh, Allah yang memberikan hidayah. Gak ada urusan dengan yang ceramah. Yang ceramah adalah urusannya mengurus hatinya sendiri, mengurus akhlaknya sendiri. Gitu. Darut tauhid ini, darut tauhid sebesar ini, Allah yang buat. Saya mah nebeng we, nebek, nebeng beken. Enggak ada Abdullah Gimnastia, tetap we rencana Allah menjadi. Iya serius, Pak. Saya dan kawan-kawan mah cuma ikutan dalam takdir ini. Bukan yang membangun, mengadakan, enggak, semuanya milik Allah. Sesuai rencana Allah, semua kebaikan. Nah, kita diuji nebek, nebeng beken. Ketika seorang lelaki berjalan dengan pakaian yang necis, rambut tersisir rapi sehingga ia takjub dengan dirinya sendiri. Wow, aku keren. Gak gitu sih hadisnya, mah. Cuman seketika Allah membenamkannya hingga ia terpuruk ke dasar bumi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hati-hati yang takjub kepada dirinya bentuk apapun, ini cari penyakit. Semuanya milik Allah, dan mudah bagi Allah mengambil apa yang diujubkan ini. Yang kulitnya halus merasa keren dengan kulitnya halus sehingga tiap orang tersuruh megang kulitnya, tinggal dikasih wae oleh Allah, dirawat ya. Yang merasa rambutnya bagus, nah itu tinggal dikasih wae, demam 41 derajat rontok gampang. Yang merasa badannya bagus, atau tinggal dikasih wae keseleo ya, atau otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, dikasih wae oleh Allah. Sakit perut tetap wae nangkring di WC walaupun berotot dan gak mau di mana aja ya. Terlalu mudah. Oh, dia ngetop nih terkenal, tinggal dibuka aja aibnya, jungkel. Makanya jangan merasa aman. Jadi bagaimana caranya? Satu, yakini ini milik Allah. Dua, yakini ini ujian dari Allah. Yang ketiga, fokus kepada kekurangan dosa kita. Fokus ke hambaan. Tahu kan hamba tuh? Satu, kita tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah, kecuali Allah yang menguatkan. Dua, kita ini tidak punya apa-apa, kecuali semuanya milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ketiga, kita ini bodoh, enggak tahu apa-apa kecuali dibimbing oleh Allah. Yang keempat, kita ini hina dengan dosa-dosa kecuali diampuni dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokuslah lihat dosa dan kekurangan, insyaallah akan selamat dari ujub. Demikian. Ada satu ayat lagi.
2: Yes. Surat An-Nahl ayat 78.
1: An-Nahl 78.

0: di perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan dan hati nurani agar kamu bersyukur.
1: Ya, kita memang enggak tahu apa-apa, enggak punya apa-apa kecuali yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau gitu kita enggak usah ikhtiar. Salah. Kita harus all out dalam berjuang menyempurnakan apa yang Allah sukai. Tapi kalau sudah jadi, jangan merasa. Ya, membangun harus habis-habisan ini tenaga, pikiran, waktu, doa. Tapi kalau sudah jadi, langsung hilang. Makanya rumusnya lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, alhamdulillah. Baik, radio silakan, ada yang bertanya. Kita sampai 6.15, 5.15 ya. 5.45. Kurang fokus. Bagi punten-punten, bagi teman-teman yang ada di dekat Geger Kalong mau bersepeda, silakan sekarang sudah mulai goes ke Geger Kalong sini ya, ke pesantren. Kita akan jalan-jalan sedikit karena hari ini acara di Eko Pesantren. Nah, kesananya kita coba naik sepeda ya. Dekat kok, cuma 6 kilo. Enak mudun. Ya, mudun terus dari pesantren ke sininya. Kesananya resikonya nanti. Para pendengar, para penyimak, Ustaz terima kasih. Mudah-mudahan banyak hikmah dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: enak ya. Pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: selengkapnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
1: Selamat pagi pendengar Warta Intimum pagi edisi 12 Mei 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter Manel bersama saya Meti dan Warta Intimum pagi selengkapnya.

0: Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malino resmi ditutup di Masjid At-Tauhid Minggu malam, dan ajang yang berlangsung selama 6 hari tersebut diikuti 328 peserta dan menjadi seleksi wakil Malina menuju MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Laporan reporter Ading Revlin.
1: Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malino resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Penutupan digelar di Masjid At-Tauhid dan dirangkai dengan pengumuman juara dari seluruh cabang lomba. MTQ berlangsung sejak Selasa 5 Mei 2026 di tiga arena, yaitu Masjid At-Tauhid, Balai Diklat, dan MTSN Malino. Sebanyak 328 peserta mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tafidz, tafsir, fahmil Quran, syahril Quran, Hatil Quran, hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Kori terbaik cabang tilawah, Dewasa Putra Muhammad Zainuri mengaku telah melakukan persiapan jauh hari sebelum mengikuti perlombaan.
2: Persiapannya memang sudah jauh-jauh hari, dan juga sambil saya ngelatih juga adik-adik di rumah. Mohon doa untuk seluruh masyarakat Malinau, semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu, nasional dan internasional.
1: Ketua LPTQ Kabupaten Malinau, Kamran Daik, menegaskan pembinaan kori-koria serta hafiz-hafiza akan terus dilakukan setelah MTQ Kabupaten berakhir.
3: Peran IPKO ini sangat krusial dalam pembinaan umat, terutama dalam menjaga kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran serta menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran di berbagai tingkatan.
1: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Saprian Syali, mengatakan penutupan MTQ bukan akhir pembinaan Al-Quran di tengah masyarakat.
4: Tugas kita sebenarnya belumlah selesai. Saat panggung MTQ ini ditutup, maka tugas segenap pimpinan sesungguhnya adalah bagaimana agar gaung Al-Quranul Karim ini kita bawa ke rumah masing-masing, ke sekolah, ke madrasah, ke kantor, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu saja ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria, meminta para juara terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung di Malinau pada akhir Juni mendatang.
5: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Malinau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Tunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan daerah lain dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas.
1: MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau sekaligus menjadi ajang seleksi peserta terbaik yang akan mewakili daerah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: 6 tahun berturut-turut tidak pernah melakukan penyesuaian kenaikan tarif, Perumda Air Minum Pak Mening Malina lakukan konsultasi publik secara rencana penyesuaian tarif air minum pada Senin 11 Mei 2026. Laporan reporter Widayat.
6: Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Malina, Dr. Ernest Lepanus, SPI, MMMH, menegaskan. Direktur Utama Perusda Perusahaan Daerah Perumda Air Minum Apak Meneng Malinau, Indra Gunawan, menegaskan rencana penyesuaian tarif air minum dilakukan demi menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, sebab tarif air yang selama ini dibayarkan pelanggan dinilai sudah tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan atau Full Cost Recovery FCR. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan daerah air minum yang bukan hanya di Malinau, tetapi juga di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi dan belum mampu menutup biaya pokok produksi, tentu akan berbahaya bagi perusahaan ke depan. Indra Gunawan juga menjelaskan, pelanggan Perumda Air Minum Apak Meneng terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, industri, hingga instansi pemerintah. Karena itu, seluruh pihak yang hadir dalam konsultasi publik tersebut pada dasarnya merupakan pelanggan yang perlu mengetahui alasan dan tujuan penyesuaian tarif ini.
7: Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 yang memang mengharuskan terjadi dilaksanakannya konsultasi publik dalam rangka penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini sendiri kenapa harus dilakukan kembali? Karena terakhir itu dilaksanakan 2019 karena tarif yang saat ini, yang sudah berlaku saat ini, sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh. Artinya antara yang pembayaran yang dibayar oleh pelanggan itu lebih rendah dari pihak pada harga pokok produksinya. Nah, karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif. Dalam ini juga dalam rangka untuk menjaga pelayanan supaya tetap terjaga. Karena kalau terus-menerus, karena ini sudah tidak HPP, tidak FCR, ini sudah dari tahun 2020. Dan baru hari ini, tahun ini kita akan upayakan untuk bisa dilakukan penyesuaian kembali.
6: Indra Gunawan mengungkapkan, sebelum konsultasi publik dilaksanakan, pihaknya telah melakukan audiensi dengan DPR serta berdiskusi dengan sejumlah kelompok masyarakat. Setelah nantinya tarif ditetapkan oleh Bupati Malinau, Perumda Air Minum Apak Mening akan kembali melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar demikian informasi wartawan Timbang pagi mewakili kerabat kerja petugas yang tidak siapkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam RRI.

0: Demikian Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

0: Enak ya, pagi gini sudah menikmati secangkir kopi. Nikmatnya pagi ini.
1: Ngelamun aja. Ayo kita berangkat sekarang, ntar telat lagi.
0: Ya elah, bentar lagi lah. Ngopi dulu.
1: Ya udah, aku berangkat duluan ya. Takut terlambat nih.
2: Waktu sangat berarti. Menghargai waktu sama dengan menghargai diri sendiri.

0: Dengarkan kita ikuti dan dengarkan bersama informasi berita Kaltara bersama dengan Pro 1 RRI Tarakan.
1: Pertambangan yang menyumbang 25,81%, disusul pertanian sebesar 15,16% dan perdagangan 14%. Di sisi lain, Hasyando menilai meskipun pertambangan masih menjadi penyumbang dominan, tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kalimantan Utara sebab ekonomi Kaltara dipengaruhi juga oleh masih bergantungnya pada sektor pertambangan khususnya batu bara, di mana dalam beberapa tahun terakhir Kaltara mengalami dinamika dari sisi permintaan global yang menurun, sehingga dibutuhkan konsistensi dalam mempertahankan ekonomi Kaltara. Bersyukur, Kaltara mempunyai beberapa investasi di sektor lain, seperti industri pengolahan yang berada di kawasan industri Kipi di Bulungan, maupun industri pengolahan bubur kertas PT Ponix di Tarakan. Keberadaan investasi di sektor industri pengolahan itu dinilai bisa menahan perlambatan pertumbuhan akibat kurang optimalnya kinerja sektor pertambangan. Secara keseluruhan, Hasyando membeberkan ada beberapa tantangan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Utara. Di antaranya, Kaltara masih bergantung pada sektor pertambangan dan hasil produk raw material terhadap fluktuasi harga komoditas global. Selain itu, juga dipengaruhi isu aksesibilitas, konektivitas, dan infrastruktur antar wilayah yang masih terbatas. Tantangan lainnya adalah infrastruktur digital yang belum merata di Kaltara. Adapun peluang ke depan yang masih bisa dikembangkan adalah hilirisasi industri logam dasar dan hilirisasi pangan, optimalisasi pengembangan ekspor produk lokal Kaltara ke negara tetangga, dan potensi pengembangan ekonomi digital dan inklusi keuangan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah klaim kesadaran masyarakat Tarakan untuk waspada terhadap bencana alam kian meningkat.
3: Jadi sasaran kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, anak-anak sekolah yang sudah baik meminta maupun tidak. Tapi itu juga masuk juga sekarang ini dari BUMN yang sudah masuk ke meminta supaya kita melakukan sosialisasi.
4: Kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap bencana alam kian meningkat. Hal ini tergambar seringnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tarakan diminta untuk melakukan sosialisasi pelatihan bencana alam. Kepala BPBD Tarakan Yonsep mengatakan BPBD sering dipanggil untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan mitigasi dalam menghadapi bencana alam. Selain dari kelompok masyarakat di kelurahan, badan usaha milik negara atau BUMN, hingga ke sekolah-sekolah. Yonsep menegaskan dengan banyaknya yang sudah menerima sosialisasi serta pelatihan, ia yakin masyarakat Tarakan sigap dan waspada dalam menghadapi bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
3: BPBD itu hampir tidak ada waktu sudah. Untuk teman-teman sebagai penyuluh, itu hampir setiap minggu itu sudah sasaran kita kan kepada jumlah masyarakat yang berkumpul di suatu tempat yang pada jam tertentu itu sangat banyak seperti anak-anak sekolah. Jadi sasaran kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita, anak-anak sekolah yang sudah baik meminta maupun tidak. Tapi itu juga masuk juga sekarang ini dari BUMN yang sudah masuk ke meminta supaya kita melakukan sosialisasi, memberikan masukan kepada mereka apa sih risiko yang kalau terjadi risiko kebakaran, terjadi risiko gempa, itu apa yang dilakukan.
4: Yonsep mengungkapkan jika melihat geografis Tarakan, maka bencana alam yang sering terjadi adalah tanah longsor dan banjir. Sedangkan bencana alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi namun bisa terjadi adalah kebakaran hutan dan lahan hingga gempa bumi. Jika gempanya berskala besar, tentu rawan diikuti dengan tsunami. Jafar, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melawan fenomena perundungan, Forum Anak Kota Tarakan melakukan aksi jemput bola hingga ke tingkat kelurahan melalui program We Care, We Share.
5: Adik-adik ini khususnya remaja anak di bawah 18 tahun ini bisa menjadi seseorang yang memberi dukungan psikologis awal.
6: Gerakan preventif bertujuan memutus rantai perundungan dengan mengoptimalkan peran anak sebagai pelopor dan pelapor. Koordinator Fasilitator Forum Anak Nasional Nurjana Ridwan menjelaskan bahwa keberanian untuk melapor seringkali terhambat oleh rasa takut. Oleh karena itu, kehadiran konselor sebaya menjadi sangat krusial karena remaja cenderung lebih nyaman bercerita kita kepada teman seusianya daripada kepada orang dewasa.
5: Kalau dari kita namanya konselor sedih. Jadi bagaimana adik-adik ini khususnya remaja, anak di bawah 18 tahun ini bisa menjadi seseorang yang memberi dukungan psikologis awal ketika melihat perundungan sekedar menemani, menawarkan air minum seperti itu. Kemudian kita juga ajarkan bagaimana mendengar teman kita ini membutuhkan pertolongan, itu kita bisa hubungkan.
6: Program ini telah menjangkau belasan sekolah dan kini menyasar 20 kelurahan di Kota Tarakan. Dengan melatih 20 hingga 30 anak di setiap wilayah, Forum Anak berharap dapat mencetak agen perubahan yang memiliki self-guarding atau pertahanan diri yang kuat, sekaligus mampu menyebarkan pengaruh positif di lingkungan pertemanan mereka. Melalui langkah ini diharapkan tidak ada lagi anak di Tarakan yang merasa sendirian saat menghadapi perundungan, karena bantuan kini hadir lebih dekat lewat tangan teman-teman sebaya mereka sendiri. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau resmi ditutup di Masjid At-Tauhid Minggu malam. Ajang yang berlangsung selama 6 hari ini diikuti 328 peserta dan menjadi seleksi wakil Malinau menuju MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
7: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Malinau pada
8: Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau resmi berakhir pada Minggu 10 Mei 2026 malam. Penutupan digelar di Masjid At-Tauhid dan dirangkai dengan pengumuman juara dari seluruh cabang lomba. MTQ berlangsung sejak Selasa 5 Mei 2026 di tiga arena, yaitu Masjid At-Tauhid, Balai Diklat, dan MTSN Malinau. Sebanyak 328 peserta mengikuti berbagai cabang lomba, mulai dari tilawah, tafidz, tafsir, fahmil Quran, syahril Quran, Hatil Quran hingga karya tulis ilmiah Al-Quran. Kori terbaik cabang tilawah dewasa putra Muhammad Zainuri mengaku telah melakukan persiapan jauh hari sebelum mengikuti perlombaan.
9: Persiapannya memang sudah jauh-jauh hari dan juga sambil saya melatih juga adik-adik di rumah. Mohon doa untuk seluruh masyarakat Malinau, semoga nanti bisa membawa nama Malinau hingga ke jenjang provinsi juara satu nasional dan internasional.
8: Ketua LPTQ Kabupaten Malinau Kamran Daik menegaskan pembinaan kori-koria serta Hafiz Hafiza akan terus dilakukan setelah MTQ Kabupaten berakhir.
10: Peran IPKO ini sangat krusial dalam pembinaan umat, terutama dalam menjaga kualitas bacaan dan hafalan Al-Quran, serta menyukseskan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran di berbagai tingkatan.
8: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Saprian Syali, mengatakan penutupan MTQ bukan akhir pembinaan Al-Quran di tengah masyarakat.
11: Tugas kita sebenarnya belumlah selesai. Saat panggung MTQ ini ditutup, maka tugas segenap pimpinan sesungguhnya adalah bagaimana agar gaung Al-Quranul Karim ini kita bawa ke rumah masing-masing, ke sekolah, ke madrasah, ke kantor, dan di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu saja ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran ke-10 tingkat Provinsi Kalimantan Utara.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Malinau, Jakaria, meminta para juara terus meningkatkan kemampuan untuk menghadapi MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan berlangsung di Malinau pada akhir Juni mendatang.
7: Saya juga berpesan agar terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk mewakili Kabupaten Malinau pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara yang nantinya akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau. Tunjukkan bahwa kita mampu bersaing dengan daerah lain dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan sportivitas.
8: MTQ ke-22 tingkat Kabupaten Malinau sekaligus menjadi ajang seleksi peserta terbaik yang akan mewakili daerah pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Utara. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 6 tahun berturut-turut tak pernah lakukan penyesuaian kenaikan tarif, Perunda Air Minum Mening Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum.
12: Nah, dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lainnya, terutama yang berhubungan dengan produksi air bersih itu sendiri, akhirnya suka tidak suka harus kita lakukan.
13: Direktur Utama Perusda Perusahaan Daerah Perumda Air Minum Apak Mening Malinau, Indra Gunawan, menegaskan rencana penyesuaian tarif air minum dilakukan demi menjaga keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat, sebab tarif air yang selama ini dibayarkan pelanggan dinilai sudah tidak mampu menutupi biaya operasional perusahaan atau full cost recovery FCR. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi banyak perusahaan daerah air minum yang bukan hanya di Malinau, tetapi juga di Indonesia. Jika kondisi ini terus terjadi dan belum mampu menutup biaya pokok produksi, tentu akan berbahaya bagi perusahaan ke depan. Indra Gunawan juga menjelaskan, pelanggan Perumda Air Minum Apak Mening terbagi dalam beberapa kelompok, mulai dari rumah tangga, niaga kecil, niaga besar, industri, hingga instansi pemerintah. Karena itu, seluruh pihak yang hadir dalam konsultasi publik tersebut pada dasarnya merupakan pelanggan yang perlu mengetahui alasan dan tujuan penyesuaian tarif ini.
14: Undang-undang pelayanan publik, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan Permendagri nomor 71 tahun 2016 yang memang mengharuskan terjadi dilaksanakannya konsultasi publik dalam jangka penyesuaian tarif. Nah, penyesuaian tarif ini sendiri kenapa harus dilakukan kembali? Karena terakhir itu dilaksanakan 2019 karena tarif yang saat ini yang sudah berlaku saat ini sudah tidak mampu menutup biaya secara penuh. Artinya antara yang pembayaran yang dibayar oleh pelanggan itu lebih rendah dari pihak pada harga pokok produksinya. Nah, karena itu perlu dilakukan penyesuaian tarif. Dalam ini juga dalam rangka untuk menjaga pelayanan supaya tetap terjaga. Karena kalau terus-menerus, karena ini sudah tidak HPP, tidak FCR, ini sudah dari tahun 2020. Dan baru hari ini, tahun ini kita akan upayakan untuk bisa dilakukan penyesuaian kembali.
13: Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Malinau, Dr. Ernest Lepanus, SPI, MMMH menegaskan bahwa rencana penyesuaian tarif air minum Perumda Apak Mening Malinau bukan semata-mata untuk menaikkan tarif, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat.
12: Nah, dengan adanya kenaikan bahan bakar dan bahan pokok lainnya, terutama yang berhubungan dengan produksi air bersih itu sendiri, akhirnya suka tidak suka harus kita lakukan. Nah, intinya bagaimana pertama perusahaan ini harus tetap jalan, membiayai seluruh operasionalnya dalam pelayanan. Nah, yang kedua, dalam rangka pelayanan itu sendiri, ya, harapan kita dengan adanya penyesuaian ini ada nilai mungkin yang nanti harus kita tingkatkan, terutama dalam metode pembayaran, kemudian metode komplain, penyembuhan, maupun dalam jangkauan. Nah, yang ketiga, kita juga mengantisipasi dalam perluasan jaringan itu sendiri.
13: Melalui konsultasi publik ini, diharapkan akan mendapatkan masukan, saran, dan pendapat dari seluruh masyarakat perwakilan pelanggan Perumda Air Minum Apak Mening Malinau sebagai bahan rencana penyusunan naskah akademik penyesuaian tarif tersebut. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. BI Kaltara memastikan kondisi perekonomian Kalimantan Utara di triwulan 1 2026 tumbuh 5,23%. Relatif cukup tinggi meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Musabaqah Tilawatil Quran ke-22 tingkat Kabupaten Malinau resmi ditutup di Masjid At-Tauhid. Perumda Air Minum Mening Malinau lakukan konsultasi publik rencana penyesuaian tarif air minum. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas, saya Diti Hanggreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
15: Sekian berita Kaltara.

0: Tarakan pagi ini menghadirkan religi pagi.
1: Kemuliaan wanita itu sangatlah dijunjung tinggi.
2: Islam telah mengatur berbagai macam tentang kehidupan.
3: Percayalah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita dapat mengatasi segala sesuatu.
0: Berita Kaltara.
4: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan membutuhkan 50 petugas panitia pemilihan kecamatan.
5: Upaya untuk meningkatkan produksi komoditas pangan di Malinau semakin gencar dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.
6: Yang menjelaskan harusnya ada surat resmi dari KONI Kaltara kepada cabor.
0: Sapa Kaltara.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI.
8: Dengan tema berbenah majukan pelabuhan di Kaltara.
9: Terkait tema pada pagi hari ini yaitu pertumbuhan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
0: Tarakan pagi ini pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan

pengakuan hak Iran untuk melanjutkan beberapa aktivitas nuklir, dan Trump disebut akan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing. Kedua pimpinan kemungkinan akan membicarakan masalah perdagangan Taiwan dan juga konflik Amerika Serikat dengan Iran. Dari sisi ekonomi, perhatian pasar pekan ini akan bertuju pada rilis dan inflasi Amerika Serikat untuk bulan April 2026. Termasuk data indeks harga produsen dan indeks harga konsumen, serta pernyataan sejumlah pejabat The Fed. Dari dalam negeri, Ibrahim mencermati data survei konsumen bulan April 2026 yang dilakukan Bank Indonesia. Keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional tetap terjaga di zona optimis. Dan IKN, IKK ditopang oleh peningkatan indeks kondisi ekonomi saat ini yang tercatat sebesar sekitar 116,5, dan IK bulan April juga meningkat dibanding bulan Maret ya sebesar 115 ya kalau nggak salah kemarin, coba kita cek dulu, wah 115 kalau bulan April itu 115, di bulan Mei itu bisa sampai 116,5, di bulan Maret itu 115,4. Kenaikan IK menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini yang mengalami perbaikan, termasuk persediaan lapangan kerja, penghasilan, dan juga daya beli. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tepat di jam 8 pagi kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita, dan juga untuk Anda yang mungkin hari ini lagi sakit ya, cepat sembuh pendengar, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Walaupun Anda mungkin yang lagi sakit tetap harus bekerja, jangan lupa untuk minum air putih yang banyak, obatnya diminum, jangan lupa untuk minum vitamin juga. Protokol kesehatan tetap harus dijaga pastinya. Baiklah pendengar RRI Programa 1 Tarakan, saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: EKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.